Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus. Mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRiNet, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada dulunya adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbex yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbex, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan business matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari konsen pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data dari Satmas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Koran Taspori tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

untuk Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kita update dulu yuk informasi perakiraan cuaca pada hari ini. Kalau dari Studio Pro 1 di kawasan Pahoman dan sekitarnya sih terlihat cerah ya pendengar. Tapi kita mau tahu juga nih seharian penuh ini akan seperti apa, supaya bisa kita antisipasi juga dengan kegiatan kita di luar ruangan. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Bapak Yoyo Dewantoro. Assalamualaikum Pak Yoyo.
2: Waalaikumsalam Mbak Lia, apa kabar?
1: Gimana kabarnya? Alhamdulillah kalau aku sih sehat walafiat. Kalau Pak Yoyo gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat juga Mbak Dian.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami tentunya untuk share informasi terkait dengan perakiraan cuaca ya Pak. Silakan untuk informasi selengkap ya.
2: Baik Mbak Dian, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun para pendengar Pro 1 Bandar Lampung, RRI Bandar Lampung, dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dari BMKG Lampung akan berikan informasi kepada Anda perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung yang berlaku hari ini Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026. Bersama saya Yoyo Dewantoro berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari kami perakirakan secara umum cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Kemudian pada siang hingga sore hari, secara umum cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Tengah, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari, kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 36 derajat Celcius, kecuali di wilayah Kabupaten Lampung Barat, suhu berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 48 hingga 94%, kemudian angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini nihil. Demikian bagian informasi yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasinya Pak Yoyo, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang kita dapatkan dari forecaster BMKG Provinsi Lampung. Selain di jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini. Tentunya nanti pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan dialog olahraga bersama dengan Bapak Eko Agung Saputra selaku Ketua Umum Pengprov Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Lampung dengan bahasan terkait menyongsong era baru bulu tangkis Lampung, pembinaan, prestasi, dan event berkelanjutan. Tetaplah bersama kami.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Pendengar RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Jangan sampai ketinggalan acaranya di tanggal 2 sampai dengan 4 September mendatang di RRI Bandar Lampung. Soalnya banyak banget rangkaian kegiatannya. Ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Ramaikan dan ikuti acaranya RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI_Bandar Lampung.
1: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
2: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
1: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
2: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
7: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
8: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
9: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
10: Halo RRI.

Pendengar, tiap hari Jumat pukul 8 sampai dengan 9.00 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Dialog Olahraga. Kali ini dalam rangka menyongsong era baru bulu tangkis Lampung terkait pembinaan prestasi dan event berkelanjutan. Bersama dengan narasumber Bapak Eko Agung Saputra, selaku Ketua Umum Pengprov Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Lampung. Dan tentunya juga kami mengundang serta untuk interaksi Anda bisa bergabung lewat 0811 7 maksud kami 0721 269 7 20 untuk line telepon atau di WhatsApp 0811 7 209 09. Kami akan kembali sesaat lagi.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di Jumat yang cerah ini tentunya menjadi semangat buat kita semua dan mengingatkan kita untuk selalu menjaga hidup sehat dan juga membudayakan untuk selalu mengaktifkan tubuh kita dengan olahraga. Nah, kali ini setiap Jumat tentunya di jam 8 sampai dengan jam 9 pagi kami hadirkan dialog olahraga yang pastinya juga ini akan membahas terkait menyongsong era baru bulu tangkis Lampung, pembinaan prestasi dan event berkelanjutan. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung presenter yang akan memandu jalannya dialog kali ini, yaitu Bang M. Priyambudi. Halo, selamat pagi Bang M. Pagi, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini sangat baik, cerah yang pastinya.
0: Cerah pastinya, luar biasa. Ini pas banget warnanya sama ya dengan narasumber kita, biru-biru gitu.
1: Bener juga ya, biru-biru. Yeah.
0: Sudah hadir juga tentunya narasumber kita pada hari ini, Bapak Eko Agung Saputra, selaku Ketua Umum Pangprov Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Lampung. Selamat pagi, Pak Eko.
2: Pagi, Pak, pagi.
0: Baik, tentunya kita juga sudah gak sabar ingin tahu ya seperti apa era baru bulu tangkis Lampung yang siap untuk dibahas pada hari ini. Dan pendengar juga mungkin sudah ada yang juga punya antusias tersendiri terhadap olahraga ini, ingin mengetahui lebih lanjut, bisa juga untuk interaksi bersama kami lewat line telepon 0721269720 atau juga di WhatsApp

0: 0811-7207-909. Dan untuk mengetahui seperti apa ya untuk dialog ini selengkapnya, kita akan dengarkan dan dipandu langsung oleh presenter kita, Bang M. Priyambodi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, Tabi pun.
2: Ya pun.
1: Salam olahraga.
2: Jaya.
1: Jumpa lagi dalam Dialog Lampung Menyapa Olahraga, di mana edisi Jumat 21 Agustus 2026 kita akan membahas dan mengobrol tentang kegiatan dari salah satu cabang olahraga yang hari ini juga akan mempersiapkan berbagai event, salah satunya dari ajang Kejur Prof hingga ke ajang Por Prof. Namun dalam dialog kita kali ini, kita akan terlebih dahulu kita sapa dulu nih di depan kita. Di depan saya ini sudah ada dua narasumber yang hadir untuk berdialog. Yang pertama saya sapa dulu terlebih dahulu kepada Waka 2 di bidang bidang prestasi bulu tangkis ya. Bung Anugrah Sugar.
3: Iya.
1: Sugar ya. Anugrah Sugar ya.
3: Iya.
1: Selamat pagi, Bung.
3: Pagi.
1: Mas. Bagaimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Kita siap dengan bidang program-program kita untuk jalanin pembinaan prestasi kita ya,
3: Bung. Siap.
1: Dan yang kedua ini ada ketua dari PBSI Lampung, Bung Eko Agung Saputra. Selamat pagi, Bung.
2: Selamat pagi, Mas Prayam.
1: Gimana kabar hari ini?
2: Mantap, terang benar udara hari ini. Cerah.
1: Cerah.
2: Alhamdulillah.
1: Dan pendengar, dengan tema kita pada hari ini yaitu menyongsong era baru bulu tangkis Lampung dengan pembinaan prestasi serta event yang akan berkelanjutan, di mana salah satu event menjadi salah satu tolak ukur bagi seorang atlet untuk bisa terus dan meningkatkan kualitas dari dirinya dalam meningkatkan prestasi. Sementara itu, program dari PBSI juga mempersiapkan atlet muda untuk berkiprah di nasional maupun di internasional. Dan pendengar, bagi pendengar yang ingin berinteraksi dan bergabung, bisa di line telepon 0721-269-720 serta di 0811-7207-909.
4: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
5: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
4: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Ya, kembali lagi bersama saya Priambudi dengan Dialog Lampung Menyapa Olahraga. Dan langsung aja ke Bung Eko.
1: Siap.
0: Bung Eko, kita tahu kita hari ini bulu tangkis memasuki era baru, di mana kita tahu kan bulu tangkis juga dari pengurusan juga ini sudah memasuki ke pengurusan yang baru, yang kedepannya juga mempersiapkan program-program berikutnya. Nah, yang menjadi visi misi kita ini dalam melaksanakan program pembinaan ini seperti apa, Bung Eko?
1: Ya, selamat pagi, terima kasih Mas M. Seperti kita tahu bahwa bulu tangkis untuk di Provinsi Lampung memang kita baru sampai level kepesertaan PON. Namun setelah saya 17 tahun ya, 17 tahun di PBSI, saya menemukan sebuah titik lah di mana sebenarnya bulu tangkis masih bisa kita kembangkan. Nah, untuk itu saya mengusung visi misi saya ketika saya dipilih jadi ketua Pengprov ialah pembinaan berkelanjutan dan profesional. Nah, tentu saya memiliki pengalaman. Kenapa tagline itu yang saya sampaikan? Karena memang sangat sulit ya untuk mengembangkan olahraga bulu tangkis yang profesional. Karena memang kita masih belum ya waktu sampai saat ini mungkin bisa berkelanjutan. Karena program kadang-kadang putus di tengah jalan karena sesuatu dan lain hal, termasuk soal peserta atau atlet yang kadang-kadang di Lampung ini masih sistemnya untuk bulu tangkis sekedar hanya untuk ekstra kulikuler. Nah, mungkin PR itulah yang saya sampaikan ke teman-teman di Pengprov, bahwa kita harus merubah cara berpikir, mengingat segala sesuatunya, perangkat, infrastruktur, klub, dan lain-lain di Provinsi Lampung belum seprofesional saudara-saudara kita yang ada di Pulau Jawa. Nah, untuk itu saya bilang kita harus rubah mainstreamnya, cara berpikir kita, bahwa kita harus meningkatkan kapasitas dulu para pelatih agar pembinaan di olahraga bulu tangkis di Provinsi Lampung ini bisa jelas dan berkesinambungan. Nah, kita siapkan saja dulu apa yang dibutuhkan oleh klub-klub profesional yang ada di Jawa. Karena semua muaranya atlet Lampung intinya ingin berlatih di klub-klub yang ada di Jawa. Karena mereka punya sistem kompetisi yang lebih baik, kemudian profesionalismenya juga tinggi, dan menjanjikan tentunya karir lebih baik. Nah, itu sih Mas M. Jadi coba kita tagline ini kita coba sebagai ajang pembinaan profesional yang berkelanjutan.
0: Artinya kita melihat kan hari ini bulu tangkis di daerah ini kan banyak. Tempat gor bulu tangkis banyak berkembang, terus di masyarakat menengah bawah atas semua juga ikut main bulu tangkis. Tapi apakah itu menjadi sebuah kendala ketika anak-anak ini prestasi pengen naik ke prestasi selanjutnya, itu apakah menjadi sebuah kendala untuk dari pengurus sendiri di khususnya di Lampung?
1: Iya. Itu tadi saya sampaikan bahwa mungkin yang saya maksud itu olahraga ekskul dan apa olahraga hobi ya, belum kepada olahraga profesional. Itu kendala mungkin bukan saja di bulu tangkis ya, orang hanya suka main
0: bulu tangkis.
1: Tapi untuk menjadi seorang atlet bulu tangkis tentu tahapannya panjang Mas Em. Panjang sekali, karena pembinaan harus dimulai dari usia 7 tahun sampai dengan nanti titik usia 19 tahun. Nah, untuk hobi memang di Lampung cukup banyak. Sekarang berkembang malah ya. Berkembang hampir di Lampung ini sudah ada lebih mungkin dari 20 kali ya. 20 lapangan bulu tangkis. Yang membina mungkin sekitar 15-an lah. 15 gor itu ada pembinaannya. Sisanya untuk hobi. Kalau atlet sendiri, Lampung ini gak kurang-kurang juga. Walaupun Mas M, saya pernah dulu diundang ke sini juga. Saya sampaikan, kita punya atlet tuh 1.300-an. Dari usia 7 ya, sampai usia dewasa 19 ke atas. Tapi jangan kita bangga diri. Karena satu contoh saja DKI itu bisa 10 ribu atletnya. Itu baru DKI, belum Jawa Barat 8.000, 9.000, Jawa Timur. Artinya kita sebenarnya masih kurang secara minat. Karena bayangin tuh, untuk keluar satu atlet yang berprestasi, mereka punya basisnya 10 ribu orang atlet. Baru keluar satu atlet yang kita sebut Jonathan dari DKI, atau si Ginting dari Jawa Barat, ya, artinya dari Jarum sendiri Jogja, Semarang, itu juga sekitar 10 ribu. Nah kalau kita 1.200, ya belum ada apa-apanya, Mas M.
0: Benar, jauh.
1: Belum, jauh sekali. Jauh sekali. Nah untuk itu sekarang saya masih menggalakkan pendekatan kepada pihak sekolah. Karena ini juga dengan sistem pendidikan saat ini memang agak susah. Karena anak-anak itu pulang 3:30 sore. Sedangkan jadwal latihan bulu tangkis itu jam 3 ya, jam 3 sore. Jadi dalam kondisi mereka capek, 3:30 mereka ke lapangan, dibina oleh teman-teman ini di klub, itu kurang maksimal tampaknya saat ini dibanding sistem pendidikan dulu. Tapi saya pikir kita gak bisa nyalain siapa-siapa. Justru saya bilang sama teman-teman kemarin dalam rapat koordinasi kita di Pengprov, ini tantangan loh buat kita, tantangan bagaimana kita membuat sistem berlatih dengan baik dengan mengikuti alur waktu yang ada. Saya sampaikan banyak juga yang punya pelatnas tuh kayaknya cuma beberapa negara ya, termasuk Indonesia, mungkin Cina, Jepang, mereka latihan mandiri dan mereka rata-rata punya pekerjaan. Seperti siapa tuh atlet Taiwan yang perempuan,
2: Tai Tuzing.
1: Nah Tai Tuzing itu dokter, dosen, tapi masih sempat mengabdikan diri dan berprestasi sampai tingkat nasional. Artinya ada metode kepelatihan baru loh yang harus kita pelajari dengan waktu yang lebih singkat. Nah itu mungkin Mas M tantangan kita di Lampung seperti itu.
0: Dari kebutuhan 1.000 atlet yang ada di Lampung ini ya, dengan latihan wasit pelatih kita ini, kalau untuk di Lampung sendiri nih seperti apa?
1: Ya, pelatih memang secara data ya kita punya sekitar 30 pelatih ya yang bersertifikat BWF level 1. Kita juga masih merasakan kurang, Mas M, karena harusnya pelatih ini harus banyak mengupgrade. Karena pelatih yang baik tentu akan menghasilkan atlet juga yang prestasi. Atlet yang berprestasi juga harus didukung oleh pelatih yang baik. Nah ini kita akan upayakan tahun 2027 ya di program kita untuk mengadakan pelatihan BWF lagi level 1 dan 2. Ini target ya, targetnya. Dan untuk pelatihan wasit sendiri kita sudah berapa basis datanya, mungkin lebih dari 50 ya. 50 wasit bersertifikat provinsi, kabupaten, provinsi dan level B. Mungkin tahun depan nasional B ya. Mungkin tahun depan saya sudah ngomong juga ke teman-teman, saya ingin kita punya nasional A. Lebih banyak lagi nasional A, walaupun cuma beberapa ya nasional A ya. Kita cuma punya 1 atau 2. Nah, tahun depan saya ingin kita sudah ada yang nasional A lagi tambahan. Nah, itu mungkin Mas M.
0: Artinya wasit dan pelatih kita ini juga harus bisa ada yang di nasional ya, supaya nama Lampung juga bisa terangkat. Pasti. Dan itu semua cabang olahraga melakukan itu ya.
1: Iya. Harus. Jadi kita harus, bahkan target saya, karena dalam sebuah pertandingan bulu tangkis itu harus dipimpin oleh seorang referee.
0: Iya.
1: Kita masih baru punya satu.
0: Satu.
1: Referee
2: nasional.
1: Dan ini saya dorong teman-teman yang di bidang perwasitan, jangan punya satu, harus punya 3 atau 4. Bahkan yang referee jangan cuma level nasional dong. Kita juga pengen dia mimpin yang referee jadi yang internasional.
0: SEA Games semua.
1: Ya, minimal Indonesia Open tuh atau apa, dia ada di deputi referee lah gitu.
0: Dari Lampung. Gitu. Itu impian dan harapan ke depan.
1: Iya, iya.
0: Nah, kalau melihat perkembangan hari ini bulu tangkis dari bidang prestasi, kita kan pasti punya pemetaan dan punya program yang bisa kita lihat atlet kita ini sebatasnya sampai di mana kemampuannya.
2: Ya, kalau untuk prestasi atlet, alhamdulillah ya kita tiga kali lolos PON dan itu adalah prestasi yang sudah dijalankan oleh PBSI Lampung. Artinya dalam pembinaan berkelanjutan kita harus menjaga tradisi itu, lolos PON untuk Provinsi Lampung, dan kita akan berjuang bagaimana caranya kita bisa masuk 4 besar untuk PON. Itu misinya, Mas.
0: Dengan ada, berarti kita harus menyiapkan semacam program-program terus ya, bisa uji tanding dengan daerah lain. Nah, yang menjadi apa ya, lawan terberat kita nih dalam event-event nasional ini.
2: Iya, yang pasti setiap tahun Pengpro PBS itu melaksanakan program rutin itu kejuaraan provinsi. Dan untuk kategori taruna dan remaja itu kita persiapkan untuk mengikuti kejuaraan nasional sebagai uji kompetensi kita sampai di mana batas kemampuan kita. Artinya dari latihan, terus pertandingan dan perangkat pertandingan, wasit dan lain sebagainya yang mendukung, itu akan membentuk sebuah karakter atlet yang akan berprestasi. Seperti itu
0: strategi kita nih dalam membina atlet, karena kan pasti kan banyak atlet ya itu tadi dari ekskul hanya cuman mencoba terus tidak ingin menjadi atlet, atau ada yang menjadi atlet, itu apa yang kita miliki untuk bisa memiliki strategi supaya kita memiliki dari 1000 itu kita dapat lah dari atlet-atlet tersebut.
2: Iya. Untuk pembinaan secara berkelanjutan, Pengpro PBSI telah menginstruksikan kepada seluruh pengkap-pengkot yang ada di Lampung untuk membina klub-klub yang ada di kabupaten kota masing-masing. Dan untuk atlet, kita itu harus terintegrasi dengan pusat. Artinya, yang ingin menjadi atlet, sekarang ini kita harus memiliki identitas atlet untuk berlaga di level nasional. Artinya, dari dokumentasi, kita kan akan meregistrasi atlet tersebut. Jadi registrasi atlet ini sekarang itu basisnya kita mengupload data dari akte, KK, kartu keluarga, rapot, NISN, surat pernyataan kebenaran usia, surat pernyataan lahir. Artinya tidak boleh ada satu tanggal pun yang selisih untuk atlet tersebut, Mas. Artinya itu harus terintegrasi yang akan di approval kabupaten, provinsi maupun pusat. Artinya benar-benar untuk menjadi atlet bulu tangkis, memang program dari pusat dan Pengprov sendiri mendukung benar-benar atlet ini sudah disiapkan dari usia pra-usia dini. Dari usia 7 tahun sampai mereka berjenjang nanti sampai usia dewasa ya, atau taruna, itu memang sudah ada registrasi atau dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk menjadi atlet nasional maupun internasional.
0: Artinya dengan data tersebut ya, jadi jika ada atlet yang berpindah klub atau berpindah saat ini kan mau prof, mau pindah daerah atau pindah provinsi, bisa ke data gitu ya, atau misalkan lagi pelaksanaan ada sanksi atau seperti apa?
2: Bisa, Mas. Alhamdulillah kebetulan di bawah kepemimpinan Bapak Eko, ketua umum kita, kita mendapatkan penghargaan untuk Pengprov yang mendisiplinkan atlet yang melakukan pencurian umur. Karena dari dokumen tersebut itu kan terdata semua. Ketika ada aktenya 2 atau ada ijazahnya 2, itu pasti kedetek dan kita bisa menelusuri ke sekolahan ataupun ke pihak rumah sakit. Seperti itu.
0: Nah, artinya kalau melihat itu bibit-bibit atlet kita tetap akan terpantau ya.
2: Terpantau, Mas. Dan sistem yang ada di PBSI sekarang itu adalah saat ini untuk melindungi klub. Artinya dulu sebelum ada sistem seperti itu, misal Mas M membina atlet sudah 6 bulan. Iya. Ternyata pada saat akan pertandingan ke Jorprop
0: pindah.
2: Atletnya ikut ke saya. Artinya kan jika tidak ada terikat data atau tidak terregistrasi dalam klub tersebut, itu kan merugikan klub yang telah membina. Nah, artinya PBSI memiliki sistem yang sangat baik dan mendisiplinkan atlet berikut pelatih. Kalaupun ada mau mutasi, kita ada mekanismenya, harus diketahui oleh klub.
0: Pengurus ya.
2: Pengurus kabupaten atau kota, disetujui oleh provinsi, baru dieksekusi atau di approval pusat.
0: Pusatnya.
2: Artinya untuk secara sistem ini sangat melindungi pengurus, pelatih, dan atlet di mana hak-hak mereka, di mana kewajiban-kewajiban mereka itu harus mereka pahami. Jadi tidak offset seperti itu.
0: Tidak offset ya, tidak ada hak mengklaim ya atas Betul. Pemain ketika sudah berprestasi, karena itu sering terjadi, enggak di bulu tangkis saja, seperti cabang olahraga lainnya pasti ada yang seperti itu, karena salah satu olahraga di Lampung juga, cabang olahraga juga ada yang seperti itu ketika dia sudah menjadi pemain profesional, bermain di liga profesional. Cuman ya klub tidak memiliki data, ya tidak bisa mengklaim pemain tersebut. Dan pendengar, menarik obrolan kita dalam Dialog Lampung Menyapa Olahraga kali ini, tapi kita harus rehat sejenak satu buah lagu berikut ini.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ya pendengar, kembali lagi dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga bersama saya M. Priyambudi, di mana kita masih ngobrol tentang perkembangan bulu tangkis di Lampung dan masih dengan dua narasumber yaitu Bung Anugrah dan Ketua Pengprop Perbasi PBSI Lampung. Dan pendengar, bulu tangkis ini salah satu olahraga yang digemari ya masyarakat luas ya. Namun dari perkembangannya, Bung Eko, kita melihat dari perkembangannya dari atlet, terus sudah pasti kita kalau bisa naik level menjadi pelatih. Setelah menjadi pelatih ini seperti apa perkembangannya, Bung Eko?
1: Ya pelatih ini kan sekarang banyak, Mas M. Grade-nya banyak. Nah pelatih kita, alhamdulillah sekarang juga sudah ada yang melatih di luar negeri ya.
0: Luar negeri.
1: Ya, artinya di era pasar bebas saat ini sudah tidak ada batasan lagi ya antara tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja luar negeri. Ini sudah berimbas kepada dunia olahraga nampaknya, Mas M, terutama bulu tangkis. Tahun pasca PON 2000 berapa yang di Papua? 2020 ya, pasca 2020 ya, 21 ya, kita ya, di Papua 21. Ya. Ini banyak atlet-atlet dari bulu tangkis, terutama yang di Provinsi Lampung, itu waktu itu sudah langsung ke luar negeri, Mas. Saya atlet yang lolos PON Papua waktu itu sekitar 13 orang.
0: Dari Lampung ya?
1: Dari Lampung ya. Itu mungkin sekitar 8 sampai 9 atlet itu langsung take off ke luar negeri setelah PON Papua.
0: Setelah PON.
1: Ya. Kemudian setelah PON Sumut 2024 yang lalu juga sama fenomenanya. Yang lolos, kita Lampung lolos PON itu sekitar berapa? 11 ya, 11 atlet ya. Itu malah bedol deso. Sekarang atlet 11 orang itu sudah enggak ada di Lampung semua. Karena mereka ada di luar negeri. Menjadi atlet, menjadi sparring, dan menjadi asisten pelatih di sana. Jadi semua total sekarang atlet Lampung ya, itu lebih dari 30 yang ada di luar negeri. Itu negaranya ada di Cina, ada di Qatar,
0: Qatar.
1: Ada di Kanada, ada di Amerika, ada di Azerbaijan.
0: Ini tersebar ya?
1: Tersebar. Dan terbanyak itu Cina. Bahkan si siapa?
2: Afi.
1: Lampung Timur. Rega.
2: Rega.
1: Rega itu kemarin dia berapa? 16 besar ya?
2: Iya. Yeah.
1: 16 besar ke Jurnas. Langsung berangkat ke Cina. Gajinya menjanjikan loh, Mas, Mas M. 10 kali UMR Lampung.
0: Mantesan menarik ya, menarik mereka ikut di situ ya.
1: 10 kali itu bersih, living cost ditanggung oleh pihak sana. Ya kita dari Pengprop support, karena memang kita perlu ilmu biar teman-teman atau anak-anak kita itu juga mantan atlet melihat gitu seperti apa perkembangan olahraga di negara besar seperti Cina, Amerika, Kanada yang sekarang sudah bisa jadi juara Indonesia Open nih.
0: Kanada ya.
1: Kanada. Nah artinya nih, Mas M, sebuah perkembangan bagus lah buat orang tua, buat pencinta bulu tangkis, bahwa kalau kita manjada wajadah bersungguh-sungguh, artinya bulu tangkis ini termasuk olahraga yang menjanjikan pasca dia menjadi atlet. Lumayan, Mas M, mereka kemarin ada lagi yang ke saya mau ke Arab Saudi.
0: Ada lagi
1: yang ke Arab ke saya minta rekomendasi untuk visa ke Arab Saudi kontrak setahun. Saya bilang tolong pikirkan aja, kalau sudah oke saya buatkan. Pak, saya pengen. Eh sudah oke. Saya buatkan rekomendasinya. Untuk jadi apa di sana? Saya asisten sama sparring partner, Pak. Ya sudah, oke. Okay. Sorry, saya tanya berapa. Malu, Pak. Berapa? Kayaknya yeah. 10 kali, Pak. 10 kali apa? 10 kali UMR Lampung.
0: Ya artinya itu yang dicari ya. Nah. Ya untuk berlangsungan itu karena kan hidup ya, lagi-lagi hidup, karena kita kan butuh apa ya supaya kita tidak merasa bisa menghidupi diri kita ya.
1: Iya, itu artinya, Mas, ini kalau dikelola secara profesional dan kita serius, ini menjanjikan juga kan.
0: Betul.
1: Untuk punya gaji segitu di Lampung, ini jabatannya masih apa, Mas Pram? Mas M, jabatannya masih apa tuh kira-kira? Kayak kayaknya manajer ke atas. Nah ini mereka rata-rata, maaf ya, lulus SMA atau lulus S1 lah. Kayaknya saya dulu kerja nggak nyampe segitu mas Em.
0: Artinya bisa berkarir dengan prestasi untuk hari ini ya.
1: Maka ada Nur Aisyah ya, Lampung Timur, sudah bersiap-siap katanya mau bikin GOR. Karena dia dari 2021.
0: Jadi kembali ke Lampung ya?
1: Ya kata dia next time kan Pak, saya mau pulang ke Lampung kan Pak. Kata dia saya juga mau menikah, saya mau ini. Ya saya mau punya GOR sendiri. Kemarin juga saya ketemu Arya juga sama. Arya itu di Kanada, suami istri. Sekarang dia berjodoh dengan sesama atlet Lampung juga. Sekarang di Kanada. Dia bilang juga saya udah bersiap-siap Pak, mau bikin pelatihan sendiri Pak, mau bikin klub. Ini lagi siap-siap, lagi cari lokasi untuk tanah. Ya artinya ini menjanjikan Mas M bahwa jika profesional, maka kita akan memetik hasilnya. Dan bulu tangkis cukup menjanjikan, sekarang mungkin ada ribuan kali ya atlet bulu tangkis Indonesia yang tersebar di seluruh dunia sebagai pelatih dan asisten pelatih serta sparring. Nah, kira-kira Mas M mau gak kita kesina gitu?
0: Tergantung prestasinya apa, karena kita kan tidak bisa datang langsung duduk manis, kan tidak bisa dengan prestasi harus dan bisa memang, nyampe.
1: Akhirnya jadi perkembangan yang positif Mas M buat kita juga di Pengprov. Masukan yang bagus, saya sampai mencari data ini kok Cina loh adidaya bulu tangkis butuh banyak atlet sparring dan asisten pelatih dari Lampung ya. Dari Indonesia. Ini berarti kan ada pola pembinaan yang mungkin berubah di sana menjadi eksodus ya, atau masif ya, perkembangannya masif sekali. Mungkin sampai tingkat kelurahan kali harus diwajibkan punya klub. Mungkin ya, mungkin. Cuma kalau saya lihat, oh ini jadi ilmu buat kita. Oh mereka udah sampai sini. Bukan gak mungkin nih, mas 10 tahun lagi Cina akan lebih jadi adidaya di urusan olahraga bulu tangkis.
0: Tapi Lampung jangan sampai tertinggal juga dong.
1: Ya, ini jadi PR-nya karena tadi saya sampaikan 30 lebih kan atlet sudah ada di sana. Ya karena mereka lulus SMA
0: langsung
1: berangkat. Nunggu lulus SMA berangkat. Ada beberapa atlet, adalah atlet yang mungkin tidak menyelesaikan pendidikannya, putus di tengah jalan.
0: Waduh, sayang.
1: Itu saya bilang, pendidikan harus dong. Kalau ini kan nanti berangkat setelah itu terserah mau 10 tahun juga enggak apa-apa. Ya kalau mereka bagus dan beruntung, rata-rata kontraknya di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun. Dan lumayan lah itu kan. Maksud saya bulu tangkis menjanjikan juga loh.
0: Ketika kita benar-benar melakukannya dengan serius.
1: Ya, ketika kita berprestasi. Gitu mas.
0: Karena kan prestasi ini kan tidak mudah, tidak gampang untuk diraih. Bukan olahraga yang kita beli medali ataupun seperti itu kan.
1: Betul. Tapi hanya untuk, maaf ya, saya bukan meremehkan karena kita juga Pengprov. Itu atlet Lampung gimana yang tingkat nasional, saya nggak tahu. Harganya atau kontraknya saya nggak paham. Artinya nggak, kita mulai dari hari ini, saya bilang sama teman-teman, coba kita dongkrak karena ini akan menjanjikan mutu buat mereka di kemudian hari. Ini pasar bebas yang menjanjikan.
0: Sangat menjanjikan.
1: Sangat
0: ya, terutama kayak wasit-wasit kita, pelatih-pelatih kita ya, yang hari ini ya mungkin membantu ya, hari ini hanya membantu membantu klub di Cina ya.
1: Membantu klub di Cina. Nah, sertifikat tadi mas, jadi penting karena itu menentukan harga. Kalau kasarnya kita bilang secara profesional, itu menentukan harga mereka. Semakin tinggi sertifikat yang mereka miliki atau prestasi yang mereka miliki, makin mahal di harganya. Ya contoh pelatih kita kan si Dana ya.
0: Iya.
1: Dana Prastowo.
0: Oh Dana ya.
1: Ini kan jualan CV-nya pelatih PON 2 kali.
0: Benar.
1: Pelatih PON 2 kali. Kan sangat menjanjikan. Orang lihat apa itu PON kan. Wah ini mau lolosnya aja susah di Indonesia.
0: Pasti.
1: Iya kan. Oh, ini 2 kali berturut-turut nih.
0: Masih kurikulum VT-nya.
1: Macuk dong. Dan itu kan yang menentukan kontrak dia bisa panjang di Cina. Gitu Mas Ed.
0: Oke, menarik ya, artinya menjadi seorang atlet terutama cabang bulu tangkis ini ya masih memiliki masa depan yang cerah ya, artinya ketika kita bersungguh-sungguh ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, Bung Anugrah, kita melihat ini kan kebutuhan wasit dan pelatih, artinya kita juga harus mempersiapkan atlet-atlet kita. Ini kan pasti kita memiliki apa ya, kita sebut dengan event dekat ini ada Kejur Prof. Nah, apa sih yang menjadi tolak ukur kita ke depan nih dalam Kejur Prof besok ini?
2: Ya, yang menjadi tolak ukur itu kita kan satu, sukses pelaksanaan, sukses peserta, sukses kegiatan. Artinya dalam kegiatan Kejur Prof ini, kami dari pembinaan prestasi bekerja sama dengan Kabid Binpres Perwasitan ini harus meningkatkan kualitas perangkat pertandingan. Artinya atlet yang baik harus juga memiliki perangkat pertandingan atau wasit yang baik, di mana secara regulasi dan lain sebagainya atlet harus mengetahui mana-mana saja upgrade informasi dari BWF atau PPPBSI perihal regulasi. Itu kan akan memberikan edukasi kepada pengkap, klub dan atlet sendiri. Nah, alhamdulillah kita akan membersamai pada saat Kejur Prof nanti, kita akan ada penataran pelatih tingkat provinsi. Itu yang sudah masuk saat ini adalah untuk wasit provinsi. Ya, penataran wasit provinsi itu yang masuk saat ini dari 15 kabupaten kota udah 30 peserta. Artinya dengan adanya penataran ini, harapan kami ke depan dapat memberikan edukasi ke pengkap pengkotnya dan memberikan edukasi ke klub-klub ketika mereka akan mengadakan kejuaraan kabupaten atau kejuaraan sekolah di tingkatnya masing-masing.
0: Kalau untuk kategori peserta Kejur Prof ini, ada Kejur Prof klub atau nanti ada kategori KU-nya atau seperti apa?
2: Iya, kalau untuk kejuaraan provinsi kita untuk kelompok usia itu dari pradini di bawah 9 tahun, usia dini di bawah 11 tahun, anak-anak di bawah 13 tahun, pemula putra atau putri itu di bawah 15 tahun, dan remaja pemula remaja di bawah 17 tahun, dan taruna di bawah 19 tahun. Artinya dari tingkatan yang paling kecil pada usia dini, kita harus memantau dan melihat perkembangan atlet-atlet yang ada di Provinsi Lampung.
0: Sudah berapa peserta banyak yang daftar nih?
2: Untuk hari ini sudah masuk 100 peserta, dan kita harus bertarget itu untuk klub-klub. Kan kita harus mendaftar itu harus ada ID atlet seperti tadi itu Mas. Kita dorong untuk mereka untuk segera mempersiapkan ID tersebut.
0: ID.
2: Iya.
0: Karena spell itu. Karena manajer itu pasti itu menganggap spell.
2: Iya.
0: Tapi pelaksanaan pasti merepotkan panitia.
2: Betul. Pasti itu yang kami edukasi itu sangat penting. Tidak akan ada atlet nasional jika tidak ada ID atlet yang terbit dari PBBSI. Jadi tidak ada PBSI menghambat. Kita akan support. Tinggal bagaimana klub-klub dan pengkap itu memberikan edukasi dan memberikan semangat, ayo diurus cepetan. Karena ide yang ditunggu-tunggu untuk Kejur Prof ini, yang juara taruna itu pasti kita akan berangkatkan ke kejuaraan nasional, dan itu pemain-pemain dari seluruh Indonesia bertemu dan berkumpul di situ semua
0: di satu lapangan. Artinya klub manajer saat ini nih harus mempersiapkan satu orang admin ya untuk approve semua kegiatan, masukin database pemain ya.
2: Betul.
0: Biar ya manajer ya, tugasnya manajer ya, ketika persoalan data ada adminnya sendiri ya.
2: Betul.
0: Tapi itu sering terjadi loh, ada yang menjadi suatu apa ya, ketika di pertandingan itu sepele yang saya bilang tadi itu sepele, tapi ketika di pertandingan tidak ada manajer melakukan protes, terkadang seperti itu ya.
2: Oke, izin kalau untuk protes Mas, kita PBS ini keras. Protes itu harus sesuai by data. Artinya ketika sudah data itu terregistrasi, itu kan kita masuk by system. Ada softwarenya sendiri. Jadi ketika sudah masuk itu di kategori anak-anak, misalnya usia 13 tahun, itu tidak akan turun ke bawah ke usia pra usia dini atau usia dini. Jadi mereka di sistemnya itu sudah ngelok, sudah mengunci. Misal kelahiran tahun 2015, ya sudah di situ. Artinya kalau misal ada untuk protes ketidaksesuaian usia, kita harus menerima data pembanding. Jadi tidak hanya obrolan biasa, tapi data pembandingnya mana. Dan itu yang akan kita teruskan ke pusat untuk eksekusi atau untuk memberikan sanksi ke atlet tersebut. Seperti itu.
0: Artinya harus jeli ya, harus ya, teliti ya dalam memasukkan data atlet ya.
2: Betul.
0: Karena antisipasi terjadi kesalahan itu sendiri ya.
2: Betul.
0: Dan menarik pendengar obrolan Dialog Lampung Menyapa Olahraga hari ini. Namun sudah hampir 60 menit kita bersama dan membahas tentang perkembangan bulu tangkis di Lampung. Untuk mengakhiri obrolan kita ini, apa yang ingin disampaikan dari Bung Anugrah terkait tentang pembinaan prestasi termasuk yang event yang akan kita laksanakan ini?
2: Untuk semua ketua pengkap, pengkot, ketua klub, orang tua, atlet, kita harus saling berkolaborasi, mendukung bakat dan minat anak-anak. Kalau kita tidak ada mendampingi mereka, siapa lagi? Artinya semua di sini sangat mempunyai peran penting. Apalagi orang tua itu harus memikirkan nutrisi anak, gizi. Jangan sampai kita paksa mereka latihan tiap hari tapi nutrisi dan gizi mereka abaikan. Nah, untuk jenjang prestasi, ikuti saran dari pelatih, ikuti program-program yang ada di Pengprop, Pengkap masing-masing, dan kita ada 8 kali sirnas. Itu kita akan support mereka untuk ikut itu. Artinya supaya mereka dapat mengembangkan dan mereka dapat memiliki tolak ukur sebatas mana mereka untuk menguji kemampuan mereka harus melalui kompetisi yang baik.
0: Harus memiliki. Tadi di GOR apa? Kapan?
2: Di GOR Seva Jaya itu tanggal 3 sampai 6 September.
0: Om, 2 minggu lagi ya dari hari ini.
2: Iya.
0: Oke, menarik. Dan Mas Eko selaku ketua Pengprov nih, yang menjadi harapan kita nih untuk mengakhiri obrolan kita hari ini.
1: Saya mohon dukungan dari semua pihak, dari pihak klub, ketua pengurus provinsi, pengurus Pengkap, orang tua atlet. Saya optimis bahwa bulu tangkis bukan lagi bulu tangkis Lampung bukan lagi menjadi olahraga ekstrakurikuler, tapi bisa menjadikan anak-anak juga sebagai profesi dan mempunyai prestasi yang tinggi di Lampung. Jadi saya mendukung semua pihak. Mari kita berjabat tangan, kita sukseskan dulu event provinsi Kejur Prof tanggal 3 sampai 6 Agustus September. Kemudian insya Allah lanjut kita ke Porprov. Dan terakhir mungkin kita mengirimkan atlet untuk ke Jurnas ke depan. Dan mohon dukungannya juga, insya Allah Lampung kita mengajukan untuk jadi panitia tuan rumah panitia Sirnas. Ya, saya belum tahu tapi saya berjuang insya Allah 2027 Pengprov PBSI Lampung kita bisa kembali menggelar Sirnas. Itu kali Mas.
0: Sirkuit nasional masih menjadi program utama kita di tahun 2027. Dan pendengar, terima kasih Bang Anugrah selaku Binpres ya, Binpres dari Perbasi PBSI Bulu Tangkis Lampung, dan Pak Ketua Pak Eko, terima kasih atas waktunya untuk datang dan berbagi cerita tentang perkembangan bulu tangkis, di mana kali ini bulu tangkis Lampung juga bisa menjadi salah satu tolak ukur, bisa menjadi sebuah prestasi, bisa menjadi sebuah masa depan yang menarik dengan dikerjakan sungguh-sungguh ya, yang artinya kita bisa menjadi seorang pelatih di negara lain ya, dan bisa menjadi suatu kehidupan masa depan yang setelah menjadi pelatih, yang kita hari ini terkadang masih berpikir setelah menjadi dari atlet, pelatih, dan kita mau jadi apa. Tapi dengan adanya obrolan ini hari ini kita melihat Sejumlah prestasi bisa diukir dan bisa mengangkat nama Lampung untuk tembus di internasional, seperti atlet-atlet yang hari ini dan pelatih yang bisa bergabung di berbagai negara yang sudah dijelaskan tadi. Dan sekali lagi terima kasih Bung Eko dan Bung Zegra. Dan pendengar, bagi yang mendengarkan obrolan kita, semoga bisa menjadi manfaat, bisa menjadi masukan untuk kita semua dalam dunia olahraga. Sekali lagi saya M. Priambudi dan operator Erin mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Dicek Fakta, kali ini kami ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial ya. Kali ini terkait dengan unggahan video TikTok yang memperlihatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berucap, "Ini bukan pinjaman, Pak, Ibu, ini dana hibah, dana bantuan 500 juta yang memang sengaja dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Namun setiap penerima dana bantuan wajib 30% dana bantuan dana hibahnya dibagikan ke masjid dan ke fakir miskin di daerah Bapak Ibu. Dan 70%-nya untuk Anda yang mau buka modal usaha, pendaftaran bantuan dana hibah bisa langsung menghubungi kami. Dan pendaftaran terbuka bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan dana bantuan dari Arab Saudi." Waduh, ini akunnya juga ya mencantumkan nomor WhatsApp di nama akun tersebut sebagai sarana komunikasi lebih lanjut. Tapi faktanya setelah dilakukan penelusuran, terdapat kejanggalan dari video tersebut. Salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pencairan dana bantuan Bank Indonesia ke mesin pencari Google, penelusurannya mengarah ke pernyataan di laman resmi Bank Indonesia yang tayang Februari 2023. Isinya menjelaskan BI tidak bekerja sama dan tidak terafiliasi dengan perbankan atau lembaga apapun dalam pelaksanaan hibah. Jadi jangan sampai ya jari-jemari kita terlalu latah untuk men-share informasi yang belum kita saring kebenarannya. Yuk jadi masyarakat yang cerdas bermedia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, pada pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan ke ruang dengar Anda Halo RRI. Silakan untuk menyampaikan keluhan yang Anda rasakan di wilayah Anda. Bisa bergabung lewat line telepon di 0721-269-7220 atau juga di line WhatsApp 0811-7207-909. Dan pastinya apa yang Anda suarakan itu bisa menjadi atensi bagi instansi terkait supaya bisa untuk mengevaluasi dan juga pastinya lebih baik lagi untuk pelayanan kepada publik. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Pendengar, tentunya di RRI Bandar Lampung ini kembali menggelar acara besar tahun ini. Dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Nah, rangkaian acaranya banyak banget. Ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Ramaikan dan ikuti acaranya dan follow informasi lebih lanjut di Instagram @RRI Bandar Lampung.

kali ini bersama Dian Octavia. Nah, kita juga masih mengundang serta untuk Anda yang ingin menyampaikan apa yang dikeluhkan di wilayah Anda tentunya ya, bisa bergabung bersama kami. Dan tentunya juga lewat line telepon kami buka di 0721-269-720 atau di WhatsApp. Tentunya bisa bergabung di 0811-72-07-909. Nah, kali ini sudah ada yang bergabung nih lewat line WhatsApp ya. Ada Dita, pagi RRI. Mohon dong diinfokan, sebentar lagi kan ada pawai budaya dalam rangka Festival Krakatau di Lapangan Saburai. Informasikan rute atau jalur yang akan dilalui pawai tersebut, termasuk ruas jalan yang kemungkinan mengalami pengalihan supaya tidak terkena macet. Terima kasih. Wah, betul juga ya. Ini menjadi informasi yang penting sekali karena memang kita akan merayakan dan juga tentunya ini adalah event setahun sekali ya, Festival Krakatau yang akan diselenggarakan di Lapangan Saburai. Sebuah tempat yang sangat strategis saat kita memang akan menggelar aksi. Maksud kami akan menggelar sebuah rangkaian acara yang melibatkan massa banyak. Tetapi satu sisi yang perlu untuk kita perhatikan juga adalah ruas jalan yang pastinya juga akan dilewati oleh banyak kendaraan. Nah, itu akan kita tampung dulu Dita, dan tentunya menjadi informasi yang penting untuk kita ketahui supaya rekayasa arus lalu lintas tersebut bisa menyiasati kita dari kemacetan yang mungkin saja terjadi karena banyaknya masa yang ada dalam kegiatan tersebut. Kita juga masih menunggu untuk Anda yang ingin menyampaikan seperti apa keluhan yang Anda rasakan, yang pastinya ini juga turut menjadi perhatian dari pelayanan publik ya. Ini juga kita menyoroti yang cukup viral di media sosial. Kita sudah merayakan 17 Agustusan itu dari tanggal 17 Agustus kemarin ya, di hari Senin. Tetapi pastinya untuk ornamen atau dekorasi itu masih banyak juga terdapat ya di ruas-ruas jalan. Termasuk ini juga ada dekorasi 17-an yang menjuntai di angle dan ternyata membahayakan ya dari para pengendara jalan yang melaluinya. Dekorasi peringatan HUT ke-81 RI di Jalan Tulang Bawang angle Bandar Lampung itu terlepas hingga menjuntai ke aspal. Hiasan kain bermotif kuning biru dan untaian lampu membentang di tengah jalan hingga menutup sebagian lajur kendaraan. Akibat kejadian ini pun arus lalu lintas sempat tersendat karena jalan yang semula dua arah menyempit jadi satu arah. Dan juga ada salah satu pengendara bernama Ardi Munte yang mengaku hampir terjerat material hiasan di bagian leher. Aduh, membahayakan sekali ya. Dan memang sih ini menjadi perhatian publik karena tentunya jalan tersebut banyak dilalui oleh pengendara dan ini pun turut membahayakan kondisi para pengendara. Kami masih mengundang serta untuk Anda yang ingin bergabung tentunya menyampaikan kondisi yang ada di wilayah Anda. Silakan untuk sampaikan bersama kami di Halo RRI.

Baik pendengar, tentunya kami juga masih menemani Anda di Halo RRI kali ini dan mengajak serta untuk Anda yang ingin juga menyampaikan keluhan atau informasi yang berada di wilayah Anda atau perlu untuk juga ditanggapi, di follow up juga ya terkait dengan kebijakan yang ada supaya tentunya bisa mendapatkan kondisi yang lebih baik lagi. Nah, tadi sudah ada yang ikut juga bergabung bersama kami, ada Dita ya di Panjang, dan dia ingin meminta agar ada info terkait dengan rekayasa jalan. Ini terkait dengan kegiatan pawai budaya dalam rangka Festival Krakatau di lapangan Saburai. Jadi biasanya kalau lagi ada kerumunan massa seperti itu, pasti juga ada rekayasa jalan atau rute yang harus dilewati oleh pawai, kemudian ruas jalan yang memungkinkan untuk adanya pengalihan supaya para pengendara jalan, maksud kami pengendara di jalan tersebut, tidak terkena macet. Nah, hingga sekarang kami masih mencoba untuk memfollow up bersama dengan Humas Polres Kota Bandar Lampung. Dan pastinya kita tunggu sejenak ya, kira-kira nanti akan seperti apa follow up-nya, masih dalam proses tentunya. Dan untuk Anda juga ingin menyampaikan situasi yang ada di wilayah Anda, masih kita tunggu juga di Halo RRI. Kita juga menyoroti sebuah informasi yang beredar di media sosial ya pendengar, ini terkait dengan kondisi dari masyarakat yang ada di warga Pulau Sebesi, Lampung Selatan, dikarenakan debu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mulai menyelimuti pemukiman warga tersebut. Jadi material erupsi berwarna hitam terlihat menempel di halaman dan rumah warga. Bahkan debu tersebut sudah semakin terasa pada 17 Agustus lalu, terbawa angin menuju Pulau Sebesi. Warga di sana mulai menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama untuk mengantisipasi paparan debu bagi anak-anak, balita, dan warga yang sedang kurang sehat. Menurut pos pemantauan GAK, sebaran abu vulkanik sangat dipengaruhi arah dan kecepatan angin. Jika angin mengarah ke Sebesi, abu berpotensi terbawa hingga ke pemukiman warga. Tentunya hal tersebut juga menjadi perhatian ya untuk semua, dan semoga semakin membaik lagi kondisinya supaya pasti dari masyarakat juga bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang memungkinkan karena kondisi tersebut. Salah satunya adalah ISPA. Baik pendengar, masih menemani Anda di Halo RRI. Kami juga mengundang serta ingin bergabung bersama kami lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-709-09.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

mencoba untuk terus menghubungi dari yang bisa memberikan tanggapan atas keluhan yang disampaikan ya tadi oleh Dita di Panjang terkait dengan kondisi dari adanya arus lalu lintas yang perlu adanya rekayasa dari kegiatan pawai budaya yang akan diselenggarakan oleh Festival Krakatau di lapangan Saburai. Nah, kita sudah mencoba untuk menghubungi humas dari Polres Kota Bandar Lampung, Ibu AKP Nila, kemudian juga Kasat Lantas Polres Bandar Lampung, Bapak Manggala, tetapi memang keduanya sedang ada kegiatan sehingga belum bisa untuk memberikan tanggapan. Tetapi tentunya apa yang sudah disampaikan oleh pendengar ini menjadi informasi yang kita tampung terlebih dahulu, terlebih kegiatan dari Festival Krakatau juga akan berlangsung sebentar lagi, tepatnya pada tanggal 25 hingga 30 Agustus 2026, sehingga tentunya antisipasi dari kemacetan jalan di jalan di lapangan Saburai tentunya perlu untuk diantisipasi lebih awal. Dan untuk Anda juga pendengar, terima kasih atas ikut sertanya di Halo RRI kali ini. Halo RRI tentunya hadir tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat tiap pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat untuk menampung keluhan atau juga informasi yang Anda rasakan di wilayah Anda. Dan pastinya setelah ini juga kita akan tetap temani Anda di Lampung siang ini. Usai sudah pula kebersamaan Dian bersama Anda di Lampung pagi ini. Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

pendengar, untuk Anda yang lagi santai atau lagi berjibaku dengan satu pekerjaannya di hari Jumat yang juga penuh berkah ini, semoga apa yang kita lakukan bisa mendapatkan rezeki yang juga berlimpah. Amin. Begitu juga dengan halnya komoditas unggulan yang juga dihasilkan dari pemerintah Kabupaten Lampung Barat saat ini tengah menekankan pentingnya perkuat identitas kopi robusta asal daerah yang juga semakin dikenal di tingkat nasional. Jadi pendengar, memang langkah ini tuh menjadi bagian dari upaya dalam meningkatkan daya saing kopi robusta di Lampung Barat ya. Dan bukan hanya dari sisi produksi, tapi juga bagaimana kopi daerah memiliki ciri khas dan juga identitas yang kuat sehingga mampu dikenal lebih luas oleh konsumen di berbagai wilayah di Indonesia. Dan tahukah Anda, kopi robusta saat ini juga telah menjadi salah satu komoditas penting bagi masyarakat di Lampung Barat. Karena itu juga penguatan identitas diharapkan bisa memberikan nilai tambah bagi para petani sekaligus juga membuka peluang pasar yang lebih luas lagi. Ketika kualitasnya nantinya akan terjaga, maka pengolahan juga semakin baik, maka kopi robusta Lampung Barat tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat setempat, tapi juga mampu bersaing dan juga semakin dikenal di pasar nasional. Mari kita dukung unggulan produksi daerah dan juga kerja keras dari para petani lokal, karena dari Lampung Barat, kopi robusta lokal bisa menuju panggung nasional.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Peringat tahukah Anda saat ini tuh kampus nggak hanya lagi menjadi tempat menimba ilmu ya, tapi juga menjadi ruang tumbuh bagi gerakan peduli lingkungan. Salah satunya tren yang juga semakin yang bisa kita perhatikan adalah penerapan kampus tanpa plastik sekali pakai. Jadi sudah kelihatan ya, di tren saat ini tuh banyak sekali orang-orang tuh bawa tumbler untuk air isi ulang minum gitu. Jadi mulai dari pengurangan kantong plastik hingga pembatasan penggunaan gelas, sedotan dan juga botol plastik yang sekali pakai. Nah, perubahan itu tentunya muncul dari kesadaran bahwa aktivitas kampus itu enggak setiap hari menghasilkan sampah dalam jumlah yang besar ya. Dari jutaan mahasiswa, kemudian dosen, tenaga pendidikan serta pengunjung yang bisa berkontribusi terhadap timbunan sampah apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pengurangan sampah, ini juga akan menjadi satu hal yang problem baru gitu di lingkungan kampus. Nah, salah satu perubahan yang paling sederhana adalah kebiasaan membawa tumbler atau juga botol minum pribadi. Sejumlah lingkungan kampus juga menyediakan stasiun pengisian ulang isi ulang air gitu ya, sehingga mahasiswa juga gak perlu lagi membeli air minum dengan kemasan berulang plastik gitu. Jadi selain tumbler, mahasiswa juga mulai terbiasa membawa tas belanja yang bisa digunakan kembali serta peralatan makan pribadi. Karena kebiasaan kecil ini perlahan nantinya akan membentuk budaya baru, yaitu menggunakan kembali barang yang masih layak daripada langsung membuangnya. Jadi perubahan menuju kampus minim plastik juga menyentuh sektor kantin, pendengar. Karena pengelola kantin juga saat ini tuh berlomba-lomba untuk mengurangi penggunaan kantong plastik ya. Mulai dari sedotan sampai dengan wadah makanan sekali pakai. Dan juga bisa digunakan kembali atau mudah didaur ulang. Namun perubahan itu gak selalu berjalan mudah ya. Karena pedagang juga perlu mempertimbangkan biaya, kemudian ketersediaan alternatif pengganti plastik. Karena kebijakan kampus juga perlu disertai edukasi dan juga dukungan agar tidak sekadar menjadi aturan tertulis. Jadi kalau dilakukan secara bersama-sama, hal kecil tersebut juga bisa mengubah wajah kampus, sekaligus juga ini hal yang juga menambah pesan penting ya kepada generasi muda bahwa menjaga lingkungan bukan sekedar wacana, tapi juga kebiasaan yang dimulai dari aktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan dengan adanya dari lingkungan kampus seperti ini juga akan menjadi satu hal yang juga jadi niat baik, bercikal bakal kalau generasi penerus bangsa itu memiliki gerakan yang juga menjadi bagian dari pendidikan karakter dan tanggung jawab lingkungan.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Beberapa hari lagi kita akan menjelang kemeriahan yang juga sangat dinantikan setiap tahunnya ya. Dalam satu event yang juga digelar oleh RRI Bandar Lampung yang juga akan menyambut event tahunan RRI Fest dan juga pemilihan Bintang Radio tahun 2026. Rangkaian kegiatan yang juga akan dilaksanakan banyak sekali, mulai dari bazar UMKM, Anda bisa jajan sepuasnya di sini, dan juga ada seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai untuk adik-adik kita nih, yang juga dibagi dengan dua kategori ya, untuk TK dan juga PAUD. Kemudian juga ada kegiatan penyebaran benih ikan dan juga pemilihan Bintang Radio 2026. Jadi pelaksanaan acara ini akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi sekarang ramaikan dan juga ikuti acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Sekarang jelang pukul 11 waktu Indonesia, aparat kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mendengarkan dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 FM Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kaan Özalkırız 3-0. Jadi kembali ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Besiktas hancurkan Kauno Zalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Besiktas, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tuprak Stadium dini hari tadi, raksasa Turki itu menundukkan FK Kauno Zalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tanggap gas sejak awal. Oh Hyun-kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, manfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Molto bene, molto bene. Dico di squadra, dico di nel recupero della fa.
1: Sementara itu, Sergio Savic, selaku pelatih Kauno Zalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Besiktas can score more goals. For me is little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya, tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kauno Zalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Rian Naderi pada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-Goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
2: So we try to address a few things just in terms of holding our width a wee bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Iban.

para ligar a Mamé. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itu squad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti, membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Lain Christofferson dan Sabareza. Ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

4 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar RRI dimana saja Anda berada, senang rasanya kami dapat menjumpai Anda kembali tentunya di edisi hari ke-21 ya, di bulan Agustus 2026. Banyak hal juga tentunya yang juga kita lakukan di hari Jumat yang juga penuh berkah kali ini, dan tibalah momen yang juga penuh keberkahan ya. Dan sejenak kita tinggalkan aktivitas dan juga kesibukan untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat yang juga nantinya akan berlangsung di salat zuhur ya, pada pukul 12 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Barat kali ini. Dan untuk pendengar yang juga berada di lingkungan RRI Bandar Lampung atau di sekitaran Pahoman, kami akan mengajak Anda bersama menunaikan sholat berjamaah di Studio 2 RRI Bandar Lampung. Jadi kita bisa manfaatkan waktu yang baik ini untuk ibadah bersama ya, dan juga menyegerakan langkah kita menuju sholat yang juga menjadi amal kebaikan dan juga membawa keberkahan bagi diri kita, keluarga, serta seluruh masyarakat. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi, sambil kami putarkan terus lagu-lagu islami yang juga nantinya akan mengantarkan pengajian dan juga baduk azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Okay, sahabat-sahabat semuanya, ini lagu kita sampaikan untuk para generasi muda Islam yang mampu menjadi generasi positif. Tuh, wah, gak.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik pendengar RRI, selanjutnya bersama akan kita dengarkan lantunan pengajian Asyuci Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Hefni Hermawan dari surat Al-Anfal, yaitu ayat 1 sampai dengan 5.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, selanjutnya akan kita dengarkan siaran langsung salat Jumat berjamaah dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Dan petugas yang kali ini muazin yaitu Nopriansa selaku imam dan juga khotib yaitu Bapak Ustadz Nur Ilmi SPDI. Salat Jumat siang kali ini terlaksana berkat kerjasama RRI Bandar Lampung dengan kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wala rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun, haythu qala jalla jalaluh ba'dan udha billahi as-sami'il alimi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah ittaqillah haythuma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Masyara muslimin, sidang salat Jumat dhif rahman rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingganya di kesempatan siang hari ini Allah mudahkan kita untuk hadir bermajlis di dalam sidang Jumat kali ini. Keduanya, salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah memegang sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Masyarakat muslimin, sidang salat Jumat dhif rahman rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, kami nasihatkan diri kami pribadi secara khusus dan umumnya kepada jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita sama-sama menjaga, merawat, memperkokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketakwaan yang benar, di mana kita berusaha untuk senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam mengikuti, dalam melaksanakan segala bentuk perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan menjauhi semaksimal mungkin segala bentuk larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Masyarakat muslimin, sidang salat Jumat dhif rahman rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa kita kembali pada sebuah bulan yang mengingatkan kita kepada sosok manusia yang paling mulia yang pernah Allah hadirkan di atas muka bumi ini, yaitu bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal bukan sekedar nama bulan dalam kalender Hijriah, akan tetapi ia menjadi momentum besar bagi kita untuk kembali membuka lembaran demi lembaran kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat kelahiran beliau, mengenang perjuangan beliau, memperbaiki atau mempelajari akhlak beliau, memperbanyak salawat kita kepada beliau, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menghidupkan kembali keteladanan kita kepada beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala katakan, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allah Subhanahu wa taala katakan, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian

yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Masyarakat muslimin sidang salat Jumat dhuif rahman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini memberikan pesan kepada kita yang sangat dalam. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan Rasulullah Muhammad hanya untuk dikagumi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai suri tauladan yang baik. Maka bulan Rabiul Awal seharusnya tidak hanya membuat kita bertanya kapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tetapi lebih jauh daripada itu, apa yang sudah berubah dalam kehidupan kita karena kita telah mengenal sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak cukup kita mengenal nama beliau, tidak cukup kita mengetahui sejarah beliau, tidak cukup kita memperbanyak salawat kita di bulan Rabiul Awal ini, tetapi mari kita bertanya, sudahkah kejujuran beliau hidup dalam diri kita masing-masing? Sudahkah amanah-amanah yang beliau ajarkan ada dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dan seterusnya? Sudahkah semangat menyampaikan kebaikan dari beliau hidup dalam kehidupan kita? Sudahkah kecerdasan dan kebijaksanaan beliau dalam mengarungi kehidupan ada dalam kehidupan kita, dalam kita menghadapi masalah yang ada? Maka inilah empat sifat penting yang wajib kita renungkan bersama, dan semoga kita mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, jamaah sekalian, dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat siddiq, menjadi orang yang senantiasa jujur. Masyarakat muslimin sidang salat Jumat dhuif rahman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat jujur. Sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul pun, beliau telah dikenal oleh masyarakat Mekah kala itu menjadi al-amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Kejujuran beliau bukan hanya ketika berkata-kata. Beliau jujur dalam berdagang, beliau jujur dalam bermuamalah, beliau jujur dalam menyampaikan wahyu, beliau juga jujur kepada sahabat-sahabatnya. Bahkan kejujuran beliau tetap terjaga terhadap orang-orang yang memusuhi beliau. Sehingganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dalam sebuah sabdanya, "Alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyarakat muslimin sidang salat Jumat dhuif rahman rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita jadikan bulan Rabiul Awal sebagai bulan memperbaiki kejujuran kita masing-masing. Jujur dalam berdagang, jujur dalam bekerja, jujur dalam menggunakan uang, jujur dalam berumah tangga, jujur kepada anak-anak kita masing-masing, jujur ketika kita melakukan kesalahan demi kesalahan. Karena sebab terkadang kita mudah berbicara tentang cinta kita kepada Nabi, akan tetapi masih sulit mengikuti satu sifat beliau yang sangat mendasar, yaitu kejujuran. Kemudian jemaah sekalian, diulangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang kedua yang kita bisa renungkan dan semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sifat amanah, yaitu menjaga kepercayaan. Masyarakat muslimin sidang salat Jumat dhuif rahman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikenal
dengan julukan Al-Amin, yaitu orang yang bisa dipercaya. Amanah berarti menjaga kepercayaan dan menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Quran surah An-Nisa ayat 58. Masyara muslimin sidang salat Jumat di Furrahman rahimani wa rahimakumullah. Kalau bulan Rabiul Awal mengingatkan kita kepada sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bergelar Al-Amin, maka mari kita bertanya, apakah keluarga kita merasa aman ketika kita bersama mereka? Apakah orang lain merasa tenang ketika memberikan amanah untuk kita? Apakah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita benar-benar telah kita laksanakan dengan cara yang benar? Apakah jabatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan untuk melayani atau justru untuk mencari keuntungan pribadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka amanah itu luas. Anak adalah amanah, pasangan adalah amanah, harta adalah amanah, ilmu yang kita miliki adalah amanah, jabatan yang kita pegang hari ini adalah amanah, waktu yang kita miliki adalah amanah, bahkan usia yang berada dalam diri kita masing-masing adalah amanah. Maka Rabiul Awal hendaknya tidak hanya membuat kita mengenang bagaimana Rasulullah SAW dilahirkan, tetapi Rabiul Awal bisa membangkitkan kembali sifat Al-Amin dalam diri kita masing-masing. Masyara muslimin sidang salat Jumat di Furrahman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat yang ketiga yang bisa kita renungkan dari diri pribadi Rasulullah Muhammad dan semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sifat tabligh, yaitu menyampaikan kebaikan yang kita miliki. Masyara muslimin sidang salat Jumat di Furrahman rahimani wa rahimakumullah. Sifat ketiga adalah sifat tabligh, yaitu menyampaikan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan amanah dari Allah untuk menyampaikan risalah Islam ini kepada semua umat manusia. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik." Wahai Rasul, sampaikanlah olehmu apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Quran surah Al-Maidah ayat 67. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan Islam dengan penuh kesabaran. Beliau berdakwah dengan hikmah. Beliau menasehati manusia dengan kasih sayang. Beliau tidak lelah meskipun mendapatkan penolakan, mendapatkan celaan dan hinaan. Maka ketika Rabiul Awal ini datang, mari kita hidupkan kembali semangat untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang kita ketahui. Tidak harus menjadi seorang ustaz, tidak harus berdiri di atas mimbar. Setiap kita memiliki ruang untuk menyampaikan kebaikan demi kebaikan yang kita ketahui ilmunya. Ayah akan bisa menyampaikan nasihat kepada anaknya. Ibu bisa mengajarkan doa kepada anaknya. Guru akan menyampaikan ilmu kepada setiap muridnya. Sahabat akan mengingatkan sahabatnya ketika sahabatnya salah. Orang yang memiliki ilmu akan bisa membagikan ilmunya. Bahkan satu kalimat yang baik dapat menjadi sebab seseorang berubah menjadi lebih baik. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Tabligh bukan berarti menyampaikan segala sesuatu. Karena hari ini kita hidup di zaman yang serba canggih. Di zaman media sosial, satu berita dapat menyebar dalam hitungan detik. Satu tulisan dapat dibaca ribuan orang. Satu video bisa ditonton jutaan manusia. Maka sebelum menyampaikan sesuatu,
tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah ini benar? Apakah ini memberikan manfaat? Apakah ini bisa membawa orang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan sampai kita telah mengaku mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi jari jemari kita justru digunakan untuk menyebarkan keburukan dan fitnah. Jangan sampai lisan kita rajin bersalawat tapi juga rajin mencela. Mari jadikan Rabiul Awal sebagai momentum dari lisan yang suka mengeluh menjadi lisan yang memberi nasihat, dari tangan yang suka menyebarkan keburukan menjadi tangan yang menyebarkan kebaikan. Masyarakat muslimin, sidang salat Jumat di Rahman Rahimani wa Rahimakumullah. Kemudian sifat yang terakhir, sifat yang keempat yang bisa kita renungkan dan semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sifat fatonah, yaitu cerdas dan bijaksana. Masyarakat muslimin, sidang salat Jumat di Rahman Rahimani wa Rahimakumullah. Sifat keempat adalah sifat fatonah, yaitu kecerdasan dan kebijaksanaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling cerdas dalam memahami keadaan. Beliau paling bisa membaca persoalan. Beliau bisa memilih cara terbaik untuk menyelesaikan sebuah konflik. Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam diri beliau dan umumnya untuk kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Masyarakat muslimin, sidang salat Jumat di Rahman Rahimani wa Rahimakumullah. Kecerdasan bukan hanya tentang tingginya tingkat pendidikan, bukan hanya tentang banyaknya gelar yang dimiliki, bukan hanya tentang pandai dalam sebuah perdebatan, tetapi kecerdasannya sebenarnya adalah mampu menggunakan ilmu untuk menghadirkan kebaikan demi kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita ketika menghadapi masalah, jangan tergesa-gesa. Ketika mendengar berita, jangan langsung dipercaya. Ketika berbeda pendapat, jangan langsung kemudian mencela dan bermusuhan. Ketika menasihati, jangan sampai menjatuhkan dan meremehkan serta merendahkan. Ketika kita marah, jangan sampai kita kehilangan kendali. Inilah sifat fatonah, yaitu cerdas dan bijaksana. Kita harus tahu kapan kita harus berbicara. Kita harus tahu kapan kita harus diam. Kita harus tahu kapan kita bisa tegas. Kita juga harus tahu kapan kita bisa bersifat lembut. Tahu kapan kita harus menegur. Kapan kita harus memaafkan. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya sifat ini di zaman ini. Karena banyak keluarga retak bukan karena tidak ada cinta di dalamnya, tetapi karena tidak ada kebijaksanaan yang ada di dalamnya. Banyak persaudaraan putus bukan karena masalah besar, tetapi karena kata-kata yang tak mampu untuk dijaga. Banyak pertengkaran terjadi bukan karena tidak ada kebenaran, tetapi karena kebenaran disampaikan tanpa adanya hikmah di dalamnya. Maka mari kita belajar bersama dari sosok manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar itu penting, tetapi menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar itu menjadi hal yang jauh lebih penting. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki Rabiul Awal, bulan yang mengingatkan kaum muslimin kepada sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita jadikan bulan ini sebagai momentum untuk kita hijrah, berpindah dari akhlak yang kurang baik menuju akhlak yang baik. Kalau selama ini kita mudah berdusta, maka mari kita belajar untuk berlaku jujur. Kalau selama ini kita senantiasa lalai terhadap sebuah tanggung jawab, mari kita belajar untuk amanah. Kalau selama ini lisan kita lebih banyak mengeluh dan mencela daripada mengajak kepada kebaikan, maka mari kita belajar untuk belajar dari sebuah sifat yang namanya tabligh. Kalau selama ini kita mudah marah dan mudah terprovokasi, maka mari kita belajar dari sifat yang namanya fatonah. Karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan kata-kata. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jikalau kalian benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian mengikuti aku, yaitu di dalamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
niscaya Allah akan mencintai kalian. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Maka cinta harus melahirkan ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, tetapi kita juga mengikuti beliau. Kita memuji akhlak beliau, tetapi kita juga harus berusaha untuk memiliki akhlak-akhlak beliau. Kita mengenang perjuangan beliau, tapi kita juga harus berjuang untuk senantiasa memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Maka jamaah sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sambut bulan Rabiul Awal bukan hanya dengan kegembiraan, tetapi juga dengan introspeksi. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah berlaku jujur seperti Rasulullah SAW? Apakah kita sudah berlaku amanah sebagaimana Al-Amin Muhammad SAW? Apakah kita sudah menjadi pembawa kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar? Apakah kita sudah belajar untuk bijaksana dalam menghadapi kehidupan kita? Semoga Rabiul Awal tahun ini menjadi awal perubahan diri kita masing-masing. Bukan hanya bulan yang kita lalui, tetapi bulan yang mengubah kehidupan kita. Bukan hanya menambah rasa cinta, tetapi menambah ketaatan. Bukan hanya memperbanyak salawat, tetapi memperbanyak ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: Herman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Dengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi untuk bantuan Al-Sintan, dapat kami sampaikan bahwa semua usulan bantuan Al-Sintan.
2: Kita tergabung dalam mitra Praja Utama. Ada 10 provinsi yang tergabung dalam mitra Praja Utama dan...
0: Selamat siang mendengar berita daerah Lampung siang edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung tengah menyiapkan dukungan bantuan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Sebanyak 894 SPPG atau dapur program makan bergizi gratis di Provinsi Lampung dipastikan telah mengantongi sertifikat laik higien sanitasi. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
3: Jadi sudah mencapai 70%, tetapi sisanya memang lagi proses.
4: Kepala Satuan Tugas Satgas MBG Lampung, Saipul, mengatakan capaian tersebut setara sekitar 70% dari total dapur MBG yang tercatat dalam data. Menurut Saipul, data yang dimiliki Satgas MBG Lampung, terdapat sekitar 1.199 dapur yang telah terverifikasi dengan cakupan penerima manfaat mencapai sekitar 2,7 juta orang atau penerima manfaat. Dia memastikan jumlah tersebut menunjukkan besarnya skala pelaksanaan program MBG di Lampung sehingga pemenuhan standar operasional, kelayakan fasilitas, hingga pengelolaan makanan menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Meskipun begitu, Saipul berharap jumlah dapur di Provinsi Lampung yang telah mendapatkan SLHS terus bertambah dalam waktu dekat.
3: Kita sudah mencapai 894 SLHS yang sudah terbit ya. Jadi sudah mencapai 70%, tetapi sisanya memang lagi proses. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bertambah lagi yang sudah terbitnya. Jumlah dapur yang verbal di data kita 1.199, sudah mencapai 2,7 juta penerima manfaat.
4: Terkait dapur yang mendapatkan status suspend permanen, Saipul menambahkan istilah tersebut bukan berarti dapur dibubarkan, sebab dapur yang terkena suspend permanen harus melakukan perbaikan secara menyeluruh sebelum kembali dapat beroperasi. Data sebelumnya, terdapat sekitar 13 dapur di Provinsi Lampung yang berstatus suspend permanen lantaran umumnya kondisi dapur masih jauh dari standar operasi nol prosedur maupun petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Salah satu persoalan yang masih menjadi tantangan bagi sejumlah dapur MBG, yakni pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang belum memenuhi standar atau masih manual. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait cegah hoax. Diskominfotik Lampung ajak masyarakat tingkatkan literasi digital yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
5: Saya Aini. Menurut saya literasi digital itu memang sangat penting. Terutama kan sekarang hampir semua orang itu menggunakan media sosial. Kadang kita menemukan atau melihat judul berita yang menarik ataupun judul berita yang membuat kita itu panik, lalu langsung membagikannya tanpa membaca isi secara lengkap. Dengan adanya edukasi tentang literasi digital, masyarakat kan diharapkan bisa lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.
6: Saya Wulan, kalau menurut saya literasi digital memang penting, tetapi tidak cukup kalau hanya masyarakat yang diminta lebih berhati-hati. Pemerintah dan platform media sosial juga harus ikut berperan dalam menangani konten-konten yang terbukti hoax. Masyarakat perlu diedukasi, tetapi informasi yang salah juga harus cepat ditindak atau diklarifikasi supaya tidak semakin luas.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Lampung mengingatkan masyarakat terhadap bahaya penyebaran informasi palsu di ruang digital. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
7: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Lampung mengingatkan masyarakat terhadap bahaya penyebaran informasi palsu di ruang digital. Fenomena hoax saat ini telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan yang terorganisir. Kewaspadaan publik perlu terus ditingkatkan mengingat dampak penyebaran disinformasi dapat merusak ketentraman masyarakat. Peningkatan literasi media menjadi benteng pertahanan utama yang harus dibangun oleh semua pihak. Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menjelaskan, penguatan literasi digital harus menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Edukasi mengenai penggunaan media sosial dinilai perlu ditanamkan mulai dari tingkat RT hingga tokoh masyarakat. Masyarakat diajak untuk lebih kritis dalam menilai kebenaran setiap informasi serta tidak mudah terprovokasi konten digital. Kesadaran kolektif warga akan sangat menentukan terciptanya ruang publik yang sehat dan aman. Ganjar memaparkan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap isi dan karakteristik media digital saat ini. Langkah tersebut krusial agar warga tidak mudah terjebak propaganda serta ujaran kebencian.
8: Tantangan hoax itu bukan sederhana, bahkan boleh jadi menjadi satu model kejahatan terorganisir untuk kita waspadai. Salah satu langkah yang paling strategis selalu meningkatkan kadar literasi, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap medianya dan isi dari media itu, konten-konten dari media itu. Itu yang menjadi benteng yang harus senantiasa dibangun oleh semuanya, mulai dari tingkat RT sampai ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh akademisi, dan seluruhnya.
7: Upaya membangun masyarakat yang makin bijak bermedia sosial diharapkan mampu menekan potensi konflik sosial di Lampung. Sinergi antara pemerintah daerah dan elemen warga menjadi kunci utama dalam menangkal maraknya arus informasi bohong. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung tengah menyiapkan dukungan bantuan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Lampung tengah menyiapkan dukungan bantuan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan tersebut akan disiapkan melalui kerjasama antar daerah dalam wadah Mitra Praja Utama atau MPU. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung, Rudi Sawal Sugiarto mengatakan, Lampung bersama 9 provinsi lainnya yang tergabung dalam MPU telah memiliki kesepakatan kerjasama di bidang kebencanaan. Menurut Rudi, kerjasama tersebut menjadi dasar bagi provinsi anggota MPU untuk saling membantu apabila salah satu daerah mengalami bencana. Rudi menjelaskan, melalui perjanjian kerjasama yang telah disepakati, setiap provinsi anggota MPU memiliki komitmen untuk memberikan dukungan ketika terjadi bencana di wilayah anggota lainnya. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan personil, logistik maupun bentuk bantuan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi terdampak. Saat ini BPBD Lampung masih melakukan pembahasan internal untuk menentukan langkah yang akan diambil. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
10: Kita tergabung dalam Mitra Praja Utama. Ada 10 provinsi yang tergabung dalam Mitra Praja Utama dan kami sudah melakukan penandatangan MOU terkait dengan bidang kebencanaan. Kita ada PKS, perjanjian kerjasama, jika salah satu dari provinsi itu terjadi kejadian bencana, ya kita harus segera untuk melakukan bantuan-bantuan baik personil maupun logistik dan bantuan yang lainnya. Dan

0: seluruh warga untuk mendeteksi dini potensi penyakit kronis sejak awal. Berikut laporan selengkapnya.
1: Semua masyarakat Kota Metro bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas atau fasilitas pelayanan.
2: Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Kesehatan melaksanakan layanan kesehatan gratis dan screening medis seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya preventif yang memantau kondisi kesehatan warga secara berkala, sekaligus mendeteksi dini berbagai potensi penyakit tidak menular. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, Fitri, mengatakan program dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemantauan kesehatan secara rutin. Menurutnya, pencegahan dan penanganan medis sejak dini jauh lebih efektif serta efisien dibanding tindakan pengobatan saat penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Pihaknya berkomitmen untuk terus mendekatkan akses layanan kesehatan dasar yang berkualitas hingga ke tingkat kelurahan.
1: Laksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan juga pemeriksaan screening HPV DNA dalam rangka mencegah kanker serviks. Program ini harusnya semua masyarakat Kota Metro bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan di lini pertama. Harapannya ke depan seluruh masyarakat, khususnya Kota Metro, hidup sehat, semuanya bahagia dan bebas dari penyakit. Oleh karena itu kita wajib melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk deteksi dini adanya penyakit atau tidak untuk masyarakat kita.
2: Dirinya menjelaskan, pelayanan kesehatan gratis mencakup berbagai jenis pemeriksaan dasar, mulai dari pengukuran tekanan darah, pengecekan kadar gula, hingga analisis kolesterol. Selain itu, petugas medis juga melakukan screening riwayat penyakit keluarga, serta memberikan panduan pola hidup sehat secara individu kepada setiap warga yang hadir. Petugas memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga asupan nutrisi seimbang dan berolahraga secara teratur. Dirinya berharap, dengan adanya kegiatan, seluruh warga dapat memanfaatkan program secara optimal demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Dari Bandar Lampung, Walas, Tasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Negeri Baru Kabupaten Waikanan menghadirkan layanan cek kesehatan gratis atau CKG dalam berbagai rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Layanan itu menjadi upaya mendekatkan akses pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat di tengah berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Puskesmas Negeri Baru turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan menghadirkan layanan cek kesehatan gratis atau CKG. Layanan tersebut diberikan dalam berbagai rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan di Kabupaten Waikanan. Kepala Puskesmas Negeri Baru, Cica Ratna, mengatakan CKG saat ini dilaksanakan dalam berbagai kegiatan yang digelar pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Ia menjelaskan, Puskesmas Negeri Baru telah menerjunkan tim CKG dalam sejumlah kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Tim tersebut memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada peserta maupun masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan CKG diantaranya dilaksanakan saat seleksi calon anggota Paskibraka Kabupaten Waikanan. Layanan cek kesehatan gratis juga diberikan dalam rangkaian upacara dan pawai budaya. Selain itu, tim CKG Puskesmas Negeri Baru turut memberikan layanan dalam kegiatan jalan sehat yang digelar di sekitar kantor Bupati Waikanan pagi tadi.
4: Karena kan emang kalau untuk pemeriksaan kesehatan, CKG memang sudah dianjurkan oleh pemerintah, harus diadakan. Di setiap acara harus ada CKG, jadi tim kesehatan kami selalu turun di setiap ada kegiatan, termasuk HUT RI ke-81 ini. Tim bergantian, dari hari pertama, persiapan Paskibra untuk ulang tahun RI yang ke-81 ini, sampai hari ini tim bergantian, selalu ada. Alhamdulillah kalau antusias masyarakat sangat senang, menerima.
3: Menurutnya, keterlibatan tenaga kesehatan dalam berbagai kegiatan masyarakat menjadi upaya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Masyarakat juga dapat mengetahui kondisi kesehatan lebih awal melalui layanan yang diberikan. Dia menegaskan, Puskesmas Negeri Baru akan terus mendukung program pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui pelaksanaan CKG di berbagai kegiatan, masyarakat diharapkan semakin mudah mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP Kabupaten Waikanan memastikan seluruh usulan bantuan alat dan juga mesin pertanian atau alsintan telah disalurkan secara rinci ke kelompok tani. Untuk menjamin pemanfaatan tepat guna dari pengolahan lahan hingga panen, pengawasan berkala terus dilakukan bersama petugas penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Berikut laporan Rio Tanjung. Dinas

0: Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan TPHP Waikanan memastikan seluruh usulan bantuan alat mesin pertanian atau Alsintan telah didistribusikan. Kepala TPHP Waikanan, Falaudin, kepada RRI dirinya mengatakan pengawasan terus dilakukan untuk memastikan Alsintan dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani. Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan Alsintan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan lahan pertanian. Pengawasan dilakukan bersama petugas penyuluh pertanian lapangan atau PPL yang berada di wilayah masing-masing. Dirinya menjelaskan, keberadaan penyuluh pertanian lapangan penting untuk memantau pemanfaatan Alsintan secara langsung di tingkat kelompok tani.
1: Jadi untuk bantuan Alsintan, dapat kami sampaikan bahwa semua usulan bantuan Alsintan yang sudah masuk ke Kabupaten Waikanan sudah kita distribusikan. Ya, artinya memang bagaimana pelaksanaannya di lapangan, memang hari ini kita terus melakukan pengawasan dengan teman-teman PPL juga di lapangan. Artinya bagaimana Alsintan ini bisa dimaksimalkan dalam tata pengelolaan lahan sampai dengan mungkin nanti ada Alsintan yang memang terkait dengan panen. Ya, harapan kami bisa dilakukan secara maksimal.
0: Lebih lanjut, ia berharap seluruh bantuan Alsintan dapat dimaksimalkan untuk mendukung proses pertanian, mulai pengelolaan lahan hingga masa panen. Pihaknya juga mendorong kelompok tani menjaga dan mengoptimalkan penggunaan Alsintan sesuai kebutuhan pertanian di wilayah masing-masing. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
3: Bintas Lampung Olahraga.
4: Pendengar, standar nilai minimal 80 menjadi acuan dalam tes fisik dan juga kesehatan atlet Provinsi Lampung menuju PON bela diri tahun 2026. Berikut laporan M. Priyambudi.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung menggelar tes fisik dan kesehatan bagi atlet cabang olahraga bela diri sebagai bagian dari persiapan menuju PON bela diri tahun 2026 di Sulawesi Utara. Kegiatan bertajuk tes fisik dan kesehatan atlet Provinsi Lampung Road to PON bela diri tahun 2026 di Sulawesi Utara tersebut berlangsung di PKOR W. Halim Bener Lampung selama 2 hari, 20 hingga 21 Agustus 2026. Ketua Pelaksana Tes Fisik KONI Lampung Yopi Hutomo Bakti kepada RRI kemarin di Bener Lampung mengatakan, tes tersebut menjadi salah satu instrumen utama untuk menentukan atlet yang layak diberangkatkan mewakili Lampung dalam ajang tersebut.
6: Evaluasi, karena nanti kita ambil datanya terkait masalah riwayat cedera misalnya, ya terkait masalah kondisinya, makanya ada tes kesehatan juga, cuman memang nanti dilakukan di lain hari, tapi nanti kita ada beberapa indikator yang kita olah, ya selain 80 itu mungkin pengalaman mereka bertanding di kejuaraan nasional maupun pekan olahraga nasional, ya kalaupun mereka punya prestasi di situ ya tetap kita jadikan indikator, walaupun secara persentase fisik memang lebih besar, lebih dominan.
5: Menurutnya standar nilai minimal yang menjadi acuan dalam seleksi adalah 80. Atlet yang belum memenuhi standar tersebut akan menjadi bahan evaluasi KONI bersama pengurus cabang olahraga. Indikator tersebut meliputi riwayat cedera, kondisi kesehatan, pengalaman bertanding, serta prestasi atlet dalam kejuaraan nasional maupun pekan olahraga nasional. Hasil tes selanjutnya akan disampaikan kepada masing-masing cabang olahraga sebagai bahan evaluasi program latihan menuju PON bela diri tahun 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
4: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
5: Lihat Dedin, anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
6: Mister Capreng nih.
5: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
7: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
5: Wah, apa aja tuh?
7: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
5: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
7: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
8: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Berikan informasi kali ini kami sampaikan untuk Anda yang bulan September itu belum ada agenda apa-apa ya, langsung aja mampir main ke RRI Bandar Lampung karena kita punya event yang seru. Nanti bakal rame sekali ya. Ini merupakan event tahunan yang sangat ditunggu-tunggu. Ajak kakak, adik, keluarga, tetangga, teman, sahabat semuanya untuk menyaksikan berbagai acara seru yang digelar oleh RRI Bandar Lampung di RRI Fest dan juga pemilihan Bintang Radio tahun 2026. Seminar UMKM juga akan ditampilkan nanti di Studio 2 RRI Bandar Lampung dan juga ada bazar UMKM untuk Anda yang pengen jajan makanan kekinian yang enak-enak semuanya nanti. Kemudian juga ada donor darah buat Anda yang juga ingin menyumbangkan donor darahnya. Ya, ini nanti kita akan berkolaborasi tentunya dengan TNI ya di tanggal 2 September 2026. Kemudian ada CKG atau juga cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan pemilihan bintang radio 2026. Adapun pelaksanaan acara dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ramaikan dan juga ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: bro. Jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI.

Berdasarkan cuaca siang hari ini tuh sangat panas banget ya. Dan kebiasaan orang Indonesia kalau sudah panas pengennya yang seger-seger atau yang juga dingin supaya tenggorokan kita tuh nggak jadi dahaga gitu. Jadi minum air yang dingin seperti es teh ya. Es teh juga banyak banget seriesnya atau juga varian. Ada es teh lemon, es teh markisa, ada milk tea gitu kan ya. Pokoknya semua yang berhubungan juga dengan varian teh. Ada lagi varian kopi yang juga banyak banget. Tapi dipastikan ya untuk semua minuman yang juga kita asup nih pendengar. Ini usahakan tidak berlebihan untuk konsumsi gulanya karena itu sangat membahayakan untuk tubuh kita, terutama di saat suhu yang juga cukup ekstrim belakangan ini ya. Ketika hujan pun tadi pagi alhamdulillah sih ya beberapa saat aja, dan hal itu juga bisa membuat kita tuh jadi hati kita jadi sejuk dan juga adem. Baik pendengar, untuk Anda selamat siang kami ucapkan yang juga terus setia mendengarkan siaran kami di 100% Indonesia. Kita akan buka line telepon 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-720-709. Untuk Anda yang juga ingin request lagu Indonesia di 100% hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti yang satu ini, halo apa kabar untuk Gibran yang ada di Teluk Betung Utara. Jadi kalau bisa disingkat tuh Tebet Utara gitu gak sih? Oke Gibran apa kabar? Sehat ya kamu? Mau request lagunya Budi Doremi, Aku Tanpa Kamu dong, putar ini ya Kak Fira. Terima kasih kembali. Terus juga ada Nai, apa kabar? Nama kamu unik banget, singkat ya Nai. Kepanjangannya apa nih? Naikila? Atau Nayaka? Ya udah deh, nanti apa aja. Yang penting nama kamu nih emang sangat unik dan juga bagus ya. Mau request lagunya Ardian Halif dong, dengan judul lagunya Sialan, puterin. Oke, nanti kita akan puterin ya untuk Anda yang juga sudah request ke sini ya. Terus juga untuk siapa nih? Oh, belum. Oke. Untuk yang lain kita masih tungguin hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti pendengar yang juga ingin bergabung dan berkirim salam boleh, tapi untuk satu orang aja yang sangat spesial ya. Yuk kita dengerin Anggi Marito featuring Budi Doremi, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, spesial untuk Anda.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.

0: luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
2: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar setia Pro 1 RRI Bandar Lampung, bicara soal kopi, rasanya emang gak pernah ada habisnya ya. Karena minuman yang dulu identik dengan teman bersantai, hari gini gitu ya, pulang dari tempat aktivitas atau juga menjelang sore hari. Karena memang budaya kopi itu sangat populer ya, terutama kalau di kalangan anak Gen Z. Semuanya nih, kalau lagi cantik tuh kayaknya harus pakai kopi gitu kan. Walaupun varian kopinya banyak banget sekarang, ada kopi gula aren, kopi susu, dan lain sebagainya. Tapi kenapa sih kopi itu sekarang bukan sekedar soal menikmati secangkir kopi ya? Ketika ada hal yang juga menarik, perkembangan budaya kopi ternyata menjadi peluang bagi para petani dan juga pelaku usaha kopi lokal. Ketika masyarakat juga semakin mengenal dan juga menghargai kopi, maka produk kopi daerah pun menjadi kesempatan untuk naik kelas dan juga dikenal lebih luas lagi. Jadi jangan lupa, di balik secangkir kopi tentunya perlu ada proses panjang dan juga kekayaan cita rasa dari negeri sendiri. Baik pendengar, untuk Anda kembali kami akan hadirkan ya beberapa rangkaian lagu-lagu yang juga sudah direquest oleh pendengar semua di 100% Indonesia. Kita punya lagu yang satu ini spesial untuk Anda, Darmulika Salpriadi. Ini lagu Rasanya Kecil-kecilan Dulu. Ini spesial untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan siaran kami hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan scola dalam bahasa Indonesia.

Pendengar, semua orang tuh tahu ya kalau air putih itu sangat menyehatkan dan juga mampu menghidrasi tubuh kita. Apalagi di tengah cuaca yang juga cukup ekstrim belakangan ini. Tapi ternyata air putih bukan minuman yang juga paling optimal untuk menghidrasi tubuh kita. Ini kenapa nih ya? Nah ternyata ini Roxana Ehsani, seorang ahli gizi yang juga menyebutkan bahwa minum air putih sepanjang hari sebenarnya bukan cara terbaik untuk menjaga tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Karena penelitian yang juga dilakukan oleh Seth Andrews, University of Scotlandia, air putih yang juga baik, biasanya ini mampu berkarbonasi yang juga memang bagus dan sangat cepat menghidrasi. Tapi minuman yang juga mengandung sedikit gula, lemak atau juga protein justru bisa bikin kita tetap terhidrasi lebih lama. Alasannya adalah nutrisi itu ditambah dengan elektrolit seperti natrium dan juga kalium yang juga berfungsi memperlambat proses pengosongan cairan dari lambung. Jadi ibaratnya kandungan ini tuh bekerja sebagai spons yang juga bisa menahan air tetap di dalam tubuh sehingga cairan tidak langsung lewat begitu aja dan juga terbuang menjadi urin. Jadi inilah minuman yang tingkat hidrasinya lebih tinggi dari air putih, pendengar. Jadi kita memang gak bisa sembarangan ya air minumannya ini yang kira-kira enak dan juga pas untuk tubuh kita gitu. Ada es jeruk, kemudian juga susu coklat yang juga ternyata bisa membantu menghidrasi tubuh kita dan bahkan menjadi pilihan ideal setelah berolahraga. Jadi susu coklat ini secara alami bisa menyediakan elektrolit dan juga protein berkualitas yang bisa mendukung keseimbangan cairan dan juga mengisi kembali nutrisi yang hilang melalui keringat kita. Jadi di saat cuaca yang juga cukup ekstrim seperti ini, kita memang butuh banget ya untuk tambahan asupan vitamin dan juga mineral untuk menjaga kesehatan di dalam tubuh kita.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda nih pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda sore hari ini pendengar? Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat juga ya pastinya di sore hari ini. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali menemani Anda sore hari ini. Kali ini kami menemani Anda dalam acara Ekonomi Digital hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu, rangkaian informasi akan kami hadirkan tentunya untuk menemani Anda di sore hari ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Ya, mendengar, terima kasih ya. Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM nih. Masih menemani Anda di siang, bukan siang ya, udah sore nih ya. Gak kerasa sih ya, cepet banget. Atau udah sore, udah malam aja gitu kan ya. Udah ganti hari aja kan. Oke nih pendengar, kita ngobrol nih dalam acara ekonomi digital di sore hari ini pendengar. Pendengar, ekonomi digital ini adalah aktivitas ekonomi nih yang memanfaatkan teknologi digital, internet, perangkat elektronik, juga berbagai platform berbasis teknologi dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Nah, perkembangannya ini sudah mengubah cara masyarakat ya untuk melakukan kegiatan ekonomi, mulai dari belanja melalui e-commerce, lalu juga melakukan pembayaran secara digital hingga memasarkan produk melalui media sosial. Di tingkat daerah, ekonomi digital ini memberikan peluang untuk menghubungkan antara pelaku usaha lokal dengan konsumen yang lebih luas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pasar di wilayahnya sendiri. Nah, salah satu mekanisme utama ekonomi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan perluasan akses pasar. Sebelum adanya teknologi digital, pendengar, pelaku usaha daerah ini umumnya mengandalkan konsumen di sekitar lokasi usaha. Dengan adanya marketplace dan media sosial serta platform perdagangan digital, produk lokal ini bisa dipasarkan ke berbagai kota, bahkan keluar daerah. Nah, perluasan pasar ini pendengar bisa meningkatkan ya jumlah penjualan, pendapatan usaha, dan pada akhirnya akan meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Ekonomi digital juga pendengar bisa meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi. Teknologi ini memungkinkan ya transaksi dilakukan dengan lebih cepat. Biaya promosi juga akan menjadi lebih fleksibel, serta komunikasi antara produsen dan konsumen nantinya akan menjadi lebih mudah. Sistem pembayaran digital misalnya ini akan memungkinkan transaksi berlangsung tanpa menggunakan uang tunai dan tentunya juga bisa membantu untuk pencatatan keuangan usaha. Dan selain itu juga pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan stok, pemasaran, dan pelayanan pelanggan ini bisa membantu untuk pelaku usaha mengurangi biaya operasional serta meningkatkan produktivitas. Dan dampak dari ekonomi digital ini terhadap pertumbuhan daerah pendengar juga muncul melalui penciptaan aktivitas dan lapangan kerja baru. Pertumbuhan bisnis berbasis teknologi ini tentunya membutuhkan tenaga dalam berbagai bidang, seperti pemasaran.

digital, desain, lalu juga pengembangan teknologi, logistik, layanan pelanggan, dan pengelolaan konten. Ekonomi digital ini pendengar akan memungkinkan ya munculnya pekerjaan dan usaha yang sebelumnya sulit untuk berkembang karena keterbatasan geografis. Nah, dengan demikian digitalisasi tidak hanya akan meningkatkan transaksi ekonomi, tetapi juga bisa menciptakan ekonomi-ekonomi baru di daerah. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu ya, masih menemani Anda dalam Lampung sore ini dalam program acara Ekonomi Digital.

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat sore untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung nih, masih menemani Anda dalam acara ekonomi digital pendengar. Pendengar, UMKM ini adalah salah satu kelompok yang berpotensi nih untuk memperoleh manfaat besar dari perkembangan ekonomi digital. Teknologi tentunya memberikan kesempatan untuk usaha kecil untuk melakukan promosi dengan biaya yang relatif terjangkau dibandingkan dengan metode pemasaran konvensional. Melalui media sosial dan platform digital, UMKM bisa memperkenalkan produk, membangun identitas merek, berkomunikasi langsung dengan konsumen, serta juga bisa menerima pesanan dari luar wilayah. Hal ini bisa membantu UMKM meningkatkan jangkauan pasar tanpa harus membuka cabang secara fisik di berbagai daerah. Dan digitalisasi juga pendengar bisa membantu masyarakat daerah nih untuk memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai produk dan layanan. Masyarakat tidak lagi hanya bergantung pada barang dan jasa yang tersedia di lingkungan sekitarnya, karena bisa memperoleh produk dari wilayah lain melalui platform digital. Di sisi lain, produsen lokal ini juga memiliki kesempatan untuk menjual produk khas daerah kepada konsumen di luar wilayah. Kondisi ini pendengar bisa meningkatkan nilai ekonomi produk lokal, termasuk produk pertanian, kerajinan, makanan olahan, dan berbagai produk kreatif. Dan perkembangan pembayaran digital juga turut memberikan perubahan nih terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tunai bisa beralih menggunakan layanan perbankan digital, dompet elektronik, dan juga sistem pembayaran berbasis kode QR. Dan kemudahan ini pendengar bisa mempercepat proses transaksi dan memberikan alternatif pembayaran bagi konsumen maupun pelaku usaha. Dalam jangka panjang, semakin luasnya penggunaan layanan keuangan digital juga bisa mendukung inklusi keuangan, terutama apabila masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal dalam menggunakan secara aman dan bertanggung jawab. Ya, pendengar, meskipun demikian, manfaat ekonomi digital bagi UMKM dan masyarakat ini tidak selalu muncul secara otomatis ya. Pelaku usaha perlu memiliki kemampuan literasi digital supaya mampu menggunakan teknologi secara efektif, mulai dari membuat konten, pemasaran, hingga mengelola transaksi dan menjaga keamanan akun. Masyarakat juga perlu memahami tentang risiko penipuan daring, kebocoran data pribadi, serta penggunaan layanan keuangan digital secara berlebihan. Oleh karena itu pendengar, peningkatan keterampilan digital ini menjadi faktor penting agar transformasi digital bisa memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam acara ekonomi digital.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti acara selanjutnya, Warta Belajar Sumba dari RRI Sungai Liat.

0: pada Sumatera Selatan seluas 81 hektar. Pada kesempatan tanam serentak kali ini, kami memanfaatkan lahan siap tanam seluas 9,6 hektar.
1: Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya instrumen letter.

0: Pendengar selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat kita bergabung
1: wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektar pada kesempatan untuk penanaman bawang putih di wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektar pada kesempatan
2: Lampung terus mendorong peningkatan produksi pangan sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Komoditas seperti padi, jagung, dan singkong selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat sekaligus pemasok kebutuhan pangan di berbagai daerah di Indonesia. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan saat ini menyumbang sekitar 28% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi Lampung. Selain itu, sekitar 1,3 juta petani di Lampung menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi prioritas pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah meyakini peningkatan hasil produksi akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah. Mirza juga menegaskan Lampung selama ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, termasuk untuk wilayah Sumatera, Jawa, hingga DKI Jakarta. Menurutnya, kekuatan sektor pertanian Lampung harus dijaga melalui tata kelola, stabilitas harga, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern.
3: Kita produktivitas kita naik, makin banyak ini pasti kita masih makan. Yang nggak ada padi, yang ada jagung. Makin banyak ayam-ayam kita bisa produksi. Makin banyak pakan-pakan kita bisa produksi. Dan yang paling penting, makin murah. Karena produktivitas yang kita tinggi, maka harganya kita akan jadi lebih murah. Oh, kita sama aja pendapatannya naik. Ketika murah, konsumsi protein akan naik, konsumsi makanan akan naik, stabilitas ekonomi akan stabil. Maka yang kita lakukan sekarang adalah pemerintah terutama, kita harus berkolaborasi, harus berkoordinasi, harus terintegrasi untuk sama-sama punya keinginan yang sama. Kita harus meningkatkan produktivitas.
2: Pemerintah Provinsi Lampung kini terus mendorong penguatan ekonomi pedesaan melalui perlindungan harga hasil panen serta peningkatan kualitas produksi pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan produktivitas pangan secara berkelanjutan agar Provinsi Lampung tetap menjadi salah satu penyangga utama kebutuhan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, Pemkab Kerinci benahi infrastruktur pertanian diharapkan mampu mendongkrak hasil panen. Laporan Muhammad Desman Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus memprioritaskan percepatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan-kawasan sentra pertanian. Bupati Kerinci Munadi mengungkapkan langkah strategis ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik, mempercepat alur distribusi, serta meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hasil panen petani lokal secara signifikan. Perbaikan yang meliputi jalan usaha tani, peningkatan jalan penghubung antar desa, hingga optimalisasi saluran irigasi, menyasar sejumlah wilayah strategis seperti kawasan hortikultura, hingga sentra persawahan. Selama ini kondisi jalan usaha tani yang rusak kerap menjadi tantangan utama para petani di Kerinci saat mengangkut komoditas unggulan seperti kentang, cabai, kayu manis, hingga padi hasil panen. Kendala akses jalan kerap membuat biaya angkut membengkak dan juga memicu kerusakan produk sebelum sampai ke pasar daerah maupun luar provinsi. Selain infrastruktur jalan, perbaikan dan juga modernisasi jaringan irigasi persawahan juga menjadi fokus utama. Ketersediaan pasokan air yang stabil dan merata sangat dibutuhkan agar petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca pasang surut musim.
2: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
1: Dengan sistem pengairan yang lebih teratur, frekuensi tanam padi dan juga tanaman hortikultura di Kerinci ditargetkan dapat meningkatkan dari 1 ataupun 2 kali tanam menjadi 2 hingga 3 kali tanam dalam 1 tahun. Muhammad Desman terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait modernisasi pertanian di wilayah Belanja Sumba yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rama, modernisasi pertanian dengan penggunaan alat dan teknologi modern. Seperti drone, mesin panen, sistem irigasi dan teknologi informasi. Menurut saya dapat membantu petani bekerja lebih cepat, menghemat tenaga serta meningkatkan hasil produksi. Secara keseluruhan, modernisasi pertanian saya nilai dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dengan diterapkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Saya juga menilai bahwa modernisasi pertanian merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Selama penerapannya tetap disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Namun diharapkan kepada pemerintah dapat memberikan bantuan berupa alat pertanian, pelatihan, penyuluhan dan kemudahan akses permodalan. Dengan dukungan tersebut, modernisasi pertanian dapat diterapkan secara merata dan memberikan manfaat bagi petani.
2: Modernisasi pertanian menurut saya dapat membantu menghemat waktu dan tenaga, meningkatkan produktivitas serta membuat pekerjaan pertanian menjadi lebih efisien. Namun pemerintah diharapkan memberikan pelatihan, bantuan peralatan, akses pembiayaan serta pendampingan agar teknologi pertanian dapat dimanfaatkan secara merata. Karena tidak semua petani memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Menurut saya, modernisasi juga bukan tentang hanya penggunaan mesin dan teknologi, tapi juga tentang meningkatkan kesejahteraan petani serta menciptakan pertanian yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan.
0: Pendengar dari Sungai Liat, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: agar pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyalurkan bantuan permakanan dan sandang kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk perhatian dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Septrianingsih, RRI SP Belitung.
1: Ini pertama itu anak-anak terlantar, lansia, dan disabilitas.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyalurkan bantuan permakanan dan sandang kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Belitung Timur, Roni Setiawan, mengatakan bantuan tersebut menyasar tiga kelompok penerima, yakni anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas terlantar.
3: Penyerahan bantuan yang dilokuskan di kantor desa Lalang, Kecamatan Manggar ini diberikan kepada

0: sekedar ada pengarahan juga dari Pak Bupati, maka kita lakukan. Itu bukan berarti semuanya seperti itu. Nah, nanti bagi yang tidak mampu untuk misalnya mereka secara kemampuan secara kesehatan terbatas, kita yang antar itu ke rumah mereka atau mungkin ke tempat-tempat.
1: Doni pun berharap program tersebut dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan dapat terus diberikan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Dari SP Belitung, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Petugas Balai Penyuluhan Pertanian BPP Baradatu mengungkapkan faktor budaya dan kebiasaan konvensional masih menjadi kendala utama dalam mendorong petani beralih ke praktik pertanian modern berkelanjutan. Di Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Lebih nyaman dengan konvensionalnya. Ya. Masalahnya aja kita yang penanaman dengan jarwo, jarogowo, itu masih banyak yang belum mau menetapkan.
2: Upaya mendorong petani beralih ke praktik pertanian modern dan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama berasal dari faktor budaya dan kebiasaan petani. Petugas Balai Penyuluh Pertanian BPP Baradatu Kiki kepada RRI mengatakan, petani cenderung nyaman dengan metode konvensional. Kondisi ini membuat adopsi teknologi dan metode modern berjalan lambat. Menurutnya, sebagian petani merasa praktik modern lebih rumit dibandingkan metode tradisional. Hal ini menjadi hambatan dalam memperkenalkan inovasi pertanian yang lebih efisien. Ia menjelaskan, penerapan sistem tanam jajar legowo masih belum banyak diminati petani. Petani menilai metode tersebut membutuhkan upaya lebih dibandingkan pola tanam biasa. Kiki menambahkan, tantangan lainnya adalah membangun kepercayaan petani terhadap manfaat metode modern. Penyuluh terus memberikan pemahaman melalui pelatihan dan pendampingan.
1: Ada, Mas. Budaya. Susah, jadi mereka tuh merasa, enggak lah, ribet. Kadang-kadang kalau yang modern tuh ya harus dengan alat, mereka enggak bisa punya. Mereka lebih nyaman dengan konvensionalnya. Masalahnya aja kita yang penanaman dengan jarogowo itu masih banyak yang belum mau menetapkannya. Karena mereka merasa itu kurang, ininya kebanyakan lah, apa gitu. Di perilakunya kurang, memang susah. Agak susah, Mas. Mereka percayaan itu loh. Itu yang sering kita tanamkan. Jadi sering kita ajak pelatihan, gitu. Tunjukkan video-video, kita punya P4S, itu untuk pelatihan petani.
2: Lebih lanjut, BPP juga memanfaatkan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau P4S. Fasilitas ini digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Melalui pelatihan berkelanjutan, pihaknya berharap petani mulai terbuka terhadap inovasi pertanian modern. Langkah ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan sektor pertanian. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Polda Sumatera Selatan menanamkan bawang putih seluas 881 hektar di Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Oku Selatan dengan potensi produksi mencapai 810 ton bawang putih. Laporan disampaikan reporter Lamsihar Sili Toga, RRI Palembang.
1: Polda Sumatera Selatan memperkuat dukungan terhadap program swasembada pangan nasional melalui penanaman bawang putih serentak di 5 wilayah Polres Jajaran. Kegiatan dipusatkan di Dusun 3, Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat, Tengah, Kabupaten Muara Enim, yang langsung dipimpin Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor bawang putih yang saat ini masih mencapai sekitar 90 hingga 95%. Di Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan menyiapkan lahan seluas 81 hektar dengan potensi produksi mencapai 810 ton bawang putih yang ditargetkan dipanen pada bulan November tahun 2026. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho mengatakan penanaman dilakukan dengan menyesuaikan

0: karakteristik lahan dan paritas di masing-masing wilayah. Menurutnya program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri.
1: Secara keseluruhan, total luas lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih di wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektar. Pada kesempatan tanam serentak kali ini, kami memanfaatkan lahan siap tanam seluas 9,6 hektar dengan menggunakan bibit sebanyak 7,7 ton dari total bibit 44 0,7 ton dengan jenis varietas bibit Sangga Sembalun, Lumbu Hijau, dan Lumbu Putih, serta melibatkan 113 petani yang berasal dari 14 kelompok tani. Pada kegiatan penanaman bawang putih ini, Polda Sumatera Selatan menargetkan hasil panen sebanyak 810 ton yang insya Allah akan dipanen pada bulan November. Kami juga berkomitmen untuk terus melanjutkan program-program prioritas nasional yang selaras dengan visi Indonesia Emas tahun 2045.
0: Menurut Kapolda, penanaman bawang putih tersebut melibatkan 5 pores, yakni Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Ogan Komering Ulu, Selatan, dan 4 Lawang, serta menggandeng petani kelompok tani secara nasional. Penanaman serentak dilaksanakan di 14 polda dan 59 pores dengan luas lahan lebih dari 279 hektar dan potensi produksi sekitar 2.795 ton. Polda Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah, Dinas Pertanian, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan berkomitmen mengawal program mulai dari penanaman hingga panen. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani sekaligus secara bertahap mengurangi ketergantungan impor menuju terwujudnya swasembada bawang putih nasional. Lamsi Harsitonga melaporkan.
2: Dari RRI Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, General Manager Bandara Sultan Taha Jambi menyebutkan kabut asap di Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan. Berikut laporan Tatik Wijaya selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi Ardon Marbun mengatakan, kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, Bandara Sultan Taha telah dilengkapi dengan instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang tertentu. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha Jambi saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
2: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya instrumen landing system. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Ya. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Ya. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
1: Meski demikian, pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. Sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Ia berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga tidak sampai mempengaruhi aktivitas penerbangan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Udara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Kajari Kaur kunjungi Polres Kaur, perkuat sinergi jaga kondusivitas. Tendius Afriawan Bintuhan melaporkan.
1: Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaur yang baru, Ipan Hebron Siahaan, melakukan kunjungan silaturahmi ke Mapolres Kaur. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno bersama jajaran pejabat utama di ruang kerjanya. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat komunikasi, koordinasi, serta sinergitas antara aparat penegak hukum guna mendukung kelancaran proses penegakan hukum di Kabupaten Kaur. Dikatakan Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia, Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antar Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur dalam menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Kaur. Selamat menjelaskan bahwa sinergi lintas lembaga ditujukan untuk memberikan pelayanan serta kepastian hukum yang terbaik kepada masyarakat. Selamat menambahkan, Kajari Kaur Ipan Hebron menekankan pentingnya membangun kemitraan yang solid dengan seluruh unsur penegak hukum demi mengawal tata kelola hukum yang efektif di daerah.
2: Kunjungan ini merupakan momentum untuk mempererat komunikasi, koordinasi, dan sinergitas antara Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur, khususnya dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif di wilayah hukum Kabupaten Kaur.
1: Selamat menambahkan, kedua lembaga menyepakati komitmen bersama untuk meningkatkan kolaborasi dalam merespon berbagai dinamika hukum maupun persoalan sosial di tengah warga. Pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Kerjasama yang makin erat dipastikan terus terjaga demi memberikan rasa aman sekaligus mendukung iklim pembangunan daerah yang aman dan tertib. Tendi Soprawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara Puspa Sekar Arum bersama Ketua BRMP Bengkulu, Sanora, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Mustari, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma, Aryan Sosial, terkait transformasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dalam mewujudkan tugas dan fungsi modernisasi pertanian di daerah setelah melakukan transformasi organisasi dan unit kerja. Berikut selengkapnya untuk Anda.
1: Pendengar, berikut dapat kami hadirkan wawancara bersama Ketua BRMP Bengkulu Sanora, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Mustari, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Aryan Sosial terkait transformasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dalam mewujudkan tugas dan fungsinya pada modernisasi pertanian di daerah setelah melakukan transformasi organisasi dan unit kerja. Berikut wawancaranya.
2: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BRMP Bengkulu. Tujuannya kegiatan ini untuk mendapatkan saran dan masukan dari pengguna stakeholder terhadap penyusunan standar pelayanan publik BRMP Bengkulu. Kenapa pada tahun ini harus melaksanakan forum konsultasi publik? Karena sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor 12 tahun 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian ini yang dulunya Balai Penerapan Modernisasi Pertanian meningkat eselonnya menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian. Ada perubahan tugas dan fungsi, jadi tidak hanya perubahan nomenklatur tetapi ada perubahan tugas dan fungsi sehingga pelayanannya pun, pelayanan publiknya juga ada perubahan sedikit.
1: Oke. Mungkin harapannya dari kegiatan kita hari ini dengan mitra-mitra yang juga hadir hari ini.
2: Iya, kami mengundang stakeholder, mitra, dan pengguna pelayanan BRMP Bengkulu tadi untuk merangkum saran dan masukan, memperoleh pendapat, dan dari Ombudsman juga, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, kami juga mohon saran dan masukan untuk penyusunan SPP, Standar Pelayanan Publik BRMP Bengkulu.
1: Pak Mus, mungkin terakhir Pak Mus, ini harapannya aja terkait dengan kegiatan hari ini.
3: Siap, terima kasih Mbak. Kami dari Ombudsman menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh BRPMP Bengkulu ini, di mana dari sisi Ombudsman sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa salah satu tahapan awal dalam penentuan pelayanan itu adalah penetapan standar layanan. Jadi FKP ini merupakan titik awal dalam menentukan pelayanan. Jadi kami sangat terima kasih pada BRMP telah melibatkan Ombudsman dalam penetapan standar pelayanan ini.
1: Nah, mungkin terkait dengan ini kan modernisasi pertanian, mungkin bagaimana dari kegiatan hari ini untuk penerapan kita di daerah sendiri?
4: Ya, oke. Jadi hari ini kita mengikuti acara yaitu Forum Komunikasi Standar Pelayanan Publik. Jadi kegiatan ini kami mengapresiasi, soalnya kami salah satu stakeholder atau mitra kerja dari BRMP itu langsung di objek kerja mereka. Jadi kami mengapresiasi ini supaya informasi-informasi dari bawah sampai ke lini pengambil kebijakan itu tidak ada yang berjeda dan semuanya berjalan lancar, semuanya bisa terayomi dan bisa mendapatkan pelayanan dengan maksimal. Pada intinya kami mengapresiasi dan mendukung semua program ini.
1: Penerapan kita di daerah, Pak?
4: Nah, kalau di daerah kita kan terkadang banyak program-program yang dari pemerintah pusat ke daerah itu informasi ini belum begitu tersambung. Jadi dengan ada pelayanan seperti ini, pemberdayaan seluruh lapisan SDM kita itu mudah-mudahan berjalan dengan baik dan program itu bisa diterima langsung oleh penerima yang memang benar berhak gitu.
1: Untuk hari ini apa program nasional ataupun penerapan program pertanian yang sudah kita garap di daerah?
4: Kalau sekarang ini banyak sebenarnya. Ada peningkatan infrastruktur irigasi, ada juga sekarang pengembangan apa ya? PMAAS, sudah itu peningkatan SDM Punyulu. Semuanya itu untuk meningkatkan dan mempertahankan swasembada pangan. Nah, komponen-komponen itu kita terus bersinergi dengan BRNP dan terus memperkuat SDM Punyulu. Pada intinya petani kita ini selalu kita layani dengan kesediaan airnya, bibitnya, pupuknya, sehingga nanti kita bisa mempertahankan suasembada pangan. Intinya seperti itu.
1: Demikian wawancara kami bersama dengan Ketua BRMP Bengkulu, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu dan juga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluba terkait modernisasi pertanian di daerah. Puspa Sekar Aru, Barada Bengkulu melaporkan.

Mendengar informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Saya Agnes Samudani dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri dan selamat sore.

107,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Langkung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pada saat dimanapun Anda berada, senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda di 90,9 FM. Kami akan hadirkan serangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Pendengar, makanan bukan hanya tentang menghilangkan rasa lapar, tapi juga tentang memenuhi kebutuhan tubuh agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Seringkali kita merasa bahwa kita kenyang berarti sudah cukup, padahal tubuh membutuhkan berbagai zat gizi, mulai dari proteinnya, vitamin, mineral, serat, dan juga air. Nah, kebiasaan makan sehari-hari mulai dari sarapan, pilihan makanan, porsi, hingga konsumsi sayur dan buah tentu punya peran penting terhadap kesehatan tubuh. Pendengar, kesehatan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang baru perlu diperhatikan ketika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda masalah. Padahal kesehatan juga dibentuk dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Salah satunya lewat makanan. Apa yang ada di dalam piring bukan hanya soal menghilangkan rasa lapar, tapi juga menentukan asupan energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nasi, lauk, sayur, buah, hingga minuman yang kita konsumsi setiap hari secara perlahan bisa mempengaruhi kondisi tubuh, baik dalam jangka pendek maupun nantinya di jangka panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan makan seringkali terbentuk karena kesibukan. Sarapan dilewatin karena terburu-buru. Makan siang seadanya karena pekerjaan. Lalu malam hari makan dalam porsi besar karena baru punya waktu untuk bersantai. Belum lagi kebiasaan membeli makanan cepat saji, gorengan, cemilan, atau minuman manis karena mudah ditemukan dan terasa praktis. Sesekali tentu gak jadi masalah ya, tapi kalau pola tersebut jadi kebiasaan, kualitas makanan yang masuk ke dalam tubuh jadi perlu mulai diperhatikan. Makanan yang membuat kenyang belum tentu memberikan gizi yang cukup. Misalnya, sepiring nasi dengan lauk yang minim dan tanpa sayur mungkin dapat membuat perut terasa penuh. Tetapi tubuh tetap membutuhkan protein, vitamin, mineral, dan serat. Karena itu penting untuk melihat makanan sebagai sebuah kombinasi, bukan hanya menghitung seberapa banyak yang dimakan. Dalam satu piring, usahakan terdapat sumber karbohidrat, protein, sayur, dan lengkapi dengan buah. Dengan komposisi yang lebih beragam, tubuh mendapatkan berbagai zat gizi yang saling melengkapi. Kebiasaan makan juga berkaitan dengan kondisi tubuh yang kita rasakan sehari-hari. Pola makan yang kurang teratur atau terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi gula dan rendah serat bisa membuat energi terasa cepat naik lalu turun, sehingga tubuh jadi gampang terasa lemas atau justru kembali lapar. Sebaliknya, makanan yang mengandung protein dan serat bisa membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Dalam jangka panjang, pola makan yang tidak seimbang juga bisa meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan, termasuk berat badan berlebih, diabetes, penyakit jantung, dan gangguan kesehatan lainnya. Bukan berarti makanan sehat harus selalu mahal ya, atau rumit dan terasa hambar. Pilihan sederhana seperti nasi dengan telur dan sayur, ikan dengan tumis sayuran, atau tempe dan tahu dengan lalapan ternyata sudah bisa menjadi bagian dari pola makan yang lebih seimbang. Buah lokal juga bisa menjadi pilihan camilan dibandingkan terus-menerus mengandalkan makanan ringan yang tinggi gula, garam, dan atau lemak. Kuncinya bukan mencari makanan yang paling mahal atau mengikuti tren diet tertentu, melainkan membangun kebiasaan memilih makanan yang beragam dan sesuai kebutuhan tubuh. Selain makanan, minuman juga tidak boleh dilupakan. Teh atau kopi dengan banyak gula, minuman kemasan, minuman kekinian, dan minuman bersoda dapat menyumbang asupan gula yang cukup besar tanpa selalu disadari. Karena itu, air putih tetap menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan. Membiasakan membaca label makanan dan minuman juga dapat membantu kita lebih sadar terhadap kandungan gula, garam, lemak, serta ukuran porsi sebelum membeli atau mengonsumsinya. Pada akhirnya, menjaga kesehatan tidak harus dimulai dari perubahan besar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling dekat, melihat kembali isi piring setiap hari. Apakah sudah ada sayur? Apakah sudah cukup protein ya? Apakah buah sudah menjadi bagian dari kebiasaan makan? Apakah minuman yang dipilih benar-benar dibutuhkan atau hanya karena ingin? Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana tersebut bisa membantu kita lebih sadar terhadap pilihan makanan. Karena sehat bukan hanya tentang tidak sakit, tetapi juga tentang memberikan tubuh apa yang dibutuhkannya melalui kebiasaan yang dilakukan sedikit demi sedikit dan setiap hari. Hidup sehat dapat dimulai dari pilihan sederhana di meja makan. Karena menjaga kesehatan bukan hanya tentang seberapa banyak kita makan, tapi tentang seberapa baik kita memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, terkait hal tersebut, kami akan hadirkan wawancara kami dengan dosen prodi gizi klinis jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung, Devi Elvina Rahma, Sarjana Gizi, Magister Gizi.
2: Kita akan ngobrol ya tentang gizi seimbang, bukan cuma soal kenyang. Bersama dengan narasumber kita ada Kak Devi Elvina Rahma, SGZ, MGZ, yang merupakan dosen program studi sarjana terapan gizi klinis Politeknik Negeri Lampung. Sekaligus juga beliau merupakan pemerhati gizi masyarakat. Dan kita ngobrol, kalau ngobrol tentang usia produktif ya Kak ya, banyak sekali nih anak muda yang rasa bahwa badannya nih baik-baik aja, fit-fit aja, meskipun mereka nih makannya sembarangan gitu kan ya. Tapi tentunya di ilmu gizi ada ya Kak ya, istilah double burden malnutrition ya, atau beban ganda masalah gizi. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan nih Kak nih, apa sih dampaknya khususnya untuk kita yang ada di usia produktif Kak?
3: Double burden of malnutrition, atau lebih mudah istilahnya itu beban ganda masalah gizi, itu salah satu masalah gizi yang saat ini dihadapi oleh Indonesia ya. Jadi beban ganda gizi itu kondisi yang unik. Di satu sisi itu tren obesitas atau peningkatan berat badan orang dewasa itu mengalami peningkatan, tetapi dalam kondisi yang sama tersebut, orang tersebut mengalami defisiensi mikronutrien atau misal anemia dan defisiensi lainnya. Jadi pada saat bersamaan dia mengalami obesitas dan juga mengalami kekurangan zat-zat gizi lainnya. Itu adalah double burden malnutrition ya. Jadi akibatnya apa sih untuk usia produktif, untuk kita-kita yang saat ini sedang belajar atau bekerja ya. Jadi yang pertama tadi, kondisinya mudah lelah walaupun fit, tetapi biasanya mudah lelah, mudah mengantuk, konsentrasinya sering turun atau tidak fokus, jadi mudah terkena penyakit, imunnya lemah. Dan yang paling berbahaya adalah nantinya bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung yang bisa dialami baik itu di usia produktif ataupun nantinya di usia kedepannya lansia gitu.
2: Nah, jadi dengan kata lain, ukuran badan yang terlihat berisi atau gemuk ini bukan belum tentu ya kecukupan gizinya terpenuhi ya Kak ya.
3: Iya, jadi biasanya orang-orang sering melihat, oh dia gemuk, dia berisi, itu tandanya dia gizinya cukup sehat. Belum tentu juga badannya gemuk atau berisi itu gizinya, semua gizinya tercukupi. Karena kita tahu ada dua jenis zat gizi ya, atau makronutrien dan mikronutrien. Kalau makronutrien itu seperti karbohidrat, lemak, protein. Sedangkan biasanya pada usia pada usia dewasa atau pada usia produktif, mikronutrien ini yang sering diabaikan atau kurang tercukupi. Ya, mikronutrien ini seperti vitamin dan mineral yang juga tidak kalah penting dari makronutrien gitu.
2: Kalau misalkan kita nih baru mau mulai untuk berinvestasi nutrisi di usia produktif untuk memutus rantai beban gizi ini, ada nggak sih langkah praktis yang bisa dilakukan di pekerja sibuk sehari-hari, Kak?
3: Langkah praktisnya mungkin yang pertama otomatis menjaga pola makan. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan, ada yang namanya Isi Piringku, itu program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi setiap asupan makan yang kita konsumsi sehari-hari itu harus dipertimbangkan juga, selain kenyang, selain karbohidrat, lemak dan proteinnya, itu juga harus kita konsumsi sayur dan buah. Ya, seperti Isi Piringku itu, kalau untuk orang dewasa sebaiknya setengah piring itu sayur dan buah, lalu setengahnya lagi adalah makanan pokok seperti nasi, kentang atau jagung, dan lauk, lauk hewan maupun lauk dari nabati. Selain itu juga harus diperhatikan namanya G4, G1, L5. Itu adalah konsumsi garam itu harus dibatasi maksimal 1 sendok, konsumsi kan G4, G1, L5. G4 itu adalah gula 4 sendok makan, G1 itu garam 1 sendok teh, lalu L5 itu adalah lemak atau minyak, itu maksimal 5 sendok makan sehari. Tuh, jadi harus dibatasi konsumsi makan, pilih makanan yang tidak hanya kenyang tetapi juga mengandung zat-zat gizi mikronutrien lainnya. Misal karena kesibukan lupa konsumsi sayur atau buah, biasanya seperti itu ya pada usia produktif, carinya yang kenyang tapi tidak melihat kualitas dari makanan itu. Jadi mulai sekarang mungkin lebih dibiasakan untuk tidak hanya konsumsi makanan yang kenyang tetapi juga harus diperhatikan konsumsi serat, sayur dan buah untuk mencukupi mikronutrien yang kita butuhkan sehari-hari. Selain itu juga otomatis setiap membeli makanan harus dilihat label gizinya, informasi gizi tadi, karena pembatasan gula, garam dan lemak itu juga penting selain Isi Piringku. Jadi setiap mengkonsumsi makanan, snack itu harus dilihat kadar gulanya berapa, kadar garamnya berapa, sesuai dengan kebutuhan kita tiap hari. Lalu yang terakhir, otomatis harus konsumsi air yang cukup, minimal 2 liter sehari, dan juga harus aktif untuk melakukan aktivitas fisik. Minimal adalah jalan kaki, yang disarankan adalah 10.000 langkah setiap hari.
2: Biasanya nih kesalahan pola makan yang paling sering nih dilakukan oleh anak muda ataupun juga pekerja muda itu apa aja sih, Kak?
3: Kesalahannya biasanya yang pertama misal skip sarapan atau nggak sarapan, tapi langsung kopi. Biasanya seperti itu, langsung minum kopi. Itu kan juga selain bisa berdampak ke skip sarapan, itu pasti akan mengurangi fokus konsentrasi dalam bekerja. Selain itu juga bisa menimbulkan terjadinya asam lambung atau kenaikan asam lambung. Nah, itu yang biasa membuat produktivitas kita dalam bekerja atau belajar itu berkurang nantinya. Ya, jadi sarapan itu penting. Sarapan tidak harus dalam porsi besar, misal nasi uduk atau nasi goreng yang dalam porsi banyak, tapi harus ada makanan yang masuk di pagi hari, karena itu kan kita fase puasa ya, dari kita tidur sampai kita bangun itu kan tidak ada makanan yang masuk sama sekali. Jadi tubuh kita itu kan berpuasa. Jadi pada saat bangun itu kita harus mengisi makanan atau bahan bakar untuk kita melakukan kegiatan pada hari itu. Jadi sebaiknya sarapan itu tetap harus dilakukan, minimal misal makan kentang atau makan roti misal. Setidaknya ada makanan yang masuk setelah kita fase puasa dari tidur sampai bangun itu.
2: Kalau ngomong soal sarapan nih, sarapan tuh gak penting gitu kan ya, ada yang ngomong seperti itu nih, Kak. Nah, terkait dengan hal tersebut, sebenarnya gimana sih, Kak, pengaruh dengan sarapan dengan produktivitas ataupun juga dengan kesehatan, Kak?
3: Iya, sarapan itu seperti yang saya sampaikan tadi ya, sarapan itu fungsinya adalah mengisi ulang energi kita ya. Pada saat kita tidur sampai kita bangun, tidak ada makanan yang masuk. Jadi kadar gula darah kita otomatis akan turun. Nah, kalau kadar gula darah kita terlalu rendah atau turun, itu otomatis fokus kita akan juga menurun juga, mengganggu produktivitas juga. Jadi kesannya kita akan lemas, males-malesan untuk beraktivitas pada hari itu. Jadi Jadi sarapan itu tidak harus makanan berat ya. Misal bisa saja dilakukan sarapan dengan konsumsi buah-buahan, satu buah apel misal, atau telur rebus satu, atau pisang satu. Setidaknya ada energi atau makanan yang masuk untuk sumber energi kita setelah puasa dari awal tidur sampai bangun itu. Dari fase setelah puasa itu harus ada makanan yang masuk. Misal jangan sampai pada saat awal kita selesai fase puasa yang makanan yang masuk itu gula, kopi, itu kan kondisinya perut kosong itu dapat menimbulkan kenaikan asam lambung. Itu biasanya yang dialami ya oleh pekerja-pekerja, misal skip makan tapi langsung minum kopi biasanya.
2: Lalu gimana nih Kak caranya ngebedain rasa lapar yang sebenarnya dengan keinginan makan karena rasa stres atau kebiasaan Kak?
3: Sebenarnya kalau kita itu rasa lapar itu kadang-kadang juga mirip dengan rasa haus. Biasanya kita kira itu lapar, ternyata itu haus. Karena tubuh kita kan juga butuh air ya. Bahkan sebagian besar tubuh kita itu komposisinya kan memang air. Jadi memang makan itu sebaiknya kan sudah dijadwalkan, teratur jadwalnya ya. 3 kali makan besar, 2 kali makan selingan atau camilan kita biasanya. Jadi makan pagi sekitar jam 8 atau jam 7 itu saat awal mau memulai aktivitas. Lalu misalnya mau kopi atau teh itu juga boleh. Misal coffee break itu sekitar jam 9 atau jam 10. Lalu makan siang sekitar jam 12 atau jam 1. Lalu nanti ada coffee break lagi sekitar jam 3, jam 4 sore. Lalu malam itu sebaiknya di bawah jam 7 malam itu sudah makan malam. Karena 3 jam sebelum kita tidur itu kita tidak boleh makan berat. Jadi dikasih waktu tubuh kita untuk mencerna makanan yang terakhir sebelum kita tidur. Karena pada saat kita tidur, otomatis proses pencernaan makanannya akan melambat karena kita sedang tertidur. Nah, orang Indonesia itu salahnya setelah makan itu juga selalu minum teh atau kopi. Padahal teh atau kopi itu dapat mengganggu penyerapan zat-zat mikronutrien tadi seperti vitamin dan mineral. Jadi sebaiknya teh kopi tidak diminum secara bersamaan dengan makanan besar atau makan nasi dan lauk dan sayur gitu.
2: Ada nggak tips atau mungkin caranya nih supaya kita ini bisa tetap gitu kan menikmati yang namanya makanan cepat saji nih Kak? Karena kan apalagi untuk orang-orang yang bekerja di luar itu kan mereka secara tidak langsung tidak bisa menghindari makanan cepat saji ini gitu ya Kak ya. Ada nggak sih Kak cara atau tips mungkin untuk bisa menikmatinya tanpa kita harus mengorbankan kesehatan kita Kak?
3: Oh ya, baik. Pasti tidak bisa menghindari ya untuk makanan cepat saji itu karena kesibukan atau waktu yang kita punya. Jadi makanan cepat saji tetap boleh dikonsumsi. Cuman harus dipertimbangkan lagi, misal di makanan cepat saji, misal ayam geprek, ada sayuran di situ ya. Sayurannya harus dimakan, atau minumannya pilih minuman yang misal jus, jus buah, atau misal minumnya pilih air putih aja, jangan pilih teh manis atau kopi. Jadi makanan cepat saji tetap boleh dikonsumsi, tapi kan kita mempunyai kesempatan untuk makan itu 3 kali dan 2 kali selingan. Nah, di antara selingan dan waktu makan yang lainnya itu harus konsumsi buah dan sayur untuk mencukupi zat-zat gizi, mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Karena tubuh kita itu untuk mempertahankan imunitas, kesehatan, mood kita bekerja itu yang sangat mempengaruhi itu vitamin dan mineral. Kalau untuk makronutrien, karbohidrat, lemak, dan protein itu cenderung untuk membuat kita kenyang ya, tetapi yang menjaga mood, menjaga hormon dan lain sebagainya itu lebih ke vitamin dan mineral, imunitas. Jadi pada saat konsumsi makanan cepat saji di satu waktu makan, di waktu makan yang lain harus konsumsi buah dan sayur atau waktu selingan karena kita punya 5 kali kesempatan untuk konsumsi makanan ya.
2: Nah, kalau berdasarkan pengamatan kakak selama ini, Kak, apa aja sih tantangan terbesar nih dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang saat ini, Kak?
3: Ya, tantangan terbesarnya yaitu ya mungkin karena di Indonesia ini banyak yang menyediakan makanan sehat itu dengan harga yang cukup pricey ya, cukup mahal. Jadi makanan yang sehat cenderung mahal, makanan yang kurang sehat, bukan tidak sehat ya, kurang sehat atau gizinya kurang seimbang itu cenderung harganya lebih murah, dapat mudah dijangkau dan lebih praktis diabetes pada saat ini. Jadi tantangan terbesarnya memang selain kesadaran dari setiap masyarakatnya juga belum terlalu bagus, itu ya memang kondisinya ya, kondisi di lapangannya butuh yang praktis, butuh yang cepat, itu cenderung makanan yang digoreng, makanan instan, ultra processed food ya. Buah dan sayur itu harganya cenderung mahal. Nah, itu memang tantangan terbesarnya ya. Cuman mungkin kalau di Lampung sendiri kan lebih makanan, bisa dilihat makanan tradisionalnya seperti seruit. Itu kan juga dia sudah termasuk gizi seimbang ya, karena ada lauk hewannya, lalu ada sayur-sayuran, lalapannya itu sebagai sayur-sayuran. Itu sebenarnya sudah satu kali makan sudah sesuai dengan panduan gizi seimbang ya. Ada lauk, sayur, makanan pokok. Sebenarnya kalau sayur dan buah, jika memang sayur dan buahnya mahal, memang bisa ditemui sayur dan buah yang ada di sekitar kita aja yang harganya memang cenderung masih bisa dijangkau gitu. Misal lalapan, timun, tomat itu yang cenderung mudah didapat dan masih bisa dijangkau. Kalau buah, mungkin buah nanas di sini kan juga banyak ya, yang apa, produksi buah nanasnya atau buah pisang itu juga sangat baik gitu untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral kita gitu.
2: Oke. Ada nggak sih pesan untuk pendengar kita saat ini yang sedang berjuang nih di usia produktif ini, Kak?
3: Oh iya, pesannya ini ya, tubuh kita yang kita gunakan bekerja setiap hari itu salah satu aset termahal yang kita miliki. Jangan sampai pada saat ini kita bekerja di usia produktif ini, kita bekerja mati-matian, tapi nantinya pada usia lanjut atau usia tua kita malah uangnya habis untuk berobat gitu. Karena pada usia muda kita tidak menjaga kesehatan kita, nantinya dapat menyebabkan kita timbullah banyak penyakit di usia lanjut gitu. Jadi investasikan gizi seimbang itu di saat usia produktif ini, agar di usia tua kita terhindar dari masalah-masalah atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kesalahan pada usia-usia produktif, kesalahan konsumsi makan pada usia-usia produktif gitu.
2: Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak, ya. Ini sudah meluangkan waktunya nih bersama Pro 1.
1: Makanan merupakan kebutuhan dasar yang membantu tubuh mendapatkan energi dan berbagai zat gizi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun, makanan juga dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesehatan ketika dikonsumsi dalam jumlah, frekuensi, atau komposisi yang tidak tepat. Bukan berarti makanan tertentu langsung membuat seseorang sakit setelah sekali dikonsumsi. Masalah biasanya muncul ketika kebiasaan makan yang kurang sehat dilakukan berulang kali dalam jangka panjang. Karena itu, yang perlu diperhatikan bukan hanya makanan apa yang dimakan, tetapi juga seberapa sering, seberapa banyak, dan bagaimana pola makan tersebut secara keseluruhan. Salah satu tanda yang perlu diperhatikan adalah ketika makanan tinggi gula, garam, dan lemak menjadi bagian utama dari menu sehari-hari. Gorengan, makanan cepat saji, camilan kesehatan, makanan instan, serta minuman manis memang praktis dan mudah ditemukan. Sesekali menikmatinya tentu berbeda dengan menjadikannya pilihan utama setiap hari. Jika konsumsi makanan tersebut terlalu sering, sementara sayur, buah, protein, dan makanan berserat justru jarang dikonsumsi, keseimbangan asupan gizi dapat terganggu. Dalam jangka panjang, pola makan seperti ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan risiko berat badan berlebih, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Makanan juga mulai perlu diperhatikan ketika tubuh sering memberikan sinyal setelah makan. Perut kembung, begah, sulit buang air besar, atau merasa sangat lemas setelah makan bisa menjadi tanda bahwa pola atau jenis makanan tertentu kurang sesuai dengan tubuh. Namun, tidak semua keluhan tersebut semata-mata disebabkan oleh makanan dan tidak selalu menunjukkan penyakit. Jika keluhan terjadi berulang, semakin berat, atau mengganggu aktivitas, sebaiknya tidak perlu diabaikan dan perlu dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebabnya. Kebiasaan makan yang tidak teratur juga dapat mempengaruhi keseharian, melewatkan sarapan, menunda makan hingga terlalu lapar, kemudian makan dalam porsi berlebihan juga menjadi pola yang cukup umum, terutama bagi orang yang memiliki aktivitas padat. Ditambah dengan kebiasaan makan sambil bekerja, menonton atau menggunakan gawai, seseorang bisa kurang menyadari jumlah makanan yang dikonsumsi. Karena itu, makan dengan lebih teratur, memperhatikan rasa lapar dan kenyang, serta menikmati makanan tanpa terlalu banyak distraksi, bisa membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan. Hal lain yang sering luput adalah minuman. Seseorang mungkin merasa sudah menjaga makanan, tetapi masih rutin mengonsumsi teh manis, kopi dengan tambahan gula, minuman bersoda, atau minuman kemasan. Jika dikonsumsi terlalu sering, minuman manis dapat menambah asupan gula dan energi harian, membiasakan air putih sebagai pilihan utama, dan menjadikan minuman tinggi gula sebagai sesuatu yang dikonsumsi sesekali merupakan langkah sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Makanan juga tidak harus selalu dilihat sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Yang lebih penting adalah keseimbangan dan pola konsumsi secara keseluruhan. Sepotong gorengan atau makanan manis sekali tidak otomatis membuat seseorang menjadi tidak sehat. Sebaliknya, makanan yang dianggap sehat pun jika dikonsumsi secara berlebihan tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Prinsipnya adalah semakin beragam sumber makanan yang dikonsumsi, semakin besar peluang tubuh mendapatkan berbagai zat gizi yang dibutuhkan. Pada akhirnya, pertanyaan kapan makanan mulai mengganggu kesehatan tidak memiliki satu jawaban yang sama untuk semua orang. Makanan mulai menjadi masalah ketika pilihan yang kurang sehat berubah menjadi kebiasaan. Menggantikan makanan bergizi atau dikonsumsi dalam jumlah yang tidak sesuai kebutuhan tubuh. Karena itu, menjaga kesehatan tidak berarti harus menghindari semua makanan favorit. Mulailah dengan langkah sederhana. Dengan perbanyak sayur dan buah, pilih sumber protein yang baik, batasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, cukup minum air putih, serta perhatikan porsi dan frekuensi makan. Bukan satu kali makan yang menentukan kesehatan kita, melainkan kebiasaan makan yang terus kita lakukan setiap hari. Pendengar tidak terasa usai sudah kebersamaan kita. Semoga informasi yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Jangan gunakan gelombang radio Anda dan tetap dengarkan kami di 90,9 FM RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT menyaksikan tsunami besar dari atas bukit. Video tersebut memperlihatkan kerumunan warga duduk di perbukitan memandang gulungan gelombang tinggi di laut. Unggahan ini marak beredar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan warga NTT yang mengungsi di perbukitan menyaksikan tsunami yang datang dari laut adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, video tersebut identik dengan unggahan di platform Pinterest. Akun berbahasa Rusia yang mengunggahnya menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan destinasi wisata Nazaré, Portugal. Pantai tersebut dikenal populer di kalangan pencinta ombak raksasa yang rutin muncul setiap Oktober hingga Maret.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: sekali benar-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering

Ya, mendengar di manapun Anda berada, terima kasih ya masih bersama kami di 90,9 FM. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati tentunya dalam membawa kendaraan ya. Saat ini lagi jam-jamnya macet biasanya ya, karena banyak yang baru saja pulang dari tempat bekerja atau juga baru pulang sekolah gitu kan ya. Jadi tetap berhati-hati aja untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, pendengar. Pendengar, konflik antara manusia dan gajah Sumatera di Lampung Timur ternyata ini belum juga berakhir, pendengar. Di desa Sukoharahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, warga ini sudah lama nih menghadapi persoalan ketika gajah masuk ke area pertanian dan merusak tanaman milik mereka. Dan kini sebuah langkah dilakukan warga untuk mencari solusi, bukan dengan mengusir gajah, pendengar, bukan pula dengan meminta ganti rugi. Nah, di sini warga justru bersedia nih untuk menghibahkan ya sebagian tanah mereka untuk pembangunan tanggul pembatas, pendengar. Kepala Desa Sukorahayu yaitu Afria Syahdi mengatakan bahwa pemerintah desa bersama dengan para petani, mereka sudah sepakat nih untuk mendukung pembangunan tanggul tersebut. Bahkan warga juga meminta supaya proses pembangunannya segera dimulai dan diselesaikan. Lahan yang disiapkan untuk pembangunan tanggul ini punya panjang sekitar 600 meter, pendengar, dan lebarnya 20 meter. Warga juga siap untuk membuat surat pernyataan tentang bukti bahwa lahan ini memang dihibahkan untuk kebutuhan pembangunan. Dan tentunya langkah ini dilakukan agar tidak muncul persoalan lahan di kemudian hari. Namun pembangunan tanggul juga punya tantangan tersendiri, pendengar. Kondisi tanah di wilayah ini dikatakan sebagian merupakan tanah gambut, dan juga ini membuat ya perlu dilakukan penimbunan dan juga pengerasan terlebih dahulu sebelum pembangunan bisa dilaksanakan. Dan untuk warga tentunya keberadaan tanggul ini sangat penting juga ya, sebab konflik dengan gajah ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami informasikan untuk informasi lalu lintas di sore hari ini ya, melalui CCTV Polresta Bandar Lampung terlihat nih dari simpang Moro Antasari ini kendaraannya padat banget ya, macet. Dibilang macet enggak juga ya, tapi yang pastinya kendaraan yang saat ini ada di simpang Moro Antasari ini ngerayap gitu kan ya, sakingnya ya karena macet nih, pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya untuk Anda yang mungkin akan melintas di seputaran simpang Moro Antasari. Lalu kita menuju ke stasiun Tanjung Karang, pendengar. Dari depan stasiun Tanjung Karang nih terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai tapi aman gitu kan ya. Kenapa aman? Karena nih kendaraannya arusnya nih lancar sekali, pendengar, nggak ada kemacetan di sini ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam Lampung sore ini.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Leh.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami cukupkan sekian ya kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Dan saat lagi kami akan hadirkan kumandang beduk tanda azan maghrib untuk Anda, khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 13 bersama Nida Amalia.

Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Angkasawan-angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda pendengar khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Masih bersama Pro 1, kami akan kembali menemani Anda. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu islami.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat sore untuk Anda pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami hadirkan informasi Adlibs nih ke ruang dengar Anda. Pendengar RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Adapun untuk pelaksanaan acara ini akan dimulai di tanggal 2 hingga 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa follow Instagram kami di @RRIBandarLampung. Dan kali ini kami juga akan hadirkan informasi berupa berita panggilan pendengar berasal dari Pengadilan Agama Tanjung Karang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Karang memberitahukan kepada Arli Rashid bin Muslih Effendi, tanggal lahir Lampung Tengah 16 Juni 1962, agama Islam, pendidikan terakhir strata 2, pekerjaan pensiunan PNS. Alamat dahulu beralamat di Jalan Pendidikan Gang Budaya 3 LK 1 RT 008 Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Dipanggil sebagai tergugat agar datang untuk menghadap pada persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin 31 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Tanjung Karang di Jalan Untung Suropati nomor 2 Bandar Lampung. Dalam perkara cerai gugat antara Dewi Wijayanti binti K. Tejo Wahono sebagai penggugat melawan Arli Arsyid bin Muslih Effendi sebagai tergugat. Demikian harap maklum. Kami akan masih terus menemani Anda ya pendengar tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas!
6: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM ya. Kami masih menemani Anda di sore hari ini, pendengar. Kami hadirkan informasi lalu lintas nih dari Simpang Raden Intan Pangkal Pinang. Wah, ini kendaraan yang melintas lumayan ramai ya, pendengar ya, malam hari ini atau sore hari ini. Dan kita akan menuju ke tempat selanjutnya. Kita menuju ke Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton, pendengar. Berdasarkan CCTV Polres Bandar Lampung ini, kendaraan yang melintas ini sangat padat ya pendengar, bahkan macet nih ya, yang lumayan panjang macetnya di depan Mall Bumi Kedaton atau di bawah flyover Mall Bumi Kedaton, yang mana nih kendaraan yang akan putar balik ke arah Raja Basa nih ya, ini luar biasa nih, panjang banget ya macetnya. Jadi kalau misalkan Anda akan melintas di depan Mall Bumi Kedaton menuju ke Raja Basa, mungkin bisa cari alternatif jalan lain nih supaya Anda tidak terjebak macet, pendengar. Dan pendengar, tentunya bersama Pro 1 kami juga akan hadirkan nih informasi untuk Anda, satu informasi dari Pringsewu, di mana harga kebutuhan pokok yang naik turun ini tentu menjadi perhatian masyarakat, sebab perubahan harga pangan ini bukan hanya berdampak pada pengeluaran rumah tangga aja, tetapi juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat dan laju inflasi di daerah. Melihat kondisi ini, pendengar, pemerintah Kabupaten Pringsewu mengambil langkah nih untuk memperkuat intervensi harga melalui gerakan penetrasi pasar, dan kegiatan ini digelar di Pasar Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo pada Rabu 19 Agustus 2026. Sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar, pendengar, diantaranya ada beras, SPHP, minyak goreng kita, dan gula pasir. Dan tentunya langkah ini diharapkan akan bisa membantu masyarakat ya untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila juga mengatakan bahwa intervensi terhadap harga pangan ini diperlukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terjangkau. Menurutnya, pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan bahan pangan aja, pendengar, tetapi juga menjaga agar masyarakat tetap memiliki daya beli ketika terjadi perubahan harga di pasaran. Karena itu, pendengar, penetrasi pasar ini menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat. Jadi, bukan hanya untuk menjaga pasokan saja, tetapi juga untuk membantu mengendalikan harga dan menekan laju inflasi. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, saat lagi kita akan bergabung nih bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Ya, mendengar 55 menit berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, kami harus sudahi dulu kebersamaan kita dalam Lampung sore ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Dan saat lagi pukul 19, kita akan bergabung bersama Programa 3 untuk mengikuti Warta Berita.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tentu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Naparim menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/TUT/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan.

0: gaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
1: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
0: Sementara itu, melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCKIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena diharapkan potensinya besar nih.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti halnya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumut, gitu ya. Nanti sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya, bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hose. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Hari ini kegembira, melangkah di udara.

Pendengar, kali ini Ara punya informasi dulu ya dari RRI Banter Lampung yang akan kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 ini. Nah, ada banyak banget rangkaian UMKM yang bisa diikuti oleh para teman-teman UMKM nih ya. Ada bazar UMKM, kemudian juga ada seminar UMKM. Selain itu, untuk Anda semua yang ingin mendonorkan darahnya lagi nih di bulan ini, boleh banget nanti ikutan di donor darah di RRI Fest. Kemudian juga Anda bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ada juga nanti acara senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Dan pelaksanaannya akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Banter Lampung. Nah, kalau misalnya mau ikutan, terus mau tahu informasi lebih lanjutnya, langsung aja cek Instagramnya @RRI Banter Lampung. Jangan lupa follow dan juga nanti bunyiin notifikasi ya, untuk bisa tahu update terbaru tentang RRI Fest 2026.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
5: Lihat Dedin, anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
6: Mister Copreng nih.
5: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
7: Iya lagian, tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
5: Wah, apa aja tuh?
7: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
5: Oh, benar juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
7: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
8: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Pendengar Anda masih bersama kami di Prosatu RRD Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi. Nah, untuk Anda semua nih pendengarnya, sebelum Anda pergi tidur atau juga istirahat nih dari seluruh aktivitas Anda hari ini, lebih baik cek dulu nih di bagian dapur, terus juga di bagian teras rumah atau di sudut-sudut rumah gitu ya. Jangan sampai kejadian kayak yang satu ini. Akhirnya tim damkar itu mengevakuasi seekor ular sanca batik yang ber

0: Dan ketika itu Pak Amon ini lihat nih ada sesuatu yang dikiranya sebagai tumpukan kain yang ada di pinggir dapur, karena itu adalah ural sanca batik gitu ya. Tapi ternyata setelah didekati, Pak Amon ini terkejut karena benda tersebut ternyata seekor ular sanca batik yang ukurannya itu cukup besar. Dan dari pihak damkar juga menghimbau masyarakat agar segera menghubungi petugas terdekat apabila menemukan ular atau juga hewan yang berpotensi membahayakan keselamatan, terutama kalau misalnya berada di dalam rumah maupun lingkungan pemukiman. Dan diingatkan juga untuk para warga untuk tetap tenang dan tidak mencoba menangkap sendiri ular berukuran besar untuk menghindari resiko terkena gigitan maupun juga lilitan dari seekor ular tersebut gitu ya. Jadi sekarang nih lebih sering juga kali ya kita bersih-bersih rumah, terus juga pastikan di sudut-sudut rumah itu gak ada tempat-tempat yang terlalu lembab gitu kan ya, karena itu juga takutnya mengundang hewan-hewan nih yang gak baik untuk rumah kita gitu ya bersarang di sana. Ya udah deh kalau gitu pendengar, nanti Ara masih punya banyak lagi informasi lainnya untuk teman yang ada di Lampung malam ini. Dan jangan kemana-mana, terus barengan sama kita di 90,9 Pro 1 di jam 9 malam juga nanti Ara akan buka ruang rindu untuk Anda semuanya di edisi spesial hari ini.
1: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak Ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
5: Misteri Copreng nih.
4: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
6: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
4: Wah, apa aja tuh?
6: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
4: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
6: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
7: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Purwosota Radio di Banter Lampung, dan kami juga sekarang menyapa Anda melalui Ngopi Lampung edisi hari ini di hari Jumat 21 Agustus 2026. Nah, seperti biasa pendengar, di Ngopi Lampung ini kita akan bahas satu topik juga, dan Anda juga nanti boleh untuk ikutan berpartisipasi ya. Kemudian juga memberikan komentar Anda tentang topik kita hari ini. Dan di Ngopi Lampung untuk edisi hari ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, yaitu Ibu Sunariah, pengelola Taman Bacaan Masyarakat TBM Riyadul Huda. Dan kita akan bahas tentang Ibu Bergerak Literasi Tumbuh dan tentang komunitas dalam melahirkan penggiat literasi. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Sunariah.
1: Waalaikumsalam. Halo Mbak Tiara.
0: Iya, apa kabarnya hari ini Ibu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah mau bergabung bersama dengan kami di Ngopi Lampung untuk malam hari ini. Dan ini juga kita bahas tentang peran perempuan begitu ya Bu ya, tentang bagaimana bisa menumbuhkan lingkungan rumah, lingkungan keluarga yang pastinya juga memiliki minat literasi yang tinggi juga gitu ya. Nah, kemudian di dialog ini juga kita akan menggali pengalaman seorang ibu juga sekaligus pegiat literasi tentang bagaimana komunitas ini juga mampu membuka kesempatan, kemudian juga membangun kepercayaan diri dan mendorong ibu untuk mengambil peran dalam menghidupkan literasi di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang pertama nih Bu Sunariah, sebagai seorang ibu sekaligus penggiat literasi, apa yang pertama kali mendorong ibu juga terlibat dalam kegiatan literasi di tengah-tengah masyarakat ini?
1: Ya, diawali dari tahun 2005 ya Mbak ya. Kala itu saya baru tamat dari SMA. Ceritanya dulu sekolah di Kota Bumi, terus kembali ke kampung. Jadi saya itu diajak mengabdi di SD terdekat, karena pada saat itu tidak ada guru ya. Jadi dari situ saya tahu bahwasanya di sekeliling di desa itu anak-anak itu masih rendah sekali caliturnya, sehingga setelah saya mengajar pada pagi hari, ketika siang hari saya mengajak anak-anak di sekitar rumah saya untuk bergabung belajar bersama, baik dia calitung, menari dan lain-lain. Sehingga jadi ketika di sekolah anak-anak itu tidak lagi kaku memegang pensil, dan juga mereka sudah mulai mengenal huruf-huruf serta angka-angka yang alhamdulillah diawali dari rumah saya sendiri.
0: Oke. Nah, kemudian seperti apa juga ini Bu peran dari TBM Riyadul Huda juga dalam bisa mengajak dan memberikan ruang bagi para ibu untuk menjadi pegiat literasi?
1: Iya, jadi di tahun 2022 saya membentuk TBM Riyadul Huda ini bersama rekan-rekan saya yang lain, dan alhamdulillah langsung bergabung dengan FTBM di Kabupaten Waikanan. Di sana saya alhamdulillah ya, saya diajak sahabat saya tadi bergabung. Jadi dengan cara saya bergabung ini saya dapat meningkatkan jangkauan saya ke rekan-rekan yang lain, sehingga saya bisa mengajak orang-orang di sekeliling saya untuk bergiat berliterasi.
0: Oke. Nah, menurut Ibu sendiri juga nih Bu, kenapa nih komunitas seperti ini tuh penting untuk bisa membuat para ibu juga berani bergerak dan berkontribusi di bidang literasi sendiri?
1: Komunitas itu sangat penting kalau menurut saya ya, karena di sanalah kita dapat berkumpul dengan para relawan, teman-teman yang lain, sehingga kita bisa sharing, sehingga misi yang kita cita-citakan selama ini itu bisa kita terapkan dan bisa kita kolaborasikan sesama teman-teman tadi.
0: Oke. Nah, kemudian Ibu, ketika Ibu melakukan banyak sekali hal begitu ya untuk bisa memperjuangkan daya minat untuk literasi ini juga begitu ya di tengah-tengah masyarakat, tantangan apa sih Bu yang biasanya dihadapi Ibu Sunariah ketika dengan teman-teman juga gitu ya terlibat dalam kegiatan literasi, dan bagaimana nih komunitas ini juga bisa membantu mengatasinya supaya tantangan-tantangan tadi itu bisa dilerai dan program-program tetap bisa dijalankan dengan baik?
1: Iya, tantangan yang paling berat itu sebenarnya ada di diri kita sendiri ya. Kadang-kala ya kita namanya manusia ada muncul rasa lelah ya. Namun karena kita sering berkumpul sesama komunitas, sehingga ada giroh atau semangat itu akan muncul kembali. Selanjutnya kalau di lingkungan di masyarakat ini kan kadang-kadang orang tua itu lebih percaya kepada gadget daripada mereka mendampingi anak-anak dalam belajar. Jadi di sini saya bersama komunitas ini masuk ke pengajian, baik dia tingkat dusun, kampung dan juga kecamatan. Saya baik dalam sambutan saya memberikan sedikit kata untuk memberi semangat kepada ibu-ibu agar kita bisa berliterasi sehingga kita siap memberikan contoh kepada anak-anak kita sendiri.
0: Okay. Nah, kemudian Ibu Sunaria, boleh diceritain dong Bu, kegiatan atau pengalaman apa di TBM Riyadul Huda juga yang mungkin paling berkesan dan membuat ibu semakin yakin untuk terus bergerak di bidang literasi, dan akhirnya juga segala sesuatu yang ibu lakukan gitu kan ya, untuk bisa membuat perubahan itu terjadi nyata di tengah masyarakat nih Bu.
1: Iya, di TBM Riyadul Huda ini kan ada banyak sekali kegiatan, di antaranya ada pelatihan pidato, robana, ala berjanji, yang tentunya yang ini banyak dekat dengan masyarakat ya, apalagi saya seorang ibu yang alhamdulillah ikut pengajian kesana kemari yang sering diminta untuk sambutan dan segala hal. Jadi kami wajib tampil, dan kedua semacam robana dan ala berjanji itu dekat dengan masyarakat sehingga saya juga bisa menyatukannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat.
0: Okay. Nah, kemudian ibu, perubahan ibu yang rasakan juga kepada diri sendiri, keluarga dan juga lingkungan nih, setelah aktif sebagai pegiat literasi, dan juga mungkin ini nanti bisa menginspirasi nih Bu, ibu-ibu di luaran sana juga yang mungkin ingin sekali untuk menjadi penggiat literasi.
1: Ya, ya, untuk diri pribadi saya sekarang merasa lebih percaya diri tentunya ya, karena dengan adanya kita sering mendengar, sering belajar, tentunya kita akan dapat percaya diri di depan umum, baik sebagai MC ataupun sebagai sambutan di depan umum. Kemudian kalau untuk keluarga, dampaknya ketika kita mengajar anak-anak yang lain, terutama kepada anak saya sendiri, maka anak-anak itu secara tidak langsung dengan mendengar dan melihat mereka sudah memahami, tidak lagi sulit untuk kita sebagai seorang ibu untuk mendidiknya lebih awal gitu.
0: Okay, yang terakhir nih Bu Sunaria, apa nih Bu pesan ibu untuk para ibu-ibu yang dia ada di luar sana gitu ya, yang ingin mulai bergerak di bidang literasi dan mungkin juga bergeraknya dalam lingkungan rumah terlebih dahulu gitu ya, tapi juga mungkin masih merasa nih ketika seorang ibu hanya ibu rumah tangga mungkin, atau juga bukan siapa-siapa gitu. Nah, itu harus mulai dari mana nih Bu?
1: Yang pertama, ayo, pesan saya kepada ibu-ibu ya, terutama ibu rumah tangga, di mana saya dulu juga bukan seorang ibu, yang belum ngerti apa itu seorang ibu ya, masih seorang gadis. Ayo sama-sama kita berliterasi, karena dengan adanya berliterasi kita punya modal untuk mendidik anak kita sendiri, karena telah dikatakan bahwasanya ibu itu adalah madrasatul ula, sekolah pertama di dalam keluarga. Jadi ibu itu sangat penting berliterasi agar kita dapat memahami yang ada kegiatan di luar sehingga kita dapat menerapkan ke dalam keluarga kita itu sendiri.
0: Okay, baik, itu penting juga ya Bu ya, untuk bisa ditanamkan di diri ibu-ibu semua di luaran sana gitu ya, bahwa juga pastinya ketika seorang wanita, seorang perempuan itu sudah berani untuk bertindak, itu akan membawa dampak juga ya Bu ya, yang pastinya juga positif apalagi untuk masyarakat dan juga lingkungan sekitarnya. Terima kasih sekali Ibu Sunaria sudah ingin bergabung bersama dengan kami di Ngopi Lampung malam hari ini Bu. Kita juga berharap nih nanti kemudian lahir juga banyak sekali perempuan yang bisa menegakkan literasi, terutama juga di lingkungan terkecilnya begitu ya, dan pastinya juga ini adalah salah satu cara kita juga untuk bisa meningkatkan daya literasi yang ada di Provinsi Lampung. Selamat beristirahat Ibu Sunaria hari ini Bu. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Ngopi Lampung hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, demikian pendengar untuk obrolan kami di Ngopi Lampung bersama dengan Ibu Sunaria, pengelola Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Riyadul Huda di Provinsi Lampung. Jangan kemana-mana karena nanti saat lagi kami akan undang Anda untuk ikut bergabung bersama dengan kami dalam Ruang Rindu, dan Anda juga bisa nanti request lagu yang paling Anda suka ya, Indonesia, mancanegara juga boleh banget. Boleh tinggalkan pesan dari sekarang maksudnya, lewat WhatsApp di 0811-720-7909, atau nanti juga Anda bisa ikut bergabung lewat sambungan telepon di 269-720.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turun?

Dari Dewa dengan Kangen pendengar ya, menemani ada semua di Ruang Rindu edisi yang malam ini di hari Jumat 21 Agustus 2026. Untuk ada semua juga yang kangen, mungkin ingin menyampaikan rindunya, terus juga mau dengerin lagu yang udah lama banget gak anda dengerin, boleh deh ya. Kasih tau ke Ara lagunya apa, terus juga nanti kalau misalnya ada di playlistan pasti kita puterin. Silakan telepon ke WhatsApp di 0811 720 7909. Terus juga anda bisa untuk requestnya lewat telepon ya di 269 7 20. Di Ruang Rindu malam hari ini akan Ara temannya ada semua sampai dengan pukul 11 malam ya pendengar ya. Jadi sekali lagi untuk anda yang ingin menyampaikan rindunya lewat lagu, terus juga pengen request lagu mancanegara boleh, terus juga Indonesia boleh banget, langsung telepon ke 279720 atau juga boleh lewat WhatsApp di 0811 720 7909. Dari lagunya Dewa 19 yang kangen, sekarang kita mau ajak anda semua pendengar untuk mendengarkan lagu dari miliknya Ratu, Semakin Hari Semakin Cinta. Emang kalau misalnya kangennya banyak gitu ya, biasanya kalau dipupuk terus nih, lama-lama semakin hari jadi semakin cinta.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas!
6: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
7: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
6: Wah, banyak duit dong.
7: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
6: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
7: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
6: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Siapa bilang di Ruang Rindu gak bisa request lagu yang udah lama gitu ya. Ini kita sediakan lagu yang udah lama banget. Mungkin pengen Anda dengerin dari miliknya AB3 dengan Berikan Untukku ya. Terus juga kalau selalu pengen request atau juga kirim-kirim salam, boleh banget nih pendengar, langsung aja telepon ke 269720 atau juga telepon ke WhatsApp, boleh banget di 0811 720709 atau tinggalin chat juga boleh banget ya. Sekarang Ara mau sapa dulu yang sudah ikutan request lewat WhatsApp nih. Ada Joy di Teluk. Malam Kak, selamat malam juga untuk Joy. Mau request lagunya Bumerang yang Agar Tak Pernah Ada, Kata Benci atau Aurora. Salamnya buat kakaknya aja. Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih. Oke. Bumerang yang dimasuk playlistan hari ini tuh ada Berita Cuaca, terus Kisah Seorang Pramuria, ada Bawalah Aku, ada Pelangi sama Kisah. Ya, jadi mungkin nanti yang kita puterin yang Bawalah Aku aja Joy, enggak apa-apa ya. Terus ada lagi nih, selamat malam Mara mau ucapin untuk 0896 658 sekian-sekian. Selamat malam kakak, mau dengerin dong lagunya Mario Geklau yang Mana Aja atau Kezia. Oke, Mario Geklau yang dimasuk playlist hari ini ada Semata Karnamu ya. Nanti Ara puterin juga nih khusus tadi untuk kamu yang sudah request lewat WhatsApp ya. Jadi langsung aja kita dengerin lagu-lagu yang udah request tadi dari Bumerang yang Bawalah Aku, sama nanti disambung bareng sama Mario Geklau dengan Semata Karnamu. Masih menemani Anda semua pendengar, menemani kami juga ya. Mendengarkan kami di 90,9 Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
1: Saatnya UMKM naik kelas!
5: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
6: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
7: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
8: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
7: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
8: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
5: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Lagu sendu dari Melike Audi, pendengar ya. Sendu tapi lagunya bikin happy ya. Tapi kalau misalnya lagi sendu nih pendengar, terus juga mungkin lagi pengen ngebangun vibes-nya, kayak lagi dinding banget nih namanya sendunya, boleh untuk request lagu favorit Anda langsung di ruang rindu malam ini ya. Kayak biasa, requestnya boleh langsung lewat telepon di 269720, atau Anda juga boleh ikutan nih request lewat WhatsApp ya di 0811 7207909.

0: Nah, sebelum Ara buka requestan, Ara mau bacain dulu nih pendengar. Ini ada informasi dari Kejati Lampung yang selamatkan kerugian negara mencapai 1,1 triliun sampai dengan bulan Juli 2026. Jadi Kejaksaan Tinggi Lampung berhasil menyelamatkan aset kerugian keuangan yang dialami oleh negara kita ini mencapai 1,1 triliun lebih ya, sampai dengan periode Juli 2026. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryowibowo mengatakan pengamanan aset ini dengan rincian mata uang rupiah sebesar 1,1 triliun rupiah. Kemudian mata uang asing diantaranya ada 1.644 US dollar, kemudian ada 65 ribu sekian dolar Singapura, euro juga sekitar 7.000 sekian, kemudian juga ada dolar Australia yang berkisar 1.300 ya, dan ringgit Malaysia juga 860 ringgit, serta logam mulia seberat 738 gram. Nah, dijelaskan oleh Kejati Lampung, penyelamatan aset ini juga berasal dari uang titipan pengembalian kerugian negara dari sejumlah perkara tindak pidana korupsi seperti perkara PT LEB, spam pesawaran, dan perkara korupsi lainnya yang saat ini tengah ditangani oleh jajaran kejaksaan di Provinsi Lampung. Dan dinyatakan pula, Kejaksaan Tinggi Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan. Oke, malam ini Ara mau sapa dulu ada Maun Jarang Mandi di Metro yang hadir untuk request, mau request lagunya NPD yang Sempurnanya Aku. Dan selamat malam juga Ara ucapkan untuk Dika di Bandar Lampung. Malam kakak, mau dengerin dong lagunya Salma Sasabil yang Boleh Juga atau Bunga Hati. Salam spesialnya buat yang lagi cuap-cuap aja. Oke, terima kasih untuk Anda semua yang sudah request ya pendengarnya. Jadi langsung aja kita dengerin nih lagu dari miliknya NPD dengan Sempurnanya Aku. Nanti bakal dilanjut dengan Salma Sasabil yang Boleh Juga. Tadi diduka sama Dika di Bandar Lampung ya. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun?
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Misteri Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
4: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
6: Saudara pendengar, Anda bisa

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena...

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

101. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bantar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 22 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali menyapa Anda di Lampung pagi ini. Tentunya kita akan mulai kebersamaan hari ini dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi dengan menghadirkan dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Hari ini kita akan mengangkat terkait dengan bencana akibat melalaikan sholat wajib bersama dengan narasumber Ustadz Imron Mansyur, SAG. Anda juga bisa untuk ikut serta memberikan pertanyaan dan juga berdiskusi bersama narasumber, tentunya melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp di 0811-720-7909. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu lantunan nada Islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Hud ayat 61-63 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Bantuin Marvel yuk.
5: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
4: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
5: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
4: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
5: Emang sustainable living itu apa sih?
4: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
5: Oh, terus caranya gimana?
4: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
5: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
4: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Hari ini tentunya di Mutiara Pagi kami akan temani Anda sampai nanti jam 6 pagi dengan dialog kajian Islami pada hari ini yang mengangkat sebuah tema terkait dengan adanya bencana akibat melalaikan sholat wajib bersama dengan Ustadz Imran Mansur, SAG. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda, pendengar, untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721209720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Pendengar, bicara terkait dengan kewajiban utama kita sebagai seorang muslim-muslimah

0: dan pastinya juga tiang agama, pondasi kita dalam beragama tentunya adalah dengan menegakkan sholat. Dan tentunya juga bagaimana caranya kita untuk selalu memprioritaskan di atas segala macam kepentingan, baik itu pekerjaan, kesibukan, atau urusan dunia, yang jangan sampai itu pun menunda bahkan membuat kita meninggalkan sholat. Lantas seperti apakah akibatnya jika kita terus melalaikan sholat wajib, dan bagaimana pula cara kita untuk memperbaikinya? Mari kita berdiskusi bersama dengan Ustadz Imran Mansur SAG kali ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama kami pada hari ini terkait dengan bencana akibat melalaikan sholat wajib. Namun sebelum kita buka diskusi, kami ingin juga mendengarkan mukadimah dari Ustadz terkait dengan tema ini. Silahkan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI Mutiara Pagi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang bencana akibat meninggalkan sholat wajib. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mengawali pertemuan kita pada subuh ini ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW di mana Nabi mengatakan, awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati as-salatu fa in saluhat saluha sa'iru amalihi fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Sesuatu yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah salat. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya pun akan baik. Jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Dalam redaksi hadis yang lain, Nabi mengatakan, fa in saluhat, barang siapa yang baik salatnya, wa anjaha, maka sungguh dia telah menang. Dan barang siapa yang salatnya buruk, maka dia celaka atau binasa. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, di antara bencana meninggalkan sholat yang wajib berarti ia telah tidak memenuhi syarat kebaikan-kebaikan yang lain dihitung oleh Allah. Maka para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, sebaik apapun seseorang, mungkin ia dengan tetangga baik, mungkin ia dengan hewan, makhluk melata yang lain ia pun baik, tata cara ia bertata krama, bermuamalah ia baik. Tetapi manakala ia tidak mengerjakan sholat, maka kebaikan-kebaikannya itu belum dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena sholat merupakan amal pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi patokan akan kebaikan-kebaikannya yang lain. Kemudian para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, bencana yang kedua, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pun pernah menyebutkan dalam salah satu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan minan nir minan nari yaumal qiyamati wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala najatan wala burhanan wa kana yaumal qiyamati ma'a quruna wa fir'auna wa hamana wa abi bin hulam. Barang siapa yang menjaga sholat, maka ia akan menjadi cahaya, petunjuk dan keselamatan baginya di akhirat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak akan menjadi cahaya, petunjuk dan keselamatan baginya. Dan nanti di hari kiamat, orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, ia akan dikumpulkan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Para pendengar Mutiara Pagi berbahagia. Dua hadis ini, masih banyak hadis-hadis yang lain, menggambarkan kepada kita tentang bencana yang akan dialami oleh seseorang yang tidak mengerjakan sholat wajib. Di dunia, ia akan jauh daripada keberkahan hidup. Di alam kubur pun, dia tidak akan mendapatkan cahaya daripada sholat yang ia lakukan. Yang pada akhirnya pun nanti ia di akhirat, ia pun akan dikumpulkan bersama gembong-gembong kafir. Gembong-gembong yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran merupakan orang-orang yang celaka dan binasa, yaitu Fir'aun, Korun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Di mana empat orang ini merupakan tokoh-tokoh kafir yang menentang syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu para pendengar Mutiara Pagi berbahagia, bencana ini merupakan bencana yang sangat besar. Merupakan bencana yang sangat besar. Karena ketika nanti seseorang berada di akhirat adalah kekal dan abadi. Maka ketika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja, selain ia di dunia akan jauh daripada ketenangan hidup, di akhirat pun siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menantinya. Tentu para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kita yang memiliki kesadaran akal, kesadaran fitrah, ketika mendengarkan ancaman-ancaman bagi mereka yang meremehkan sholat lima waktu, tentu akan sangat takut dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari bencana-bencana ini. Belum lagi misalnya Allah mengatakan, fawailul lil musallin, celakalah mereka yang sholat. Mereka yang sholat karena riya, mereka yang sholat ingin mencari perhatian manusia bukan karena Allah, mereka akan berada pada neraka wail. Ada juga yang dinamakan dengan al-ghayu. Al-ghayu itu merupakan lembah neraka yang sangat dalam, yang diperuntukkan bagi mereka yang memperturutkan hawa nafsunya dan mereka yang meremehkan, melalaikan sholat yang wajib. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia. Maka para ulama memberikan satu penjelasan. Ketika ada hadis Nabi yang mengatakan, bainar rojuli wa bainal kufri tarkas sholah. Batasan di antara seorang laki-laki dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Para pendengar Mutiara Pagi berbahagia. Seseorang yang meninggalkan sholat, padahal dakwah telah sampai kepadanya, ilmu telah sampai kepadanya, lalu ia meninggalkan dengan sengaja tanpa ada uzur, apalagi sampai ia mengatakan sholat itu tidak wajib, atau mungkin sholat itu belum wajib, maka ia bisa jatuh kepada murtad dari Islam. Minimal ketika ia tidak mengerjakan sholat, ia akan jatuh kepada dosa besar. Dosa yang lebih besar daripada zina. Dosa yang lebih besar daripada riba. Dosa yang lebih besar daripada membunuh. Yaitu mereka yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia. Maka baginda kita Nabi Muhammad SAW, ketika ada sosok jenazah yang berada di hadapan beliau, dan beliau ketika akan menjadi imam sholat jenazah ini, maka beliau menanyakan dua hal. Apakah dia sholat? Apakah dia meninggalkan hutang? Ketika ia mendengar, ya, ketika baginda kita Nabi Muhammad SAW mendengar bahwa jenazah yang ada di hadapannya ini tidak sholat, buruk sholatnya, maka Rasul tidak mau menjadi imam sholat jenazah baginya. Rasul memerintahkan keluarganya untuk menyolati jenazah ini. Ini menunjukkan kepada kita betapa beratnya sanksi bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, baik di dunia maupun di akhirat. Padahal kita tahu doanya Nabi Muhammad SAW adalah sangat makbul. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika Allah mengandaki. Tetapi Rasul, sosok insanul kamil yang doanya makbul pun tidak mau menyolatkan orang-orang yang tidak sholat atau mungkin mereka yang meremehkan sholat. Tentu ini merupakan bencana yang sangat berat, bencana yang sangat besar bagi seorang hamba yang meremehkan, apalagi yang meninggalkan sholat lima waktu. Nah, oleh sebab itu, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mari kita berusaha semaksimal mungkin mengajak keluarga kita, anak-anak kita yang sudah berusia 7 tahun untuk mengerjakan sholat. Lama-kelamaan setelah mengerjakan sholat secara rutin, maka insya Allah sampai kepada taraf menegakkan sholat. Bagaimana mungkin orang bisa menegakkan sholat kalau dia tidak mengerjakan sholat? Demikian sedikit pemaparan dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak penyiar. Persilahkan.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya pada kesempatan kali ini. Dan tentunya kita juga mengundang serta untuk pendengar ikut berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-7909. Kami undang serta kembali untuk Anda ingin menelpon, silahkan. Dan kita juga sudah ada yang bergabung Ustadz lewat line WhatsApp kali ini. Ada Pak Sudarman dari Kota Gajah. Assalamualaikum Ustadz. Jangan sekali-kali tinggalkan sholat bagi umat Islam yang berakal. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana bagi yang sholatnya belum berjamaah di masjid? Mohon penjelasannya, terima kasih.
1: Bagaimana apa tadi?
0: Bagaimana bagi yang sholatnya belum berjamaah di masjid Ustadz?
1: Oh ya, baik ya. Para pendengar yang berbahagia dan Pak Sudarman, para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah di masjid. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah mu'akkad, ada juga yang mengatakan fardu kifayah. Apabila seseorang telah melaksanakan atau beberapa orang telah melaksanakan masjid, maka gugurlah kewajiban bagi muslim yang lain. Nah, tiga perbedaan ini, kalau kami cenderung kepada yang pertama, ya, cenderung kepada yang pertama yaitu wajib. Kecuali mereka yang punya halangan, ya, misalnya sakit, hujan deras, cuaca yang sangat panas, maka dia berjamaah di rumahnya. Tetapi indah perbedaan di kalangan para ulama ya tentang apa namanya hukum sholat berjamaah di masjid. Nah, tapi kalau ada orang yang meremehkan sholat wajib berjamaah di masjid, terutama laki-laki ya, terutama laki-laki muslim, karena bagi perempuan yang baik adalah di rumah, ya di musala di rumahnya. Tetapi bagi laki-laki muslim, semaksimal mungkin untuk berjamaah di masjid. Karena banyak keutamaan yang didapat. Ya, yang pertama langkah kakinya, ya langkah kaki kanan akan menambah derajat. Langkah kaki kiri akan menghapuskan dosa ya. Langkah kaki kanan akan menghapuskan dosa, langkah kaki kiri akan mengangkat derajat. Belum ada lagi misalnya doa masuk masjid minta rahmat Allah, doa keluar masjid minta keberkahan Allah. Belum lagi pahala 27 kali lipat atau 25 kali lipat. Ada nilai silaturahim, ya silaturahmi di masjid. Nah, maka banyak keutamaan-keutamaan sholat berjamaah di masjid. Maka bagi laki-laki mukmin ini usahakan semaksimal mungkin kalau tidak ada uzur, tidak ada halangan untuk sholat berjamaah di masjid. Khawatir, khawatir ada bisikan hati meremehkan sholat berjamaah di masjid, Nah, itu bisa menjadi tanda-tanda, salah satu tanda-tanda daripada kemunafikan, ya, salah satu tanda-tanda daripada enggannya untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Pak Darman, ya.
0: Baik. Wallahualam. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Tentunya ini memotivasi kita juga ya Ustadz ya, untuk juga melatih diri bisa lebih konsisten begitu untuk sholat di masjid. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung juga lewat line telepon kali ini. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, kita masih mencoba untuk menghubungi kembali. Untuk yang ingin menelpon kami bisa dicoba di 0721-269-720. Ustadz, sudah ada juga yang ikut bergabung lewat line WhatsApp kali ini dari Rio di Pramuka. Ustadz, bagaimana caranya menjaga supaya sholat lima waktu kita itu bukan hanya sekedar jadi kewajiban yang dilakukan rutin, tapi rasanya benar-benar jadi kebutuhan bagi hati kita. Nah, bagaimana Ustadz rasanya nih kayak kita itu malah ketagihan gitu ya. Kayaknya kalau ketinggalan ada yang kurang gitu Ustadz. Mohon pencerahannya.
1: Ya, baik ya. Kesemuanya itu Pak Rio ya atau Mas Rio butuh proses ya. Butuh proses. Seperti yang kami sebutkan tadi, seseorang itu kalau sudah mengerjakan sholat secara rutin, konsekuen ya, disiplin, maka lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebutuhan bagi dirinya. Ketika ia menjadikan sholat ini sebuah kebutuhan, berarti mudah-mudahan ia termasuk orang yang telah menegakkan sholat. Dan orang yang menegakkan sholat akan mendapatkan satu janji Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi kepada kita semua, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, jangan sekali-kali kita berpikir begini, daripada sholat enggak khusyuk, lebih baik tidak sholat. Daripada sholat tidak ikhlas, lebih baik tidak sholat. Ini namanya konyol. Ya, konyol. Orang yang cerdas, justru dia berpikir kebaliknya. Sekalipun sholat saya belum khusyuk, sekalipun sholat saya mungkin belum sempurna, saya akan melaksanakan sholat sambil perlahan namun pasti proses ini ia meningkatkan kualitas sholatnya. Ya, di antara dia meningkatkan kualitas dengan berusaha memahami bacaan-bacaan sholat, memahami gerakan-gerakan sholat yang benar ya. Nah, lama-kelamaan maka ia akan sampai kepada tingkat khusyuk dalam sholat. Ketika tingkat khusyuk dalam sholat ini ia peroleh, maka ia akan ketagihan untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi jangan heran para pendengar yang berbahagia, kalau ada orang yang sholat itu selain sholat wajib lima waktu ya, dia pun mengerjakan sholat-sholat sunnah dengan istiqomah, ya, dengan kualitas, dengan kuantitas yang banyak. Kenapa? Karena ia merasakan nikmatnya ketika sholat. Dan ini menjadi sebuah kebutuhan, bahkan ia ketagihan untuk mengulang-ulanginya. Karena ya hanya ada tiga waktu yang dilarang untuk sholat. Yang pertama ya sholat sunnah setelah subuh. Itu setelah subuh tidak ada sholat sunnah sampai masuknya waktu duha. Kemudian setelah asar itu tidak ada sholat sunnah sampai masuknya waktu maghrib. Kemudian tatkala matahari tepat berada di atas kepala, itu tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Ya, sampai tergelincirnya matahari, yaitu kumandangnya azan sholat zuhur. Jadi ketika matahari tegak di atas kepala itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Nah, jadi begitu luasnya waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menikmati hidup ini, dengan melaksanakan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Dan ini butuh proses ya, butuh proses dan upaya ya, serta doa kepada Allah. Demikian ya Mas Rio ya. Wallahu a'lam.
0: Baik Ustaz, semoga tentunya kita bisa menjadi golongan orang yang juga merasakan nikmat begitu ya dari sholat tersebut Ustaz, sehingga itu tadi ada muncul rasa kita juga, wah kita butuh, kita ketagihan dengan sholat itu, lebih tenang juga rasanya. Kalau bahasanya anak-anak zaman sekarang, kita bahkan bisa me time gitu ya, bisa lebih deep talk sama Allah juga lewat sholat kita, Masya Allah. Baik Ustaz, sudah ada yang ikut bergabung juga lewat line telepon kali ini, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
0: Bapak Sugianto di Banjarsari Natar, kita sekarang sedang berdialog terkait dengan bencana akibat melalaikan sholat wajib bersama dengan Ustadz Imron Mansur. Silahkan pertanyaannya.
2: Ya.
0: Baik. Sepertinya terputus oleh jaringan dan mohon maaf sekali Ustadz ya, nanti mungkin bisa dicoba kembali oleh Bapak Sugianto. Nanti kita akan undang kembali tentunya di 0721269720. Kita kembali Ustadz, sudah ada juga yang bergabung lewat line WhatsApp-nya dari hamba Allah di Panjang. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, pernah ada orang yang seumur hidupnya tidak sholat, setelah meninggal ia disolati, seperti apa itu Ustadz? Mohon pencerahannya.
1: Ya baik ya. Jadi ini orang yang tidak sholat ya, selama dia hidup jarang kelihatan dia sholat, bahkan hampir tidak pernah dilihat ya. Lalu ia meninggal dunia, ia disolatkan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena yang meninggal ini KTP-nya beragama Islam, karena keturunan Muslim. Kan begitu kan? Nah maka yang menyolatkan ini, yang menyolat ini berarti mereka telah menunaikan fardu kifayahnya, ya menggugurkan fardu kifayahnya karena secara zohir KTP dia seorang Muslim. Insya Allah ini dibolehkan, insya Allah dibolehkan. Tapi bagi orang-orang yang mungkin paham agama, mungkin ulama, atau mungkin yang takut menyolatkannya karena ia tidak sholat, boleh juga ia tidak menyolatkan. Karena ini merupakan fardu kifayah, telah diwakili oleh keluarganya. Nah, untuk yang meninggal dunia yang tidak sholat tadi, ya maka ini sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak bisa mengintervensi karena ini merupakan prestasi buruknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi begitu ya, kepada yang bertanya bahwa yang menyolatkan ini, mereka menggugurkan fardu kifayahnya. Kalau enggak disolatkan, maka akan muncul fitnah yang lebih besar lagi. Demikian.
0: Baik Ustadz, terima kasih untuk penjabarannya. Dan selanjutnya kita sudah ada yang ikut bergabung lewat line telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Di Bandar Lampung, Mbak.
0: Baik, dengan siapa?
3: Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf ada suaranya.
0: Baik, silahkan pertanyaannya.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
3: Saya alhamdulillah Pak Ustadz, kalau ya maaf ya, satu lagi ya. Kalau sholat saya maafkan dulu itu hampir sudah dikatakan nggak lalai ya Pak Ustadz.
0: Mm-mm.
3: Apakah itu wajib atau sholat sunnah, ya sholat sunnah malam atau dua habis Pak Ustaz. Yang saya ingin tanyakan begini Pak Ustaz, saya kok nggak merasakan usul, yang dimaksud usul itu apa?
0: Oke baik. Yang dimaksud dengan khusyuk saat sholat Ustaz?
1: Ya baik ya. Kepada Bapak yang ada di Bandar Lampung, ketika kita berbicara khusyuk ya, maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah tolong ya kepada Allah lewat sabar dan salat. Dan itu sangat berat untuk dilakukan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka orang yang khusyuk? Orang-orang yang yakin ya. Alladzina yazunnun annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang yakin ya akan adanya waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kepada Bapak ya, kepada kita semua, Di antara ulama ada yang menjelaskan ya, ketika kita menegakkan sholat atau mengerjakan sholat, tatkala takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita memahami makna itu saja, maka ini bisa termasuk dikategorikan sholatnya khusyuk. Nah maka diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, salah satu cara agar kita khusyuk dalam sholat, tatkala kita akan mengerjakan sholat, bayangkanlah, jangan-jangan ini merupakan sholat saya yang terakhir. Contoh tadi sholat subuh tadi ya, ketika kita sholat subuh tadi ya, apakah kita mungkin sholat subuh di musala, atau mungkin di masjid, atau mungkin di rumah bagi yang berhalangan, atau mungkin bagi wanita. Ketika kita akan melaksanakan sholat sebelum takbiratul ihram, ya, kita niat ya tentunya ya. Nah, ketika kita proses menuju sholat ini, kita bayangkan, jangan-jangan ini merupakan subuh yang terakhir. Subuh besok belum tentu saya ketemu subuh lagi. Karena kematian akan hadir kapan saja, di mana saja, ketika Allah berkehendak. Nah, maka ini salah satu cara yang diajarkan oleh Nabi agar kita khusyuk. Membayangkan sholat yang kita lakukan ini, jangan-jangan ini merupakan sholat saya yang terakhir. Ya, masih baik tip-tip yang lain ya, tapi ini merupakan salah satu caranya. Ya demikian ya kepada Bapak yang ada di Bandar Lampung.
0: Baik Ustadz, Masya Allah ya Ustadz, kalau misalnya kita membayangkan gitu, ini adalah hari terakhir, pasti kita juga akan merasa baik, ayo sholatnya jangan terburu-buru begitu Ustadz ya, jangan ditunda-tunda juga. Masya Allah ya Ustadz ya, semoga pelan-pelan kita semua bisa untuk terus memperbaiki sholat kita. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung kembali lewat line telepon kali ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan hamba Allah di Pesawaran.
0: Dengan hamba Allah di Pesawaran. Baik, kita bicara terkait dengan bencana karena melalaikan sholat ya. Silahkan untuk pertanyaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Pak Ustadz, di kampung saya ini ada dua masjid, satu besar, satu kecil, bentuknya sama. Nah, terus saya ada yang bilang kalau sholat yang di masjid yang kecil itu tidak ada sholat tahiyatul masjid karena ini masih musola. Nah, saya yang saya pertanyakan, kriteria untuk dibilang masjid itu yang bagaimana supaya kita bisa sholat tahiyatul masjid? Sedangkan masjid ya, yang kecil itu juga untuk jamaah biasa, cuman nggak untuk Jumatan aja. Baik. Mohon ya, pencerahannya baik. Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz untuk baik, jawabannya. Ya.
1: Kepada Bapak yang ada di Pesawaran dan kepada kita semua, beda istilah musola di Indonesia dengan istilah musola hadis Nabi itu beda persepsinya. Kalau musola versi hadis Nabi itu lapangan. Jadi orang-orang melaksanakan sholat Id, ya Idul Fitri, Idul Adha itu di musola. Maksud musola di situ adalah lapangan. Maka ketika makna daripada musola ini lapangan, maka tidak ada sholat tahiyatul masjid. Nah, tetapi kalau versi yang kita pahami di Indonesia, yang dikatakan dengan musola itu adalah bangunan yang menyerupai masjid, tetapi tidak untuk sholat Jumat. Ya, masjid, bangunan yang dipergunakan untuk lima waktu juga untuk sholat Jumat. Nah, kan beda kan dari situ. Nah, dari situ maka akhirnya, ya saya pernah membaca sebuah referensi, dibolehkan ya kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid di musola. Ya, di musola. Karena ia berbentuk bangunan berupa masjid, hanya dia tidak dipakai untuk Jumatan. Nah, sementara kalau di masjid ya itu otomatis apa namanya malah lebih apa namanya lebih tepat. Nah, tapi itu ya jadi pendapat ada saya pernah baca referensi karena musola di Indonesia ini bangunannya sama dengan masjid, ya fisiknya sama dengan masjid, maka diperbolehkan kita sholat untuk menghormati tempat kita sholat itu, yaitu musola atau masjid. Yang dikatakan sholat tahiyatul masjid itu, perlu kita ingat ya, tahiyatul masjid artinya penghormatan terhadap masjid, menghormati masjid Allah. Ya, itu maknanya. Nah, jadi boleh Pak, boleh. Boleh kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid di musola, boleh. Ya, sebelum kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah ya, maka kita boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid di musola, bukan hanya di masjid. Demikian Pak ya yang ada di pesawaran.
5: Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk jawabannya. Tentu ini juga menjawab keraguan kita. Kadang-kadang kita langsung ingin juga ya Ustaz ya mau sholat tahiyatul masjid, tetapi banyak juga yang punya argumen berbeda-beda. Tentunya dengan jawaban ini semakin memantapkan kita dengan ibadah tersebut. Baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara. Kami juga pasti ingin dengarkan pesan dan nasihat Ustaz terkait dengan tema hari ini, bencana akibat melalaikan sholat wajib. Silakan Ustaz.
1: Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kru RRI juga yang sempat mendengarkan, Mbak Penyiar juga ya, kami ingatkan, dalam situasi dan kondisi apapun juga, jangan sekali-kali kita meremehkan sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat lima waktu. Batasan orang itu tidak sholat, ya, pertama dia orang yang gila. Yang kedua, anak-anak yang belum baligh. Yang ketiga, orang yang pingsan. Orang yang tidak sadarkan diri. Kemudian, berbagai macam kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam situasi sakit. Allah pun berikan kemudahan-kemudahan. Dalam perjalanan, adapun ada juga kemudahan-kemudahan. Dalam suasana genting pun ada kemudahan-kemudahan. Tetapi intinya, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat lima waktu. Maka ini merupakan satu hal yang sangat prinsip yang akan menjadi bekal utama kita setelah bertauhid adalah sholat lima waktu, bekal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan terakhir juga kami ingatkan juga kita jangan egois. Kita pun perlu mengingatkan anak-anak kita, keluarga kita, ya kita ingatkan. Karena ini merupakan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang menegakkan sholat, demikian pula dengan anak dan keturunanku menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Kita jangan egois memikirkan hanya diri kita sendiri. Demikian, wallahu a'lam bishawab, mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Imran Mansur SAG untuk dialog Mutiara Pagi kita pada hari ini terkait bencana akibat melalaikan sholat wajib. Terima kasih juga kepada pendengar yang sudah ikut berinteraksi bersama kami, dan mohon maaf jika masih ada juga yang belum sempat dibacakan untuk WhatsApp-nya. Tapi tentunya Mutiara Pagi akan selalu hadir setiap harinya pada pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Setelah ini pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda dengan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Di tingkat operasional SPPG, prinsip isi piringku diterjemahkan ke dalam panduan gramasi yang ketat dan bervariasi setiap hari.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Sabtu 22 Agustus 2026 dengan topik berita. Kabupaten Waikanan menjadi wilayah dengan areal tebu rakyat terluas di Provinsi Lampung dengan luas mencapai 15.557 hektar berdasarkan data luas areal dan produksi gula kristal putih atau GKP tahun 2025. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Kabupaten Waikanan menjadi wilayah dengan areal tebu rakyat terluas di Provinsi Lampung dengan luas mencapai 15.557 hektar berdasarkan data luas areal dan produksi gula kristal putih tahun 2025. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
2: Kabupaten Waikanan menjadi daerah dengan areal tebu rakyat terluas di Provinsi Lampung pada 2025. Berdasarkan data luas areal dan produksi gula kristal putih pada tahun 2025, luas areal tebu rakyat di Waikanan mencapai 15.557,4 hektar. Angka tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan daerah lain di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah berada di posisi berikutnya dengan luas areal tebu rakyat mencapai 11.068,1 hektar, sedangkan Lampung Utara mencapai 6.745,3 hektar. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, mengatakan luas areal tersebut menunjukkan besarnya potensi Waikanan dalam pengembangan tebu rakyat. Desti menjelaskan pengembangan tebu rakyat pada 2026 menjadi bagian dari upaya mendukung program swasembada gula. Menurut Desti, Waikanan menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan tersebut karena luas lahan tebu rakyatnya paling besar di Provinsi Lampung. Pengembangan dilakukan pada areal baru serta lahan tebu lama yang tanaman ratunya sudah berusia lebih dari 4 tahun.
3: Untuk tebu rakyat kita itu terbanyak ada di Waikanan ya, sebanyak 15.500 hektar, sedangkan Lampung Tengah 11.000, untuk Lampung Utara 6.000, dan Tulang Bawang Barat sendiri hanya 1.100 hektar. Jadi pengembangan itu terdiri dari perluasan dan bongkar ratun. Kalau perluasan itu areal baru ditanam tebu, sedangkan bongkar ratun areal lama yang memang ratunya sudah usia di atas 4 tahun dibongkar, diganti bibit baru.
2: Untuk mendukung pengembangan tersebut, pemerintah menyiapkan bantuan berupa benih dan biaya pengolahan lahan yang bersumber dari APBN. Pemerintah kabupaten dan provinsi berperan menyiapkan lokasi serta melakukan proses verifikasi calon petani dan calon lokasi. Potensi pengembangan tebu rakyat di Waikanan menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan produksi tebu di Provinsi Lampung. Pemerintah daerah terus melakukan pendampingan agar pengembangan areal tebu dapat berjalan sesuai target dan mendukung peningkatan produksi gula nasional. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Metro terus berkomitmen mendorong peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan berbagai aspek pelayanan guna memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang maksimal, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pusat layanan rujukan di wilayah sekitarnya khususnya.
5: Dinas Kesehatan Kota Metro terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Metro. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro Fitri Agustina mengatakan pelaksanaan kunjungan kerja sekaligus monitoring ke RSUD Bantul bertujuan untuk memantau standar medis serta mendukung percepatan peningkatan layanan kesehatan di rumah sakit yang ada di Kota Metro. Fitri menekankan pentingnya ketersediaan tenaga medis yang memadai sebagai tulang punggung pelayanan rumah sakit. Dirinya mendorong adanya penambahan jumlah dokter baik dokter umum maupun spesialis guna memaksimalkan rasio pelayanan terhadap pasien yang kian meningkat.
4: Jumlah pasien baik itu rawat inap ataupun rawat jalan, jadi ke depan memang butuh support terkait dengan anggaran ataupun segala macamnya. Insya Allah kita dari Dinas Kesehatan mendukung penuh untuk pengembangan Rumah Sakit Sumber Sari Bantul, dan harapan ke depan rumah sakit ini menjadi pusat layanan rujukan di wilayah sekitarnya, khususnya wilayah Metro Selatan. Kemudian juga kita ke depan akan meningkatkan upaya-upaya strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan juga di Rumah Sakit Umum Daerah Sumber Sari Bantul ini. Ada 10 jenis pelayanan spesialistik, dan insya Allah dengan ke depan kita akan menambah lagi. Nah, memang butuh tempat ruangan yang akan direncanakan oleh Pak Direktur. Di tahun ini akan ada rehab renovasi untuk gedung polikliniknya untuk menjadi 10 spesialistik. Mohon doanya.
5: Dirinya berharap kunjungan dapat menjadi momentum bagi rumah sakit di Kota Metro untuk melakukan pembenahan internal, terutama dalam hal keramahan pelayanan dan efisiensi waktu tunggu pasien. Langkah sejalan dengan rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Metro 2021-2026 yang fokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan penambahan SDM. Dinas Kesehatan Metro juga tengah menyoroti digitalisasi layanan serta pemenuhan standar akreditasi rumah sakit di tahun 2026. Dari Bandar Lampung, Palastasi itu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar gerakan pangan murah dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Bupati Waikanan tersebut menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sebagai upaya membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pangan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
6: Ada beras, kemudian ada minyak goreng dan gula pasir. Alhamdulillah antusias.
7: Pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar gerakan pangan murah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut digelar Jumat kemarin di halaman kantor Bupati Waikanan dan bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyo Rotno, mengatakan sejumlah komoditas pangan tersedia dalam kegiatan tersebut. Di antaranya beras, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Masyarakat dapat membeli beras SPHP kemasan 5 kg dengan harga Rp60.000, sementara minyak kita kemasan 2 liter dijual dengan harga Rp31.000 dan gula pasir Rp17.500 per kilogram. Menurutnya, gerakan pangan murah juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan.
6: Untuk memeriahkan kegiatan Kabupaten Waikanan Jalan Sehat, kami dari Dinas Ketahanan Pangan juga mengadakan gerakan pangan murah. Ada 3 komoditas yang kami adakan, ada beras, kemudian ada minyak goreng dan gula pasir. Alhamdulillah antusias masyarakat luar biasa, nggak sampai 2 jam habis mas. Artinya memang masyarakat membutuhkan komoditas tersebut. Meriah sekali.
7: Dirinya berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di Kabupaten Waikanan. Selain menyediakan pangan dengan harga terjangkau, kegiatan pangan murah juga menjadi bagian dari pengendalian harga dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Dirinya menegaskan, pemerintah Kabupaten Waikanan akan terus mendorong berbagai program yang dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait SPPG Waituba terapkan komposisi gizi dalam menu MBG yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
8: Saya Aris, dampak ke kelas berasa banget. Biasanya kalau udah jam 12 siang anak-anak lemes dan gak fokus. Setelah ada menu MBG bergizi seimbang dari SPPG, energi mereka pas pelajaran masih stabil dan gak gampang ngantuk.
9: Saya Rian, kadang ada sayur yang rasanya agak hambar sih. Jadi teman-teman tuh banyak yang gak habis, terus banyak yang dibuang. Aku tuh lebih suka kalau rasanya lebih berani dikit ya. Jangan terlalu polos, sayur-sayur, biar gak bosan itu makannya.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Waikanan Tuba menerapkan prinsip isi piringku dalam penyusunan menu makan bergizi gratis bagi siswa. Penyesuaian gramasi dan komposisi gizi dilakukan secara terukur berdasarkan kelompok umur untuk memastikan pemenuhan gizi seimbang, sekaligus mencegah kebosanan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
10: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Y Tuba menerapkan prinsip isi piringku dalam penyusunan menu MBG. Penerapan tersebut dilakukan melalui pengaturan gramasi dan komposisi makanan berdasarkan kelompok umur penerima manfaat. Kepala SPPG Y Tuba Ali Rohman kepada RRI mengatakan komposisi menu disusun secara ketat dan bervariasi setiap hari. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menghindari kejenuhan siswa terhadap menu makanan. Menurutnya, standar porsi juga disesuaikan dengan kelompok umur penerima manfaat. Dalam komposisi menu, karbohidrat ditetapkan sekitar 35% dari keseluruhan makanan. Nasi menjadi sumber karbohidrat utama, sedangkan ubi digunakan sebagai alternatif bagi penerima manfaat tertentu. Dirinya menjelaskan, setiap menu juga wajib mengandung protein hewani dan protein nabati. Protein hewani dapat berupa ayam, ikan, telur, atau daging sapi, ditambah tahu maupun tempe. Komposisi tersebut menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat. Sementara itu, sayuran mendapat porsi sekitar 15% dalam menu makanan MBG. Jenis sayuran dipilih berdasarkan kemudahan pengelolaan serta kandungan gizi. Contohnya, SPPG Y Tuba menyajikan tumis wortel buncis, ayam maupun capcay.
1: Di tingkat operasional SPPG, prinsip isi piringku diterjemahkan ke dalam panduan gramasi yang ketat dan bervariasi setiap harinya untuk menghindari kebosanan pada siswa. Porsi standar disesuaikan per kelompok umur. Aplikasi di menu harian seperti karbohidrat 35%, contohnya kami menggunakan nasi, dan untuk yang alergi kami menggunakan ubi. Untuk protein hewani dan nabati, setiap harinya harus ada satu jenis protein hewani, contoh ayam, ikan, telur, dan daging sapi, ditambah satu protein nabati seperti tahu atau tempe. Untuk komposisi sayuran 15%, fokus pada sayuran yang mudah diolah massal namun padat gizi seperti tumis wortel, buncis, bayam, atau capcay. Untuk buah 15%, buah disajikan utuh atau potong yang praktis seperti pisang atau semangka.
10: Lebih lanjutnya, untuk melengkapi menu, buah juga diberikan dengan porsi sekitar 15%. Buah disajikan secara utuh ataupun potong agar praktis dikonsumsi siswa. Dengan komposisi tersebut, pihaknya berupaya menjaga keseimbangan gizi dalam setiap menu MBG. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Itulah dia.
12: Lintas Lampung Olahraga.
0: Sebanyak 24 atlet cabang olahraga Anggar Lampung mengikuti tes fisik yang digelar KONI Provinsi Lampung sebagai bagian dari seleksi atlet menuju PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
13: Ya kalau saya melihat sih, ya itu saya sampaikan tadi, kebanyakan mereka memang masih atlet-atlet muda, terus.
14: Tes fisik berlangsung di KONI Lampung PKRW Halim Bandar Lampung Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Seluruh atlet Anggar yang dipersiapkan dalam program menuju PON bela diri mengikuti rangkaian pengukuran kondisi fisik. Sekretaris Umum Pengprov Ikatan Anggar Seluruh Indonesia atau IKASI Lampung FX Budi Nuryanto kepada RRI di Bandar Lampung kemarin mengatakan pihaknya terus mendukung program latihan rutin bagi atlet sebagai persiapan menghadapi ajang nasional tersebut.
13: 24 atlet.
15: Itu untuk semuanya dari kategori semua.
13: Iya, semua. Ya, yang jelas kita dukung dalam pelaksanaan pelatihan secara rutin. Ya, dan tentunya dengan berbagai aktivitas ya.
15: Nah, ini kan ada penentuan nilai batas standar minimal 80. Nah, ini sudah siap belum di atlet Anggar sendiri untuk mendapatkan batas nilai tersebut?
13: Jujur, ini kan memang banyak atlet-atlet yang masih muda ya. Jadi memang kita belum pernah nih ya. Melakukan secara tuntas seperti ini kita belum pernah lakukan. Tetapi kalau melihat secara keseharian sih, moga-moga.
15: Optimis.
13: Ya kalau kita pun di Aceh itu perunggu ya, minimal kita perak, minimal. Tapi harapan sih emas ya, emas, tentunya maunya kita emas.
14: Menurutnya standar nilai minimal 80 yang ditetapkan dalam tes fisik menjadi tantangan tersendiri, terutama karena sebagian besar atlet Anggar Lampung masih berusia muda. Meski demikian, pihaknya tetap optimis para atlet mampu menunjukkan hasil terbaik. Lebih lanjut, ia menjelaskan, hasil seleksi nantinya tidak hanya bergantung pada kemampuan fisik. Dirinya berharap prestasi Anggar Lampung meningkat dibandingkan capaian sebelumnya, dengan harapan mampu menembus medali emas. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak dokumenter mengenal sosok Raswan yang menjaga warisan tapis Lampung. Selengkapnya disampaikan reporter Galih Prihantoro.

0: Kita tahu bahwa TAPS ini merupakan karya nenek moyang yang harus dilestarikan, dikembangkan. Maksudnya dikembangkan itu jadi produk turunan, bukan berupa kain tradisional, tapi berupa souvenir.
1: Di sebuah galeri sederhana di kota Bandar Lampung, selembar demi selembar kain tapis tersusun rapi. Kilauan benang emas memantulkan cahaya, memperlihatkan kerumitan sulaman yang dikerjakan selama berbulan-bulan. Namun bagi Raswan, kain-kain itu bukan sekedar komoditas, setiap helainya adalah cerita, hasil penelitian sekaligus ekspresi jiwa. Selama puluhan tahun, Raswan dikenal sebagai salah satu maestro tapis Lampung. Ia bukan hanya desainer, tetapi juga peneliti, kolektor, sekaligus pengusaha yang mendedikasikan hidupnya untuk menjaga warisan budaya Lampung tetap hidup di tengah perubahan zaman. Perjalanannya dimulai bukan dari sebuah galeri atau rumah produksi, melainkan dari bangku kuliah. Ketertarikannya pada tapis tumbuh ketika ia menyadari bahwa kain tradisional itu bukan sekedar busana adat. Tapis menurutnya adalah bagian dari perjalanan hidup masyarakat Lampung. Berbekal rasa ingin tahu itu, ia mulai turun ke kampung-kampung melakukan penelitian. Tahun 1998 menjadi titik awal ketika hasil penelitiannya tidak lagi berhenti di atas kertas. Namun, ia mulai berkarya.
0: Nama saya Raswan. Dulu saya cuma penelitian aja. Jadi meneliti. Tapi saya lihat di keseharian orang-orang atau pengrajin membuat tapis tidak sesuai dengan bentuknya, maksudnya klasik, tapi nggak sesuai dengan tapis inuh lain. Yeah.

0: Yang lama, klasik itu 100% tidak bisa berubah. Maksudnya dari penurunan, dari warna, dari motif itu harus 100% dan pakemnya tidak berubah.
1: Bagi Raswan, tapis klasik adalah warisan yang tidak boleh diubah. Motif, warna, hingga susunan ornamennya harus tetap sama, seperti yang diwariskan nenek moyang. Sebaliknya, ruang inovasi justru hadir pada karya-karya kontemporer. Di sanalah ia bebas bereksperimen dengan warna, jenis kain, sulaman, maupun komposisi motif, tanpa menghilangkan identitas tapis sebagai budaya Lampung. Prinsip itu yang membuat setiap karya Raswan memiliki karakter berbeda. Ia mengaku tidak pernah tertarik meniru desain yang sedang laris di pasaran. Prinsip tersebut membuat setiap karya lahir layaknya sebuah lukisan. Tidak ada produksi massal, tidak ada motif yang diulang berkali-kali. Semua diciptakan sebagai karya edisi terbatas. Keunikan itu pula yang membuat tapis buatannya dilirik para kolektor dari berbagai negara, Amerika Serikat, Jepang hingga Prancis menjadi beberapa negara yang pernah membawa pulang karya Raswan. Di dalam negeri, koleksinya juga dimiliki sejumlah tokoh nasional, mulai dari keluarga menteri, istri gubernur, hingga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Baginya, yang membuat sebuah tapis bernilai bukan hanya motifnya, tetapi juga proses panjang yang dilalui. Satu lembar tapis membutuhkan waktu paling cepat 3 bulan. Untuk motif yang rumit dengan sulaman penuh, pengerjaannya bisa mencapai 7 bulan, bahkan 1 tahun. Proses tersebut dikerjakan bersama sekitar 40 perajin di Kabupaten Tanggamus. Raswan sengaja mempertahankan para perajin tetap tinggal di kampung halamannya. Ia tidak ingin memindahkan mereka ke kota, menurutnya akar budaya justru harus tetap tumbuh di tempat asalnya. Di Tanggamus, para perajin mengerjakan proses penyulaman sesuai arahan dan desain yang telah dibuat. Setelah itu, tahap akhir atau finishing dikerjakan langsung oleh Raswan di galerinya. Selain menghasilkan karya baru, Raswan juga menjadi penjaga jejak masa lalu. Di galerinya tersimpan 2 koleksi tapis kuno berusia lebih dari 200 tahun yang diperoleh dari wilayah Waikanan dan masyarakat Pepadun. 2 tapis kuno itu yakni tapis Limar Sekebar dari adat Pepadun dan tapis Dewasano dari adat Pepadun. Baginya kain-kain tua itu memiliki nilai yang tidak tergantikan.
0: Yang kunonya itu ada dua.
2: Ada dua.
0: Ada. Ya.
2: Itu yang membedakan tapis kuno dengan koleksi-koleksi tapis yang lain apa sih, Pak?
0: Yang membedakan usianya sama tingkat pembuatannya. Itu lebih dari 1 tahun pembuatannya. Karena apa? Dulu kan tapis itu dibuat oleh sebagai sesan oleh gadis sampai dia menikah. Dia buat, jadi bukan seperti sekarang bisa dijual. Kalau dulu dibuat untuk dipakai sendiri. Makanya makan waktu lama gak apa-apa, 1 tahun atau 2 tahun, yang penting jadi tapis ini.
1: Di balik kesibukannya berkarya, Raswan menyimpan satu mimpi besar. Suatu hari nanti ia ingin mendirikan museum khusus tapis. Museum itu menurutnya akan menjadi tempat generasi mendatang belajar tentang sejarah, ragam motif, filosofi, hingga perkembangan desain tapis dari masa ke masa.
0: Karena kedepannya saya pengen punya museum tapis, khusus tapis. Karena kalau museum Lampung kan secara antropologi semua ada di museum Lampung.
2: Ini khusus ya Pak ya.
0: Tapi kalau ini museum tapis itu harus berbeda.
1: Dedikasinya terhadap regenerasi juga tidak berhenti di galeri. Ia rutin memberikan pendampingan teknis kepada para perajin agar hasil sulaman semakin rapi. Baginya regenerasi bukan hanya soal mengajarkan cara menyulam, tetapi juga memahami perbedaan antara tapis tradisional dan inovatif. Di mata Raswan, masa depan tapis tidak cukup hanya disimpan di lemari atau dikenakan saat pesta adat. Tantangan terbesar justru menjadikan tapis hadir dalam kehidupan sehari-hari.
0: Kita tahu bahwa tapis ini merupakan karya nenek moyang yang harus dilestarikan, dikembangkan. Maksudnya dikembangkan itu jadi produk turunan, bukan berupa kain tradisional, tapi berupa souvenir, berupa pesan atau pakaian atau t-shirt yang pokoknya ada, inilah ada detail tapisnya. Itu yang jadi tantangan. Jadi memakai atau mencintai tapis itu memakai. Memakai itu

0: adalah
1: sadar berbentuk aplikasi senang dulu sama kebudayaan Lampung.
2: Di tangan Raswan, tapis bukan hanya kain tradisional, ia adalah karya seni, identitas budaya sekaligus warisan yang terus hidup. Selama masih ada orang yang bersedia menjaganya, sehelai demi sehelai.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 dan pastinya juga menemani Anda kali ini Dian Oktavia di Lampung pagi ini sampai dengan jam 10 pagi. Sudah kami siapkan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat pada hari ini. Jadi di sini aja di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kali ini kita akan dengarkan terlebih dahulu Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadap yang kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, di tahun ini juga RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara tahunan yang selalu rutin dilaksanakan. Ada RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Pelaksanaan acaranya mulai dari tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Banyak banget rangkaian kegiatannya mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Ramaikan dan ikuti acaranya, dan untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @rri_bandarlampung.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
2: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.